0: bertambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan.

untuk Indonesia. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.

0: habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
0: Sebelumnya dalam pertimbangan sama, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan.

0: remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAE mengajak orang tua kepada menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
1: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
0: Apakah anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmati, menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa bab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
2: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa, ya, setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah. Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajar kepada anak hal-hal tadi.
0: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Syndrome, Big Potats, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momen Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
1: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
2: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti,

0: terbatas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PLK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
1: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
2: Main.
1: Senang nggak bermain sama teman-teman?
2: Iya. Yeah.

Pikpotas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan.

0: SNT sebagai langkah pekatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi sebanyak 17.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Mendik Dasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendik Dasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP. Menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah di wilayah sekitar.

dasar dan pendidikan non-formal dan informal, Gogot Suharwoto mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan

0: sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
0: Iya.
1: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi apa sih teknokratis dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun, sekolah yang dipikir kasta kan ada sekolah kasta.
0: Sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia, merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus menggunakan.

0: kualitasnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
1: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita

0: kelasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat

triliun rupiah karena melanggar undang-undang pasar digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap undang-undang pasar digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaun sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kembali lagi bersama Nur Astanyap, masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Katolik Indonesia Unika Santo Paulus Ruteng, pendengar, Yohanes Mariano Dangku, membekali 576 mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD tingkat 3 semester 5 yang akan mengikuti program magang di Gedung Utama Timur Lantai 5 pada Rabu 22 Juli 2026. Program magang akan berlangsung pada 27 Juli hingga 23 September 2026. Para mahasiswa akan ditempatkan di 62 sekolah dasar di Kabupaten Manggarai, 55 sekolah di Manggarai Timur, dan 27 sekolah di Manggarai Barat. Dalam sambutan pembuka, Dekan FKIP yang akrab disapa Romo Ino menegaskan bahwa program magang menjadi momentum penting bagi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD untuk membantu jati diri sebagai guru profesional yang mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 tanpa meninggalkan akar budaya Manggarai. Menurutnya, pendengar, program magang adalah jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik. Romo Ino juga mengibaratkan pembekalan sebagai awal sebuah pelayaran, bahwa menurutnya setiap perjalanan membutuhkan kompas agar tetap berada pada arah yang benar. Kompas itu, katanya, ialah tema pembekalan tahun ini. Menjadi guru SD abadi ke-21, guru berkarakter berbasis budaya Manggarai. Pendengar, ia menjelaskan bahwa magang bukan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan proses pembelajaran nyata yang menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik pendidikan di sekolah. Program magang PGSD, pendengar, lanjutnya memiliki 4 sasaran utama, yakni membentuk guru yang kompeten secara pedagogik, profesional, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal. Ia menambahkan, pendengar, bahwa mahasiswa akan menjalani 3 tahapan selama magang. Mereka memulai dengan observasi terhadap lingkungan sekolah.

0: pembentuk karakter. Ia menekankan pendengar pentingnya penguasaan kompetensi 4C plus H, yakni critical thinking, creative thinking, collaborative, communicative, dan hard. Menurutnya, guru harus mampu melatih peserta didik berpikir kritis, menciptakan ruang bagi kreativitas, membangun budaya kolaborasi, mengembangkan kemampuan komunikasi, sekaligus menanamkan empati, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta kepada Tuhan serta sesama. Pendengar, selain kompetisi abad ke-21, Dekan FKIP mengajak mahasiswa menjadikan Pancawatak sebagai fondasi pendidikan yang berakar pada budaya Manggarai. Ia menjelaskan bahwa 5 nilai dalam Pancawatak yakni Weri, menanam, Waeng, menyirami, Weang, membersihkan, Wua, berbuah, dan Wali Kamping Jari, bersyukur, mencerminkan filosofi pendidikan masyarakat Manggarai yang tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Menurutnya pendengar, nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan konsep pendidikan abad ke-21, tetapi justru saling melengkapi. Ia menambahkan bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami pembelajaran ketika guru memanfaatkan konteks budaya lokal, menghargai bahasa daerah, dan menghadirkan pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan mereka. Menutup sambutannya, pendengar, Romo Ino mengajak seluruh peserta pembekalan menjadikan masa magang sebagai ruang pembentukan diri, bukan sekedar kewajiban akademik. Ia mengingatkan mahasiswa agar memegang 3 prinsip utama selama menjalankan magang, menjadikan magang sebagai ladang pembelajaran, menghidupi kompetensi 4C plus H dalam setiap proses pembelajaran, dan menjadikan Pancawatak sebagai jiwa pengabdian sebagai calon guru. Dengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang bekerja, yang sedang menjalankan aktivitas edisi Jumat 24 Juli, kami akan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu pilihan untuk Anda. Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fransales Lega Manggarai memperingati Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79. Dengan memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan layanan informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini yang cepat, akurat, serta mudah diakses masyarakat di Manggarai Raya. Pendengar, mengusung tema BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, peringatan tahun ini menjadi momentum bagi BMKG Manggarai untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi mendukung keselamatan masyarakat dan pengembangan daerah. Maksud kami, pembangunan daerah. PLT Kepala Stasiun Meteorologi Fransales Lega melalui Forecaster Prakirawan Risang Bayu, STRMT, mengatakan tema tersebut menjadi penyemangat bagi BMKG Manggarai untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Selain melayani kebutuhan informasi cuaca bagi masyarakat pendengar, Risang menyampaikan bahwa BMKG Fransales Lega Ruteng juga berperan penting dalam mendukung keselamatan penerbangan melalui penyediaan flight documentation, laporan cuaca berkala, serta peringatan dini cuaca ekstrim di sekitar kawasan bandara sebagai acuan bagi pilot dan otoritas penerbangan. Ia juga menjelaskan pendengar bahwa kondisi geografis Manggarai yang didominasi wilayah pegunungan menyebabkan karakter cuaca antar daerah dapat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau mewaspadai angin timuran yang cukup kencang, fenomena bedding atau penurunan suhu udara pada malam hingga pagi hari pendengar, serta potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang tinggi di wilayah perairan. Menurut Risang, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah. Menurutnya pendengar, BMKG Manggarai terus memperkuat penyebaran informasi melalui platform digital sekaligus membangun jejaring komunikasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Risang menambahkan sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD terus diperkuat melalui penyediaan data early warning sebagai dasar pelaksanaan early action, penentuan status siaga bencana hingga proses evakuasi ketika terjadi cuaca ekstrim. BMKG juga telah memasang warning receiver system pendengar di BPBD dan mengoperasikan jaringan koordinasi kebencanaan selama 24 jam. Lebih lanjut pendengar, Risang mengatakan, informasi cuaca BMKG kini menjadi rujukan berbagai sektor, terutama penerbangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Selain itu, kelompok tani, nelayan, dan masyarakat umum juga semakin aktif memantau informasi cuaca melalui media sosial serta grup WhatsApp resmi BMKG Ruteng sebelum beraktivitas atau melakukan perjalanan, khususnya melintasi jalur yang rawan longsor. Mendengar, ia juga mengajak petani memanfaatkan informasi musim untuk menentukan pola tanam, nelayan dan pelaku transportasi laut memeriksa informasi gelombang secara kecepatan angin sebelum berlayar. Sementara masyarakat diimbau rutin memantau perakiraan cuaca sebelum beraktivitas. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi FM 91,7 MHz. Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: tuh. Abang, telepon.
1: Pelan-pelan.
2: Halo, Opi.
0: Halo, Tante.
2: Opi?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
2: Iya, Pi.
0: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
0: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis ada.

0: sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar menjelang siang hari ya. Masih bersama Nur Aslan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan pemutaran rekaman ulang dialog interaktif Alami Belum Tentu Aman dengan narasumber Imanul Khan, STPMC, Kepala Lokapom, dengan presenter Agung Sene. Tetap bersama kami pendengar, Nur Aslan akan tetap bersama Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI, SP Labuan Bajo, Kanal Informasi.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

Air dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen dan jutaan orang kelaparan. Bahkan, kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI,

0: manusia. Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari ini ya, masih terus bersama dengan saya,

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
6: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Labuan Bajo siang ini.
7: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
8: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
7: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
8: Sehat.
7: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
8: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
7: sering di sini.
8: Cuman iya, ketemu Pak Agungnya.
7: Betul, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
8: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
7: Ya.
8: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
7: Oke. Okay.
8: Ya, Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
7: Manggarai Timur. Ya.
8: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
7: Kemudian juga
8: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
7: Makanan. Ya. Oh, oke.
8: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
7: Betul.
8: Jamu, ya. Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
9: iya,
8: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah. Ya, karena Indonesia ini kaya sekali ya,
9: iya, betul, betul,
8: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
9: Oke, iya.
8: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
9: Keyakinan
8: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
9: ya,
8: bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
9: Iya, betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
8: Iya, betul.
9: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
8: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
9: Jamu.
8: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
9: Itu beda lagi Pak.
8: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di
9: POM situ HT.
8: Ada HT ya, herbal terstandar.
9: Kemudian
8: di belakangnya ada 9 digit angka.
9: Ya.
8: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
9: Oh, ada lagi di atasnya situ.
8: Kualitasnya berarti lebih tinggi,
9: lebih
8: lagi.
9: Tinggi lagi dari, herbal ini.
8: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
9: Ya.
8: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
9: TR,
8: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
9: FF. Nah, itu yang membedakan yang kalau membedakan. Misalnya paling gampang
8: paling
9: untuk
8: gampang. Ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
9: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
8: ada
9: ya.
8: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
9: keluar
8: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
9: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
8: OBA lisensi bisa juga.
9: Bisa juga termasuk. Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
8: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
9: nggak perlu
8: izin edar,
9: nggak
8: perlu izin edar. Atau jamu gendong biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
9: ya
8: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu ya, itu nggak perlu juga
9: kan. Pak ya.
8: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
9: Iya, betul.
8: Diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah, itu jadinya
9: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
8: iya, betul,
9: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
8: Iya, betul.
9: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
8: Pertanyaan bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
9: kita minum gitu.
8: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Ya, jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
9: Konsumsi yang betul,
8: jadinya berbahaya.
9: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
8: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
9: Selalu ada petunjuknya.
8: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
9: Itu juga harus diperhatikan, Pak, ya.
8: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
9: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak, ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu, paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
8: Iya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
9: Oke.
8: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
9: merusak
8: tubuh organ kita, gitu. Organ tubuh kita.
9: Okay.
8: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
9: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
8: Iya.
9: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu,
8: Pak Iman. Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya.
9: Iya,
8: terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
9: Ada juga, efek sampingnya juga.
8: Ya, jadi intinya sih kita harus
9: sesuai takaran juga.
8: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
9: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
8: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
9: Iya.
8: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam.
9: Ya.
8: Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas. Ya, jadi memang

Pendengar Prosa, terima kasih Anda berada. Terima kasih saat ini masih setia bersama kami dari Ende, kanal informasi dan inspirasi ya. Dari kawasan Duren Ende, Anda masih bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Mbak Isareng. Oke, pendengar, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Ditjen AHU Kemenkum RI Dulyono memaparkan kebijakan tarif kewarganegaraan tersebut kewarganegaraan terbaru pemerintah. Menurutnya, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kajian mendalam serta perubahan regulasi demi meningkatkan kualitas layanan administrasi kewarganegaraan secara nasional. Dulyono juga menegaskan ya pendengar, perubahan tarif tidak semata menghadirkan kenaikan, melainkan juga mencakup penghapusan serta penyederhanaan sejumlah layanan administrasi kewarganegaraan. Baginya, kebijakan tersebut bertujuan menghadirkan pelayanan lebih efisien sekaligus mendukung kepastian hukum bagi seluruh pemohon kewarganegaraan di Indonesia. Dan ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Dan berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026, adapun tarif baru layanan naturalisasi, yaitu pewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran atau anak yang belum memilih kewarganegaraan Rp5 juta, pewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda yang belum menyatakan pilihan kewarganegaraan Rp5 juta, pewarganegaraan berdasarkan permohonan WNA Rp75 juta, dan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan Rp25 juta.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Pendengar, di tengah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence AI, penggunaan aplikasi deepfake AI kini makin marak, terutama yang beredar di berbagai platform media sosial. Dan mungkin ya, kita tidak pernah melihat sebuah video selebriti atau aktor atau seseorang yang dikenal yang dibuat seolah mereka berkata sesuatu. Nah, dengan deepfake AI ini, wajah pemeran buatan dengan wajah asli pemerannya hampir akurat. Hal tersebut meningkatkan kekhawatiran masyarakat atau penggunaan deepfake AI ini di masa mendatang karena penggunaannya berisiko disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar ya, sebelumnya apa itu deepfake AI ini? Dan ini adalah salah satu atau sebuah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi audio dan video, biasanya untuk memproduksi konten yang meyakinkan. Dan contoh positif mengaplikasikan ini adalah mengganti wajah, statement, dan juga membuat pembelajaran interaktif. Dan ada pun untuk mempermudah seniman ketika ingin mengeksplorasi animasi atau efek visual tertentu. Ya, alangkah lebih baiknya pendengar jika kita bisa membedakan konten produksi orisinal dan buatan AI, yang mana caranya adalah memperhatikan lebih dalam karena ciptaan AI biasanya terlihat aneh dan tidak natural.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita, Indonesia. Bersama kita bisa.

Pendengar, waktu istirahat seharusnya menjadi kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk memulihkan energi ya setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Namun tidak sedikit ya orang justru merasa sulit benar-benar tenang karena pikiran terus berpindah dari satu hal ke hal lain tanpa henti. Nah, kondisi ini sering membuat seseorang tetap memikirkan pekerjaan, tanggung jawab maupun berbagai persoalan pribadi meski tubuh sudah berhenti beraktivitas. Nah, akibatnya waktu istirahat terasa kurang berkualitas sehingga tubuh bangun dalam keadaan masih lelah dan kurang bersemangat. Seorang psikolog asal Kota Serang ya, Lian, mengatakan pikiran yang terus aktif saat beristirahat umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari stres, kecemasan hingga kelelahan fisik maupun mental. Jadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan yaitu meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan relaksasi sebelum beristirahat. Yaitu latihan pernapasan dalam, meditasi ringan maupun yoga dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks ya, sekaligus mengurangi ketegangan yang menumpuk sepanjang hari. Selain itu juga penggunaan ponsel maupun perangkat elektronik juga sebaiknya mulai dibatasi terutama menjelang waktu tidur Anda. Ya, jadi tidak hanya itu pendengar, konsumsi kopi, teh, minuman berenergi maupun sumber kafein lainnya sebaiknya mulai dikurangi ketika memasuki sore hingga malam hari. Dan jika kondisi Anda disertai sulit tidur, rasa cemasnya berlebihan ya, atau mungkin mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter maupun psikolog.

Baik pendengar, 35 menit berlalu dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah dan tentunya kami masih hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.go.id. Dan pukul 12 nanti kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Darul Yakin Indi. Pendengar, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi menilai Badan Gizi Nasional BGN perlu memperkuat gizi dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Hal ini dinilai penting agar program MBG dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat Indonesia. Dan ini diucapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Insinyur Dodi Iswardi, saat berbincang bersama Pro 3 RRI Jakarta 23 Juli 2026. Menurutnya bahwa standar bahan baku menjadi salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program MBG. Karena kualitas bahan pangan yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap asupan gizi yang diterima para penerima manfaat. Jadi menurutnya, pemenuhan gizi harus difokuskan kepada ibu hamil, menyusui, balita, serta masyarakat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Menurutnya bahwa jaringan posyandu dan puskesmas yang telah terbentuk dapat dimanfaatkan untuk memastikan distribusi dan pemenuhan gizi berjalan optimal. Pendengar, juga dikatakan ya, ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan program MBG dan menurutnya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting agar program berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menegaskan penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter kebangsaan agar ruang digital tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian maupun disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pendengar, demikian dikatakan oleh Nurul Arifin saat menjadi narasumber webinar literasi digital yang bertajuk Penguatan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media KPM Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI di Digi Studio Tangerang Selatan, Kamis 2 Juli 2026. Nurul mengatakan salah satu tantangan terbesar di era digital adalah maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi melalui berbagai platform. Informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu keresahan, memperuncing perbedaan hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh masyarakat menjadikan ruang digital sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan nasional.

0: sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah kita.
1: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, ya, kami masih terus bersama Anda hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Darul Yakin

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki
1: nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد. Allah Ta'ala fil Quranil Karim,

ma'asyiral al-muslimin, jama'ah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita masih istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Telinga kita begitu jelas ketika suara azan dikumandangkan. Kaki kita terasa ringan melangkah ke makam yang mulia ini untuk melaksanakan dari kewajiban-kewajiban telah dibebankan oleh Allah kepada kita, termasuk kewajiban kita melaksanakan sholat Jum'ah di hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk kita mengingat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk meninggalkan segala urusan kita, jual beli kita, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini telinga mereka terasa peka ataupun tuli, kaki mereka terasa berat untuk melangkah ke masjid-masjid di mana azan dikumandangkan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun urusan kita, apapun kesibukan kita, apapun pentingnya urusan kita, ketika Allah manggil melalui suara muazin, itulah kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikannya. Selaku khatib, kami berkewajiban untuk mengingatkan diri kami yang dhaif dan minta kepada jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya keimanan, dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu bentuk ketakwaan yang seringkali luput dari perhatian kita adalah agar kita selalu menjaga rezeki kita yang kita dapatkan, agar selalu kita menjaga rezeki kita yang kita bawa kepada keluarga, pulang ke rumah kita, yang kita bawa kepada keluarga, keluarga kita. Rezeki yang berasal atau bersumber dari yang halal, yang diperoleh dengan cara yang halal pula. Hari ini kita saksikan jamaah sekalian, kita hidup di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan. Harga kebutuhan pokok semakin meningkat, lapangan kerja kita semakin kompetitif, biaya pendidikan, kesehatan terus bertambah, sementara tuntunan kehidupan kita hari demi hari semakin besar adanya, dan itu pun dirasakan oleh kita saat ini jamaah sekalian. Dengan kondisi seperti ini, bisa jadi menjadi ujian bagi keimanan kita masing-masing. Tidak sedikit orang yang akhirnya tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang dilarang oleh agama. Misalnya dengan cara mengurangi timbangan, menerima suap,

fenomena yang sudah terjadi di tengah masyarakat kita saat ini, jamaah sekalian. Padahal agama kita, agama Islam, mengajak bahwa kehalalan rezeki tidak hanya ditentukan oleh apa yang diperoleh, tetapi bagaimana juga dia memperolehnya, dari mana usahanya. Uang hasil penjualan misalnya, barang yang halal sekalipun dapat berubah menjadi tidak halal apabila dia peroleh dengan cara yang tidak wajar. Begitu pula gaji yang dia peroleh dari pekerjaan yang baik dapat kehilangan berkahnya apabila diperoleh dengan mengabaikan amanah yang dibebankan, bermalas-malasan, menyalahgunakan wewenang, atau mengambil sesuatu yang bukan hak-haknya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168,

manusia. Makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Perintah Allah ini memadukan dua sifat sekaligus, yaitu halal lagi taib. Halal berarti dibenarkan oleh syariat, sedangkan taib berarti baik, bersih, tidak merugikan orang lain dan membawa kemaslahatan. Keduanya ini tidak boleh dipisahkan dalam rezeki yang kita usahakan, tidak boleh dipisahkan dalam rezeki yang kita upayakan, melainkan harus ada secara beriringan. Karena itu sebagai muslim, kita tidak cukup hanya bertanya apakah barang ini halal, tetapi juga kita harus bertanya apakah cara saya memperoleh harta ini juga halal. Sebab syariat tidak hanya mengatur hasil, tetapi juga mengatur proses menuju hasil tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam peroleh uang, di dalam peroleh persaingan ekonomi,

banyaknya sehingga seolah-olah cara atau jalan perolehnya dianggap urusan yang paling belakang. Selama ini tidak diketahui oleh orang lain, selama tidak diproses secara hukum, sebagai orang merasa tidak ada misalnya. Padahal seorang mukmin seyogyanya dia sadar bahwa yang menjadi penilaian bukanlah manusia, melainkan dialah yang maha tahu, dialah Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Seluruh gerak-gerik kita, makhluk-makhluknya berada di bawah pantauannya, termasuk mereka yang mendapatkan hasil dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pegangan hidup kepada kita dalam sabdanya, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa maksud tayyib di sini adalah halal. Maknanya hanya menerima hal-hal yang berasal dan berstatus halal. Selain itu, hadis yang kami bacakan tadi mengundang pesan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kita melakukan amal-amal soleh, tetapi juga menghendaki kita agar amal tersebut ditopang dengan sesuatu yang baik, termasuk makanan yang kita akan, pakaian yang kita pakai, nafkah dari berbagai penghasilan harus halal juga baik. Karena itu seseorang ia tekun beribadah tetapi mengabaikan kehalalan hartanya, sejatinya sedang mengabaikan salah satu fondasi penting diterimanya amal. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa keberkahan tidak identik dengan banyaknya harta. Berkah berarti bertambahnya kebaikan yang diberikan Allah pada sesuatu. Ada orang yang penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi dia merasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh, keluarganya merasa harmonis dan hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, sakinah, kebahagiaan. Sebaliknya, ada sebagian orang memperoleh penghasilan yang sangat besar tetapi tidak pernah merasa cukup. Keluarganya terus dipenuhi konflik, kesehatannya sering terganggu, dan hartanya habis tanpa memberikan manfaat. Disinilah letak perbedaan antara banyaknya harta dan keberkahan rezeki. Tentunya fenomena seperti ini sudah sering kita lihat di tengah masyarakat kita, namun tidak menyadari sebab dan hikmah di balik itu. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam karyanya Jamiatul Ulum Al-Ihkam mengatakan bahwa mengkonsumsi barang yang halal menyebabkan amal-amal kita yang kita lakukan berpotensi diterima. Namun sebaliknya, apabila mengkonsumsi sesuatu yang haram akan menyebabkan amal-amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita menyaksikan berbagai tanda bahwa kondisi ekonomi kita ini sedang menghadapi tekanan. Di antaranya nilai rupiah kita melemah, kadang-kadang daya beli masyarakat menurun, pekerjaan semakin sulit diperoleh, dan perdagangan-perdagangan semakin sepi dan persaingan. Keadaan ini tidak boleh hanya dijawab dengan nasihat agar kita terus bersabar dan berhemat. Kita juga wajib mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita harus menjaga kehormatan kita. Kita harus menjaga lapangan kerja kita yang sudah ada.
melindungi usaha-usaha kecil kita yang sudah ada, dan memastikan diri kita selalu istiqamah akan perintah-perintah Allah, istiqamah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah itu semua, di tengah kesulitan sebut, kita tetap diperintahkan mencari dan mencari rizki yang halal lagi thayyibah. Para

menggunakan jabatan sebagai jalan memperkaya diri sendiri. Rakyat, kita harus menjaga kejujuran, sementara kita harus menjaga sistem ekonomi kita yang adil dalam masyarakat kita. Kita boleh mempertahankan segala yang kita miliki, tetapi jangan sampai kita melanggar syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mewariskan kepada anak-anak kita harta yang banyak, tetapi bercampur dengan keharaman. Harta yang halal akan membawa kepada keberkahan, sedangkan harta yang diperoleh melalui penipuan, korupsi, penyalahgunaan misalnya, akan menjadi beban kita di masyarakat, bahkan akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita semua untuk mencari rezeki yang halal lagi baik, membimbing kita semua, para pemimpin-pemimpin kita, untuk menunaikan kewajiban kita, hak kita masing-masing dalam menjaga kelestarian hidup kita dalam bangsa dan bernegara. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

101 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dari akun Facebook Pupuk Subsidi 2026 yang membagikan tautan pendaftaran bantuan pupuk subsidi BPS, dan unggahan tersebut mengklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan pupuk subsidi bagi petani yang memenuhi syarat. Unggahan itu juga mencantumkan berbagai jenis pupuk yang diklaim dapat diperoleh melalui program tersebut. Selain itu, masyarakat diminta mengisi formulir pendaftaran secara daring melalui tautan yang dibagikan. Dilansir dari tarnbackhoax.id, hingga Selasa 21 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh satu tanda suga. Meski demikian, informasi yang beredar perlu diverifikasi untuk memastikan kebenarannya. Tim pemeriksa Fakta Mafindo mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook tersebut. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Pertanian RI di www.pertanian.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Pola seperti ini kerap ditemukan pada modus penipuan atau upaya pencurian data pribadi. Tim pemeriksa Fakta Mafindo kemudian menelusuri informasi terkait bantuan pupuk subsidi melalui akun Instagram resmi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian RI @PSP Kementan, dan dalam unggahannya, Ditjen PSP mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pertani. Ditjen PSP menegaskan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), pupuk, pestisida maupun program bantuan lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Seluruh bantuan pertanian disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, klaim mengenai tautan pendaftaran bantuan pupuk subsidi 2026 adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat per

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, kembali kami temani Anda dalam program Bincang Budaya. Pendengar, demokrasi di tingkat desa tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga momentum memperkuat persaudaraan, menghormati adat, dan menjaga kerukunan masyarakat. Nah, nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur diharapkan mampu menjadi penuntun agar perbedaan pilihan politik tidak berubah menjadi perpecahan. Dan untuk membahas hal ini pendengar, siang ini ya bersama kita Bapak Franciscus Saperius Fedi. Beliau adalah pegiat budaya sekaligus kepala desa Tondong Belang. Dengan tema ya siang hari ini yaitu Pilkades Berbudaya, Demokrasi yang Menjaga Persaudaraan. Selamat siang Pak Frans.
2: Tania.
1: Iya, apa kabar siang hari ini Pak Frans?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabar dunia juga dan RIND?
1: Oh, juga baik, sehat walafiat, tidak kurang sehat apapun, cuacanya cerah ceria di sini. Oke. Baik, Pak Frans ya, topik kita siang hari ini Pilkades Berbudaya, Demokrasi yang Menjaga Persaudaraan. Nah, sebagai pegiat budaya sekaligus juga kepala desa Tondong Belang ya, kira-kira bagaimana nih Bapak memaknai Pilkades ya dalam perspektif budaya masyarakat kita khususnya di Manggarai?
2: Oke, baik Kania. Jadi pertama memang topik ini sangat relevan sekali karena untuk wilayah Manggarai Barat itu juga sedang melaksanakan tahapan proses pilkades ya yang diikuti oleh 62 desa dan salah satunya adalah desa saya ini, desa Tondong Belang. Jadi tahapannya sudah mulai, jadi sebentar lagi sudah masuk ke tahap penetapan calon gitu ya, penetapan atau pengundian nomor urut. Ya, menurut saya pemilihan kepala desa itu bukan sekedar memilih seorang pemimpin ya, tapi juga merupakan cerminan dari diri masyarakat di desa itu sendiri. Karena itu pilkades harus menjadi ruang untuk menunjukkan kedewasaan, persaudaraan dan budaya leluhur yang diwariskan oleh para leluhur gitu ya. Kemenangan saya pilkades itu berbeda dengan pemilihan pemimpin lainnya, mulai dari presiden misalnya atau bupati, gubernur. Karena pemilihan presiden, bupati dan gubernur itu dilakukan oleh atau landasannya itu adalah partai politik gitu ya. Tapi kalau ini berangkat dari keluarga yang dimana di dalamnya itu saling berhubungan, saling erat kehidupan sehari-harinya, sosialnya gitu ya. Oleh karena itu menurut saya pilkades itu harus diwarnai oleh budaya, supaya

0: tahapan atau dalam prosesnya itu tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan perpecahan, dan pada akhirnya itu hasilnya itu bisa diterima oleh semua, gitu ya. Sehingga pandangan saya bahwa pilkades itu harus dibalut oleh budaya yang kuat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua juga, pilkades berbudaya itu berarti setiap calon itu bisa berkampanye dengan santun, menawarkan gagasan, program, dan visi-misi yang baik untuk desa, bukan saling menghina misalnya, menyebarkan fitnah, hoax, atau menyerang kehidupan pribadi lawan. Masyarakat pun perlu menjadi pemilih yang cerdas, yang menentukan pilihan itu berdasarkan rekam jejak, kemampuan, integritas, bukan karena tekanan atau iming-iming uang atau provokasi gitu ya. Jadi ini akan bisa menghasilkan pemimpin yang bisa diterima oleh semua, sehingga boleh saja dalam perjalanannya itu pilihan-pilihan itu boleh berbeda, tapi ketika pada masanya menghasilkan satu kepala desa hasil demokrasi itu, maka itu bisa dengan cepat suasana itu akan pulih kembali, karena tensi-tensinya tidak seperti partai politik, tapi dibalut dalam budaya dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Yeah. Begitu saya.
1: Okay. Dan ini Pak Frans, kira-kira mengapa nih nilai-nilai budaya itu penting dijadikan landasan dalam setiap proses demokrasi di tingkat desa?
0: Ya, karena menurut saya hanya budaya itu yang bisa meminimalisir, kan bisa menghilangkan di tensi yang akhirnya bisa menimbulkan chaos ya, namanya kasus yang tidak perlu sampai harus saling menyerang, misalnya merusak properti, karena pernah terjadi misalnya di salah satu desa di Manggarai Barat kita. Sampai karena tidak bisa menerima kekalahan itu, akhirnya bisa membakar kotak suara, membakar surat-surat suara, dan itu akan menjadi kerugian bagi desa itu sendiri. Karena akhirnya mereka tidak memiliki pemimpin untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga harus ada seorang penjabat yang itu berasal dari PNS. Tentunya itu sebuah kerugian, karena ada perbedaan pemimpin yang dipimpin oleh PNS dengan pemimpin yang hasil demokrasi, hasil pilihan masyarakat. Gitu.
1: Oke. Nah, menurut Pak Frans sendiri nih, kira-kira nilai budaya apa saja yang harus tetap dijaga selama tahapan pilkades berlangsung?
0: Ya, saya pikir budaya gotong royong ya salah satunya. Yeah. Misalnya begini, di satu desa itu bisa saja dalam satu kampung itu ada dua calon. Nah, ada biasanya di Manggarai bahwa ada tahapan-tahapan budaya oleh seorang calon itu sebelum itu melakukan pendaftaran, gitu ya. Itu satunya adalah beliau bertamu dari satu rumah ke rumah untuk menyampaikan niat dan maksudnya, gitu ya. Nah, harapannya adalah ketika rumah yang dikunjung itu misalnya saja punya, dalam hatinya itu punya pilihan lain. Yeah. Tapi dia harus menerima kehadiran sang calon lain ini untuk mendengar apa yang mau disampaikan, gitu ya. Tidak menutup, jangan karena misalnya saya tidak memilih dia nanti, berarti saya tutup pintu total untuk kehadirannya dia. Yeah. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, ini budaya yang melekat di Manggarai, bahwa siapapun tamu yang datang, kita tetap harus terima. Kalaupun pada akhirnya pilihan itu berbeda, gitu ya. Terus yang kedua, ya, ketika biasanya juga ada ritual semacam buat wa'i, gitu ya, buat wa'i calon, atau gitu ya. Dan sebelum misalnya esokan harinya atau dua hari menjelang, sang calon ini akan mendaftarkan diri ke panitia. Pasti dia akan mengundang orang, mengundang massa, para tua-tua untuk melakukan ritual perutusan tadi. Nah, di sini bisa saja semua orang itu hadir. kalaupun misalnya dia punya pilihan calon lain, tapi hadir ini dalam konteks gotong royong tadi, budaya gotong royong. Sama ketika misalnya diundang untuk buat bayi, anaknya pergi kuliah misalnya, di situ doa butuh sumbangan material dan moral gitu ya. Nah dalam hal ini juga sama. Jadi akhirnya kita kelihatan bahwa calon-calon ini adalah sama-sama putra terbaik kita. Soal nanti itu akan dituangkan di dalam hari H itu saat melakukan pencoblosan gitu ya. Tapi soal dukungan psikologi, dukungan moral itu bisa diberikan kepada semua kandidat gitu ya. Sehingga nanti ketika selesai, maka gesekan-gesekan atau kelompok, menimbulkan kelompok-kelompok gitu ya, itu tidak terjadi karena suasananya menjadi cair. Gitu.
1: Iya. Baik, Pak Frans, dalam pengalaman Anda nih, kira-kira tantangan apa yang paling sering muncul ya sehingga berpotensi merenggangkan hubungan kekeluargaan saat pilkades?
0: Ya. Menurut pengalaman yang memang itu tidak terjadi di desa saya, tapi itu saya bisa lihat di beberapa desa gitu ya. Itu biasanya justru itu terjadi itu oleh sama pendukung. Kalau menuju biasanya biasa-biasa saja gitu ya, dia paham terhadap kompetisi itu, politik itu biasa seperti orang bermain bola gitu ya, bahwa pada satu yang menang, tapi tontonannya itu harus menarik gitu ya. Terjadi kadang-kadang itu adalah para pendukung yang terlalu fanatik mendukung calonnya, terlebih ya kalangan anak muda gitu ya. Ini yang biasanya sering terjadi gesekan gitu. Jadi saling menonjolkan calonnya gitu ya. Kan biasanya kan ada pawai, ada musik gitu ya, ada juga komentar-komentar yang provokatif. Dan juga kalau sekarang kita lihat bahwa media sosial juga sangat berperan, baik untuk kampanye yang positif, tapi juga kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya, penyebaran hoax, lalu menghina calon-calon lawan, dan ini juga berpotensi terjadi chaos gitu ya di antara para pendukung. Nah, tentunya tugas kami sebagai kandidat ini selalu mengingatkan para pendukung itu untuk tetap berkampanye yang baik, mengedepankan budaya yang tadi saya jelaskan, gitu, menonjolkan program, menawarkan program kepada masyarakat, gitu. Bukan merendahkan calon-calon lawan.
1: Ya. Baik. Nah, kira-kira bagaimana nih peran tokoh adat, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dalam menjaga suasana pilkades tetap damai?
0: Ya, tentunya harapan yang paling baik juga ya harus dari para tokoh gitu ya.
1: Iya.
0: Karena para tokoh ini itu sangat menentukan untuk didengar oleh masyarakat, terutama oleh generasi anak muda gitu ya. Jadi kalau untuk desa saya saat ini sangat cukup kondusif, sangat baik karena keterlibatan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat itu untuk ingatkan para pendukung itu sangat baik gitu ya. Sangat baik. Hadiran mereka memang sangat penting untuk mengajarkan kepada generasi itu budaya yang baik itu seperti apa. Beberapa waktu saja, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasilnya dan kita harus kembali sama-sama untuk memikirkan bagaimana desa kita ke depan itu bisa lebih baik gitu ya. Memang itulah peran dari para tokoh, terutama tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya untuk selalu budaya yang baik kepada
1: Baik. Dan ini sejauh mana nih budaya musyawarah ini masih relevan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik di desa, Pak Frans?
0: Ya, saya pikir selalu relevan. Karena tidak ada satu persoalan yang bisa diselesaikan itu tanpa duduk bersama, tanpa musuh, tanpa melibatkan para tokoh-tokoh gitu ya. Jadi sekecil apapun itu, dan jauh lebih bagus kalau itu dilakukan secara preventif gitu ya, cegahan sebelum itu terjadi. Jadi para orang tua ini harus sudah lebih dulu untuk hadir, menyampaikan pandangan-pandangannya, menyampaikan edukasi-edukasinya terhadap masyarakat gitu ya, terhadap terutama terhadap generasi, karena kita tahu generasi sekarang ini sepertinya sudah agak bergeser ya dari budaya-budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita. Mungkin banyak ke menonton apa namanya tontonan-tontonan yang dari luar yang demonstrasi, ada apa segala macam gitu ya, dan itu bisa merusak pola pikir mereka. Tapi dengan budaya ini itu bisa mencegah sebenarnya. Bisa mencegah. Kuncinya adalah peran dari para tokoh untuk selalu mengedukasi, mengajarkan kepada generasi, dan yang paling penting itu adalah selalu duduk bersama untuk mendiskusikan, menyelesaikan segala persoalan, dan pada akhirnya muncul satu keputusan bersama yang juga akan menjadi kebaikan bersama gitu.
1: Ya, dan kira-kira ini bagaimana peran masyarakat khususnya generasi muda ya dalam menciptakan pilkades yang santun, bermartabat, dan juga menghargai perbedaan pilihan, Pak?
0: Ya, tentunya pertama generasi harus selalu mendengar apa yang menjadi arahan dari para orang tua, para tokoh-tokoh gitu ya. Lalu yang kedua juga mereka harus punya prinsip bahwa kalaupun saat ini kami hanya sebagai pendukung, bukan tidak mungkin suatu saat mereka juga akan jadi pemimpin gitu ya. Akan juga. Oleh karena itu mereka harus sudah bisa menunjukkan diri mereka bahwa mereka ini adalah generasi-generasi penerus yang suatu saat bisa menjadi pemimpin juga bagi yang lain. Bahkan yang bisa memimpin seluruh masyarakat, terutama lebih orang tua, para orang tua itu bisa juga dipimpin oleh anak muda ke depan. Nah, jadi mereka punya visi ke depan, jadi tidak hanya sebagai pendukung, tapi juga adalah para kader yang suatu saat nanti mereka akan mendapat giliran untuk sebagai calon pemimpin begitu.
1: Baik. Nah, berdasarkan pengalaman Anda juga nih, Pak Frans, kira-kira Anda memimpin Desa Tundung Belang, adakah praktik baik yang dapat menjadi contoh dalam menjaga persaudaraan selama proses demokrasi, Pak?
0: Kalau praktik yang terjadi di tempat saya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa para masyarakat itu, mereka itu sangat berbaur, tidak mengkotak-kotakkan diri. Jadi kan di desa itu kan itu hampir tiap hari itu ada saja acara-acara sosial gitu ya. Pernikahan, entah itu acara kematian gitu ya. Banyak acara yang terjadi di desa itu, dan itu bisa diikuti semua oleh masyarakat itu, kalaupun di saat yang sama itu demokrasi pilkada juga sedang berlangsung, dan itu sangat berbaur gitu ya. Lalu yang berikut juga tidak hanya sekedar berbaur di acara-acara sosial, tapi mereka juga tidak membatasi diri untuk mengikuti tahapan-tahapan budaya, khususnya yang budayanya dari para kandidat. Nah, orang yang sama bisa hadir di kandidat A dalam waktu kesempatan yang lain, dan suatu waktu juga di kandidat yang lain dalam konteks budaya gitu. Sehingga sangat sulit dibaca juga saat-saat itu bahwa benarnya yang punya pendukung banyak itu siapa, gitu ya. Wow, jadi unik juga memang. Jadi unik. hari ini mereka bisa ada di kandidat, besoknya bisa ada di kandidat B. Nah, sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang apa namanya, yang bisa merusak suasana. Jadi cukup cair dan berbaur gitu. Jadi itu dari di desa saya, dan saya sangat menikmati itu gitu.
1: Baik, Pak Frans, kira-kira apa menjadi pesan Anda kepada seluruh masyarakat yang akan mengikuti Pilkades ya, agar demokrasi berjalan damai dan juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya?
0: Ya, tentunya pertama bahwa Pilkades itu adalah ajang di mana kita untuk memilih seorang pemimpin gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi oleh karena itu masyarakat itu harus bisa melihat secara cermat bahwa pemimpin yang diinginkan untuk memimpin desa itu, membawa sebuah kemajuan itu, tentunya harus bisa dilihat secara baik gitu ya. Lalu yang kedua juga bahwa dalam tahapan-tahapan pilkades yang mau kita selenggarakan, kita harus tetap menjaga situasi dan kondisi sehingga jalannya proses pilkades itu bisa aman dan pada akhirnya bisa mendapatkan seorang pemimpin yang kita inginkan bersama. Lalu jadi kampanye-kampanye hitam, hoax, lalu juga yang paling penting itu jangan pernah menerima politik uang. Politik uang ini sangat merusak, sangat merusak sekali. Dan itu akan cikal bakal terjadinya penyelewengan atau korupsi di masa yang akan datang. Karena ada orang yang mau rugi di dunia ini, semuanya orang mau untung. Kalau dia sudah buang uang banyak di dalam proses tahapannya, tentu suatu saat dia menginginkan itu kembali juga bila perlu laba lagi dari itu. Karena itu ajakan kepada seluruh masyarakat, jadi hindari yang namanya politik uang. Lalu yang kedua, hindari kampanye-kampanye hitam itu. Lalu yang ketiga, hoax dan hal-hal lain yang bisa merusak ke suasana pilkada. Jadi saya pikir itu pesan-pesan saya untuk masyarakat yang menyelenggarakan pemilu.
1: Dan juga menjadi harapan ya Anda ya terhadap penyelenggara pilkades ke depan nanti agar berkualitas ya juga, Pak Frans ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Frans atas waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRND di program Bincang Budaya. Selamat siang dan salam sukses. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama pegiat budaya dan juga beliau adalah Kades Tondong Belang, ya, Francisco Saverius Pedi, terkait dengan Pilkades Berbudaya, Demokrasi yang Menjaga Persaudaraan. Dan semoga perbincangan kita siang hari ini menjadi pengingat bahwa demokrasi yang baik ya bukan hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga mampu menjaga persatuan, menghormati nilai-nilai budaya, dan juga mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Saya Donania siang hari ini yang bertugas undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap dengarkan siaran Pro 1 RRIND. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang dan sampai jumpa.

kain tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada suatu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut ada pun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif Mata Manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif Welang Kaweng. Wela berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif Bunga Runu, yang melambangkan bahwa orang Manggarai

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat

0: 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 24 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Wirajaya Kabupaten Ende kini kembali normal setelah sempat terjadi antrian kendaraan beberapa hari sebelumnya. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 pada 30 hingga 31 Juli mendatang di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Bursa kerja tersebut akan menghadirkan sekitar 3.000 hingga 4.000 lowongan pekerja dari 24 perusahaan yang bergerak di sektor penempatan tenaga kerja lokal, nasional, hingga luar negeri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, Romanus Mandiri Piran, mengatakan pelaksanaan Job Fair dimajukan dari jadwal semula pada 6 hingga 7 Agustus. Namun perubahan jadwal tidak mempengaruhi kesiapan panitia maupun

0: menginstruksikan untuk job fair itu tidak dilaksanakan setiap tahun, tetapi dilaksanakan dalam satu tahun 3 kali. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan juga perusahaan-perusahaan penempatan yang ada di provinsi dan di Kabupaten Kudus Timur untuk menjadi peserta dalam job fair. Jadi soal waktu tidak menjadi masalah. Kesiapan kita siap untuk melaksanakan job fair.
1: Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Forest Timur, jumlah angka kerja di daerah tersebut mencapai 158,621 orang. Dari jumlah itu sebanyak 9,638 orang atau sekitar 6,36% masih berstatus pengangguran. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah daerah menargetkan sekitar 50% pengangguran dapat terserap di dunia kerja. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen lamaran dan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dapat langsung mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh perusahaan. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut dinilai bukan sekedar angka tetapi menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
4: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
3: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
2: Stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Wirajaya Kabupaten Ende kini kembali normal setelah sempat terjadi antrian kendaraan beberapa hari sebelumnya. Laporan Suimam.
5: Manajer SPBU Wirajaya, Octavianus Lee, kepada RRI, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan ketersediaan Pertalite saat ini mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Dijelaskan, antrean kendaraan sebelumnya terjadi karena SPBU harus mengambil pasokan Pertalite dari Maumere akibat kendala pembongkaran stok di depo Pertamina Ende. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca laut dan gelombang tinggi yang menyebabkan kapal pengangkut BBM belum dapat bersandar di pelabuhan Pertamina IP Ende. Menurutnya, kapal pengangkut BBM kini telah berhasil bersandar sehingga proses pembongkaran dan distribusi stok dari depo kembali berjalan normal.
6: BBM itu ada stok mencukupi, hanya memang ada kendala sedikit untuk pembongkarannya. Tapi secara umum kan BBM itu tuh ada, bukan tidak. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut kelangkaan ataupun naikkan harga, tidak ada. Itu isu-isu begitu tuh tidak ada. Hanya memang karena dari Maumere jadi agak terlambat, cuman per hari ini kan sudah normal kembali.
5: Octavianus memastikan kendaraan yang mengisi BBM di SPBU Wirajaya saat ini tidak lagi mengalami antrean panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Ia mengimbau masyarakat tidak panik atau atau melakukan pembelian berlebihan karena stok Pertalite tetap tersedia dan distribusi berjalan seperti biasanya. Pihak SPBU juga memastikan ketersediaan BBM akan terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelancaran pelayanan kepada konsumen. Pantauan di lapangan menunjukkan dua SPBU lainnya di Kota Ende juga tidak lagi dipadati antrean kendaraan karena stok Pertalite telah kembali normal.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat dan kegiatan pungut sampah di sejumlah titik di Kota Ruteng. Laporan Mario Alberto.
8: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat yang dirangkaikan dengan kegiatan pemungutan sampah di Kota Ruteng pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA dari sekitar 30-an sekolah berkumpul di Natas Labar Motang Rua sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mengusung tema Sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Kegiatan ini juga terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pantauan RRI setiap peserta membawa serta kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang rute. Bupati Manggarai kemudian melepas secara resmi para peserta jalan sehat yang kemudian bergerak menyisir sampah di sejumlah titik di Kota Ruteng. Kepada RRI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maria Yasinta Aso menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Manggarai agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, mampu memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif. Ia juga mendorong anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat atau speak up, melindungi diri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
9: Pesan untuk semua anak, anak adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus Manggarai ini. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang bisa memperjuangkan hak-haknya, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam semua hal yang baik, dan bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak harus jadi pelopor dan harus bisa menjadi pelakor untuk semua hal yang baik, jadi harus berani speak up.
8: Sementara itu, area program manager BVI Kluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengatakan Wahana Visi Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten bersama pemerintah daerah.
10: Saat ini Wahana Visi Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai punya MOU untuk penguatan Kabupaten Layak Anak. Nah, hal-hal yang kita lakukan bersama salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan Kabupaten Manggarai untuk bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi anak, nyaman bagi anak, ramah bagi anak.
8: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, terutama di era digital, termasuk pengaruh negatif teknologi, ancaman radikalisme dan terorisme, serta berbagai bentuk kerentanan lainnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

0: jaringan yang dimiliki agar pelaksanaan ajang sepak bola tersebut berjalan lancar dan sukses. Opening ceremony dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena. Kehadiran orang nomor satu di NTT itu diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet, ofisial, dan masyarakat yang akan memeriahkan pesta olahraga ini. Momen pembukaan juga diproyeksikan menjadi simbol kebersamaan, sportivitas, dan semangat persatuan melalui sepak bola. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Suratin Cup U17 dan Pertiwi Cup NTT 2026 Kabupaten Sika, Charlie Newar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan turnamen. Panitia saat ini memfokuskan kesiapan pada venue pertandingan, koordinasi kepanitiaan, serta aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurut Charlie, Stadion Gelora Samador menjadi salah satu fasilitas utama yang dipersiapkan untuk mendukung jalannya pertandingan. Seluruh bidang dalam kepanitiaan terus bekerja memastikan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Panitia memastikan berbagai aspek teknis dan non-teknis terus dimatangkan, mulai dari koordinasi penyelenggaraan pertandingan, kesiapan fasilitas, hingga dukungan berbagai pihak. Kolaborasi dengan sponsor dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.
1: Opening ceremoninya tanggal 25 Juli direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur NTT. Persiapan-persiapan terus kita maksimalkan, Stadion Gelora Samador dan persiapan-persiapan lain di berbagai macam seksi kepanitiaan kita terus memaksimalkan. Ya, harapan kita semua bisa berjalan dengan baik. Mari seluruh masyarakat Kabupaten Sika secara khusus, masyarakat NTT secara umum, mari kita dukung Kabupaten Sika khususnya panitia, semoga sukses menyelenggarakan perhelatan sepak bola U17 Suratin Cup dan Pertiwi Cup yang pertama kali ini. Semoga semua berjalan dengan sukses.
0: Lebih dari sekedar kompetisi, Suratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga di Nusa Tenggara Timur. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet usia muda, memperkuat karakter generasi muda melalui nilai-nilai sportivitas, serta membuka peluang lahirnya talenta-talenta sepak bola daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Panitia juga mengapresiasi dukungan para sponsor yang telah berkontribusi dan menyukseskan penyelenggaraan turnamen. Dukungan ini dinilai tidak hanya membantu kelancaran kompetisi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal sekaligus memperkuat citra Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang mampu menggelar event olahraga berskala provinsi secara profesional dan sukses. RRI Andeveri Soo melaporkan.
2: Pendengar, skuad Perse ND U17 menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup U17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Kabupaten Sika. Tim berjuluk Laskar Kelimutu Muda itu menargetkan hasil maksimal dengan ambisi menembus babak semifinal hingga membawa pulang trofi juara. Laporan Rovinus Wula.
3: Skuad Perse ND usia 17 tahun menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Kabupaten Sika. Perse ND usia 17 diperkuat 26 pemain yang merupakan perpaduan pemain inti juara Liga Pelajar Adikara FC serta pemain hasil seleksi dari 19 sekolah di Kabupaten ND. Persiapan tim dipimpin pelatih Julfin Jamrun bersama jajaran pelatih dari Adikara FC dengan fokus pada peningkatan kebugaran fisik, mental bertanding, strategi permainan, dan kekompakan antar pemain. Manajer tim Perse ND usia 17 Haryanto Ahmad menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten ND khususnya Bupati ND yang dinilai memberikan dukungan penuh kepada manajemen dan ofisial tim. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD ND terutama Franciscus Tasso dan Sabri Indardewa yang memberikan dukungan teknis, moral maupun material. Menurut Herianto, tim menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan menjelang keberangkatan ke Kabupaten Sika. Meski waktu persiapan relatif singkat, kondisi para pemain dinilai sudah siap karena sebelumnya telah menjalani kompetisi Piala Bupati usia 17 sehingga aspek teknik dan kebugaran tetap terjaga.
4: Tim, kami sudah melakukan TC selama kurang lebih 2 minggu dan tentu dengan persiapan yang singkat ini menurut kami tidak menjadi masalah, karena memang satu bulan sebelumnya anak-anak sudah berada dalam suasana

0: Yanto optimis seluruh pemain mampu menampilkan permainan terbaik sepanjang turnamen. Optimisme serupa juga disampaikan salah satu pemain Persi ND usia 17, Stefanus Veravedi. Ia menegaskan seluruh pemain telah berkomitmen menganggap setiap pertandingan sebagai laga final sehingga tidak ada ruang untuk meremehkan lawan.
1: Saya Stefanus Veravedi. Saya berasal dari SMA Surakarta. Kalau di Persi saya sebagai winger kiri. Dan kami tim pemain Persi sudah siap untuk mengikuti turnamen Surakarta 17 di Momere. Target kami di setiap pertandingan itu anggaplah menjadi final.
0: Sementara itu, Wakil Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Ende Carlos Sara mengatakan proses pembentukan skuad telah dilakukan sejak pelaksanaan Piala Bupati usia 17 melalui tim pencari bakat yang memantau seluruh pertandingan. Meski juara Piala Bupati menjadi dasar pembentukan tim, ASKAP tetap membuka peluang merekrut pemain terbaik dari sekolah lain yang memenuhi kriteria kemampuan dan stamina.
2: Sekolah-sekolah lain, atlet-atlet yang punya skill bagus, yang punya stamina baik, ya itu semua menjadi item selektif seleksi dari ASKAP ND. Terkait yang berikut, terkait dengan harapan ASKAP untuk turnamen U17 ini, memberikan dukungan baik moral maupun material kepada Suratin U17 Persi ND. Dari ASKAP juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat. Secara umumnya, secara khususnya dari pemerintah Kabupaten Ende untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada Suratin U17 Persi yang akan berlaga di Momere.
0: Carlos menilai kualitas skuad Persi ND usia 17 cukup kompetitif untuk bersaing di tingkat provinsi. Ia berharap dukungan pemerintah, ASKAP, DPRD, masyarakat, serta seluruh pecinta sepak bola ND terus mengalir agar perjuangan tim di Stadion Gelora Samador Maumere mampu menghasilkan prestasi terbaik bagi Kabupaten ND. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

ya. Sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di Korata siang ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Nona Nia undur pamit ya dari ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh teman saya, ya rekan saya, Rian Hidayat, yang menemani Anda dari pukul 14.30 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga informasikan ke ruang dengar Anda pendengar ya, bila siaran hilang di udara atau Anda tidak dapat monitor karena kami ada tim ya dari Jakarta melakukan riset di studio kami, dan untuk sementara kami siaran di off kan dan akan kembali nanti ya 30 menit ke depan untuk kembali mengudara menemani Anda. Baik pendengar, terima kasih, selamat sore.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: dan inspirasi.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
0: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
0: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
3: Siap digoyang di sore hari.
4: Kami temani waktu santai Anda bersama Prodangdut.
3: Prodangdut.
4: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
3: Makin hidup.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Wey, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Valen Kranus Talubule di sini yang akan menemani Anda dalam Florata sore ini dari pukul 14 lebih 30 menit hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan kita bertemu dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 24 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, kami menunggu partisipasi Anda di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Sorry.
0: Selamat sore Sari, apa kabar Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya Senada Cinta dari Iwan.
0: Senada Cinta.
1: Iya.
0: Dari Iwan. Iwan siapa?
1: Iwan.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Marsi, buat Yiri juga, buat Mama Nanda, buatnya Mama Dipa juga, buat semuanya aja. Buat Abang makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sari. Nanti akan kita putarkan lagu Senada Cinta katanya dari Iwan. Di belakang saya ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, sopan sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Rian.
0: Dengan Rian. Rian yang mana nih? Ada dua di sini, Rian Valen Kranus dengan Rian Hidayat. Mau Rian yang mana?
2: Dengan Rian orang Datuk
0: Alu. Oleh Rian Datuk Alu kah? Yeri, apa kabar?
2: Kabar baik, saya lagi tidak enak badan.
0: Oh, makanya kita harus enakan badannya dengan dangdut hari ini. Mau minta lagu apa?
2: Saya mau minta lagu dari Nayunda, yang berjudul Setia Selamanya.
0: Setia Selamanya dari Nayunda.
2: Iya.
0: Oke, nanti akan kita carikan. Salam-salamnya silakan, Yeri.
2: Bagaimana?
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Rian berdua.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Jangan lupa pulangnya hati-hati jam 7 malam nanti.
0: Siap.
2: Untuk Sari yang baru masuk tadi, ada Bang Jabok di Taliburan, Nana di Koting, Ida di Naga Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Asanto, Bang Agus, Opo de Lourdes di Kalimati, Mama Ese di Bukit Tangor, Om Papi di Gelugari, Oma Marcel di Gowaria, Putri di Bawai, Oma Desa di Jakarta, Oma Ceril di Danawa, Mama Hilda di Melanesa. Untuk Bapak Mikael di Telur, Bapak Syarifuddin di Kipi, dan hingga dia saja semua pendengar setia Prosatu RRI yang lagi pantau sore ini. Dan kita pun selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Tentu saja semoga kita semua dapat menghibur. Sebenarnya dihibur selalu oleh Pro Dangdut.
0: Oke.
2: Buat Bang Rian, thanks.
0: Oke, Jerry, thanks juga. Di belakang Yeri ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bung Rian.
0: Selamat sore Oma. Mau minta lagu apa Oma? Sambil tunggu orang beli relaksa nih, silakan Oma. Halo.
3: Lagu punya Thomas Djorghi.
0: Thomas Djorghi.
3: Iya.
0: Oke, judulnya apa Oma?
3: Sembako Cinta.
0: Sembako Oma, jangan mentang-mentang Oma ada kios terus request lagu sembako juga Oma.
3: Iyalah, kalau suruh kita pilih sendiri, cari sendiri, kita cari yang sesuaikan dengan.
0: Salam-salamnya silakan Oma.
3: Salam yang pertama untuk Bung Rian berdua.
0: Iya.
3: Yang lagi bertugas, selamat sore, selamat bertugas. Semoga kalian berdua tetap semangat dan Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Nah, tapi balik untuk Giri, terima kasih Re Giri, salamnya. Giri hari ini kok suaranya lembut sekali. Mulai dari tadi di Pro 2, jadi suaranya juga lembut. Di Pro 2 dia ingat dangdut punya, dia selamat sore, bukan selamat siang. salam yang lain ya, untuk Opa Ceri di rumah bersama orang rumah semua, Ceri, Mama Ceri, nanti Bapak Ceri, semua dalam rumah selamat sore. Juga untuk putramu Nona Nurfia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Asunto, Bapak Indri, Bapak Servas, selamat sore. Untuk Om Deswa di Jakarta, Bung Andi, Bung Angki, Ibu Dinda, Ibu Wirgati, Ibu Puja, selamat sore. Untuk Opa Delordes di Kalimati, Bung Ori di kilometer 4, Bapak Masih di Indona, Bapak Pak Pati di Gulo Baru, selamat sore. Ima Omere, Bunda Iman, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Japo, semuanya selamat sore. Marcel di Bavaria, selamat sore Marcel. Dan untuk semua pendengar setiap Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Dan lagunya ada?
0: Lagunya. Ada Oma, tenang saja, pasti ada.
3: Ya, jangan lupa sembako cintanya.
0: Siap, siap, siap.
3: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Oma. Nanti akan kita putarkan lagu dari Thomas Jorge dengan judul Sembako Cinta. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, sore, sore. Assalamualaikum.
0: Sore, sore, sore. Surabaya bergoyang, Mas Galuh.
4: Iya, Bang Lian.
0: Mau minta lagu apa, Mas Galuh?
4: Ini aja, dunia milik kita berdua aja.
0: Dunia milik kita berdua. Terus kami yang lain ini gimana, Mas Galuh?
4: Apa?
0: Dunia milik kita berdua. Terus kami yang lain mau tinggal di mana, Mas Galuh?
4: Ya ikut-ikut gak apa-apa lah.
0: Dunia milik kita berdua. Lagunya siapa kalau boleh tahu, Mas Galuh?
4: Muksin Alatas sama
0: Muksin Alatas. Oke. Okay. Ya, salam-salamnya silakan, Mas Galuh.
4: Ya salamnya buat sayangku Sari yang ada di Bajar Masjid, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya. Ada Mama Diva, ada Mbak Remla, ada

0: sendiri.
1: Selamat sore Mas Galuh Merdeka. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi pendengar? Silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di line telepon kami 082144511957. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Rian yang paling ganteng.
1: Nah, ini siapa? Maxi, Marcel?
0: Marcel.
1: Marcel Sihaan ya, Marcel Sihaan.
0: Iya.
1: Bung Marcel, mau minta lagu apa sore hari ini?
0: Ya?
1: Mau minta lagu apa?
0: Oh, minta lagu Bisik-bisik Tetangga.
1: Eh, jangan gosip kah sore-sore nih.
0: Iya, maksudnya gini, sore-sore kayak gini biasanya ada tetangga berbisik-bisik tuh.
1: Oke, okay, oke. Salam-salamnya silakan. Salam-salamnya Bung Marcel.
0: Salamnya pertama kali untuk Bang Rian bersama operatornya, semua kru Persatari ND, terus untuk Ade Yeri di Datu Elu, Papi di Woluwaru, Omat Jeril di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan, Nursia bersama Randi, terus untuk Mama Yanti di Woluwea, Mama Usia di Bukit Tangor, terus untuk Bang Servas, Papa Manda, Opa Delordes di Kalimati, terus Ayu Dimbai, Bunda Ima di Mamere, ada Nanok, Yudia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis, Jenita, terus untuk Bajabo di Talibura, Buja di Bentuni Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Andi di Jambi, terus untuk Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, terus untuk Bang Lee di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak, Bang Agus di Papua. Singkatnya, semua pendengar Prostateri ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat, semoga Bang Rian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih juga Bung Marcel. Selamat sore. Tuhan memberkati Bung Marcel. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan bapak apa ini?
1: Dengan bapak siapa?
2: Dengan bapak penyiar siapa ini?
1: Ini sama Rian.
2: Oh ya. Assalamualaikum Bapak Rian Ulumando.
1: Waalaikumsalam Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
2: Bapak Syarifuddin.
1: Bapak Syarifuddin.
2: Di IPND.
1: Di IP, anak kompleksnya Bung Armando ini.
2: Iya, iya.
1: Oke.
2: Iya. Bisa kirim-kirim ya?
1: Bisa. Mau kirim salam saja di sini Bapak. Kalau kirim-kirim yang lain mungkin kami belum bisa Bapak. Hai, mau minta lagu apa Bapak?
2: Lagu kemarin itu coba ulang lagi, jangan engkau siksa.
1: Jangan engkau siksa?
2: Ya, dari Kus Plus.
1: Lagu dangdut Bapak?
2: Ya, jangan.

0: Bapak nanti malam minggu bisa lah ikut karaoke nih.
1: Oke.
0: Jangan engkau siksa ya dari Kus Plus. Harusnya lagu dangdut apa? Mungkin bisa diganti lagu dangdut.
1: Nanti saya cari gitar dulu.
0: Oke.
1: Ini kirim-kirim buat Oma Kerer, buat Putra Mus di Ulu Male, buat Rehan, buat Mama Feni di Embai.
0: Oke.
1: Buat Ayu, buat Sari di Kalimantan. Buat Mas Galo yang goyang-goyang menjauh di Surabaya, jauh-jauh sana.
0: Oke.
1: Terus kirim-kirim buat Ramla di Butun Tengah, bau-bau. Terus buat kirim-kirim buat Bapak Nasrul. Terus kirim-kirim lagi buat Kiai Hatip di Ende di pesawat radio Bapak Sarifuddin.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Ini, buat teman-teman semua di IP sedangkan berkumpul di pesawat radio Bapak Sarifuddin. Terus kirim-kirim buat ayah juga sedangkan ngurus barang-barangnya di depan radio pesawat juga. Terus kirim-kirim juga buat bapak-bapak di Kodim.
0: Okay.
1: Semuanya saya kirim dari Bapak Sarifuddin.
0: Oke, okay, siap.
1: Polisi di mana saja berada.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Terus kirim-kirim juga buat para kru-kru yang dengar radio Republik Indonesia.
0: Ya.
1: Pro 1 di ND Jalan Durian Sawit.
0: Oke, okay, terima kasih Bapak.
1: Terus kirim-kirim lagi buat Bapak Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah. Terus dikirim-kirim lagi buat Bapak Marsi, Bapak Beranta.
0: Oke, okay, baik Bapak, nanti akan kami putarkannya lagu dari Kus Plus nih, Jangan Kau Siksa. Jangan lupa nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Benar, kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Armando.
0: Rian Hidayat.
2: Oh iya,
0: dengan siapa ini?
2: Kayaknya sama.
0: Dengan sama siapa ini?
2: Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta. Mau minta lagu apa, Oma?
2: Minta lagu Laksamana Raja di Laut.
0: Laksamana Raja di Laut dari Iyet Bustami.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan, Oma.
2: Ya, pertama-tama untuk Bang Rian Hidayat bersama operatornya lagi bertugas. Untuk teman-teman yang sudah masuk tadi, Abang Sarifuddin di Ambon, Abang Galu di Jawa Timur, Abang Papi di Waluaru, Oma Ceril di PND Bonawa, Abang Opa Delordes, Abang Ustaz Abdullah, Abang Manda, Mbak Nursia, Abang Putramus, Abang Sipri, Bang Servas, Bang Sipri, Abang Marcel, Bang Jerry, Abang Franz, Mama Ciko, Mama Ino, Bunda Yuli, Mama Hilda, Adik Hilda, Adik Widya, Mama Ati di Omere, Bunda Ima, Mama Yanti, ya pokoknya semua pendengar RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
2: Untuk Abang Rian Hidayat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan putarkan juga untuk Oma Deva lagu dari Iyad Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut. Di belakang Oma Deva ada siapa lagi? Pendengar, halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum, selamat sore Adrian.
0: Waalaikumsalam, Bapak Manda kah?
3: Iya.
0: Bapak Manda, apa kabar Bapak Manda? Lama tidak berjumpa.
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, mau minta lagu apa Bapak Manda?
3: Diambang sore dari Iis Dahlia.
0: Diambang sore dari Iis Dahlia. Salam-salamnya silakan.
3: Buat Adrian, berdua yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga buat Bada Ima, Adivia, dan Anu, Bung Markus, Adivia, Adiolin, Adivia, Bung Jabok, Sanya di Momere, selamat sore. Terus buat ada Selinda Denara, Bung Amri di Palembang, Bung Joni di Palembang juga, Bung Amri di Kupang, Bung Ciri di Bonawa, selamat sore, terima kasih atas apaan. Juga buat Bung Ilara di sana, buat ada Eta, ada Endang di Bejawa, ada Ayu Dimbai, terus Bung Arehan, Sipri, Bapak Ingrid, Mama Oce, Bung Servas, dan Cidewalawaya, Ustaz Wadil, keluarga di Manura, Putra Mursin, dan Sumali.

0: Natalia. Ada kata borang buat bareng-bareng bareng ki di Politoli, kerja di Papua Bontoni, kapi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, terus ada tinggal di Bogor, terus pengelas turun di Sulawesi, Arahan di Buton Tengah. Terus yang tadi barusan lewat di IPN itu siapa?
1: Bapak Syarifuddin.
0: Selamat selamat buat Bapak Syarifuddin. Terima kasih asapannya juga buat Bung Odoi di Jambi, Bung Oba Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nangasa. Singkatnya buat seluruh pendengar Pro dan bagaimana saja berada di ucapan selamat sore. Selamat mendengarkan RRI 1 Pro ND Aswan Bung Rian Hidayat. Mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Bapak Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga kita putarkan lagu dari Iis Dahlia dengan judul Di Ambang Sore. Selamat sore.
2: Selamat sore kalian berlanggut dengan kepala kita
1: Putra Mus.
2: Oke, siap.
1: Mantap sekali anak-anak Pro 3 nih. Mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, tapi yang versi terbaru yang
1: Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Versinya siapa kalau boleh tahu?
2: Musiknya ala-ala zaman sekarang begitu lah. Oh. Mirip-mirip AI gitu musiknya. Gitu.
1: Oke, Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Kamu ya.
2: Iya, Di Mana Ada Saya Di Situ Pasti Ada Pro 3 dan Pro 1.
1: Mantap. Ini musik-musik terbaru kah? Yang bagaimana nih? Yang ala-ala
2: yang mirip-mirip AI gitu lah.
1: Oh, gitu. Yang mirip-mirip AI ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Nanti akan kita carikan. Salam-salamnya, silakan.

0: Om Atiril di Buanawa. Di sana juga ada Bung Patio, Pendel Lordes buat Bunda Ima, Olin, Lydia, Ibu Elis, samaan Abang Riko, Abang Jeki, Om Marco, dan anak Bapak Ade. Dan juga selamat sore buat Marcel di Waria, terus buat Mama Hil dari Nanganesa, buat Kak Nursia, Mama Yanti, Mama Ciko, Mama Inau, Kak Ustaz Abdullah, terus buat Abang Aswan juga selamat sore, kasih perikarehan buat Ibu Dinda, Ibu Bung Putra Tengah, terus buat Ibu Puja, dan singkatnya untuk seluruh para pendengar setiap program satu, dengan ucapannya selamat sore, salam kedangdut dangdut adalah kita.
1: Mantap. Aman, sudah dapat, nanti akan kita putarkan.
0: Oke, buat keren, terima kasih, selamat bertugas, selamat sore.
1: Siap, selamat sore juga Putra Mus, nanti akan kita putarkannya, Dangdut Remix. Kalau di playlist kita ini nih, di mana ada kamu di situ ada aku, cover dari Nikita Official. Di belakang Bung Putra Bus ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami 082144511957. Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui live chat di aplikasi RRI Digital bagi Anda yang mungkin sedang mendengarkan kami di RRI Digital. Dan tentu saja Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi kami atau di website laman resmi kami yakni rri.co.id. Jadi di rri.co.id ini Anda tidak hanya bisa membaca berita yang kami produksi atau yang kami tuliskan, tapi Anda juga bisa mendengarkan siaran kami tentunya dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Oh, terputus rupanya. Silakan mendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks ataupun voice note, silakan di 082138788786. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya yang sedang bertugas, ada kakak Frankie dan kakak Kenny di Pro 2, dan juga ada Om Rico, ada kakak Oce, ada kakak Lady, ada Om Fian, ada Om Ferry, ada Om Gian juga, ada Om Niko, ada Rahma, teman-teman pemberitaan yang sedang melakukan agenda setting. Dan senior-senior saja juga, tidak lupa ada kakak Jo, kakak Nia, Om Armando, ada kakak Femi, kakak Leli, kakak Christine, dan juga Mas Dito, pengantin baru. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Mbak Rian.
1: Selamat sore juga, Opa de Lorde. Opa, apa kabar?
2: Dari Pati Reja Maupongo.
1: Oh, dari siapa?
2: Pati Reja Maupongo.
1: Pajareja?
2: Iya.
1: Pajareja atau Pajareja?
2: Pajo.
1: Pajo.
2: Iya.
1: Pajo Reja.
2: Iya.
1: Oke, Pak Jareja.
2: Pak Ingrid.
1: Bapak Ingrid. Astaga, maafkan saya Bapak Ingrid. Suara-suaranya makin kesini makin mirip Opa nih. Lebih bijaksana sekarang terdengarnya. Mau minta lagu apa Bapak Ingrid?
2: Ikutan aja varian bukan ya.
1: Oke, siap. Kita kasih radio dangdut ya buat Bapak Ingrid ya.
2: Oke.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silakan Bapak Ingrid.
2: Salam pertama buat varian dan selamat bertugas sore. Yang kedua untuk Papua Gordes, Papua Serio, Braima, Pati Gulawaru, Kemanda, yang kedua ya, Gulawaru Mbawa, selamat sore, terima kasih Rian.
1: Terima kasih juga Bapak Ingrid, nanti akan kita putarkannya lagu dari Eri Susan dengan judul Radio Dangdut. Di belakang Bapak Ingrid ada siapa lagi pendengar, silakan. Sebelum kita putarkan lagi lagunya yang sudah diminta oleh teman-teman semua, silakan, kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung dan sekedar sapa-sapa maupun request lagu, karena nanti akan kita putarkan semua lagunya hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar, dan sambil menunggu partisipasi Anda tentunya saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya di Pro 2. Ada kakak Putri, ada kakak Irin, ada kakak TJ, Titin Jenny, ada kakak Priska, kakak Salsa yang sebentar lagi kami terima kabar bahagia ya. sedang melakukan sesuatu yang bisa dibilangnya masa depannya terkait dengan rumah tangga. Kita sama-sama tahu lah kalau masa depan terkait rumah tangga ini soal apa. Halo, selamat sore. Halo, terputus rupanya. Silakan mendengar, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Dan tentu saja Anda masih mendengarkan Pro Dangdut hari ini edisi Jumat 24 Juli 2020. Nah, silakan pendengar, kembali kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Karena ya sekitar beberapa menit ini belum ada yang bisa bergabung bersama kami, kami akan ajak Anda pendengar untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id. Dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini, posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya juga Anda bisa dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Ekonomi Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id

0: Anda berada, seperti yang kita tahu bahwa perubahan bagi sebagian orang mungkin adalah peluang, namun bagi yang lain ini bisa menjadi tantangan yang tidak selalu mudah dijawab. Di tengah arus perkembangan teknologi hari ini, cara kita bekerja, bertransaksi, bahkan menjalankan usaha perlahan mulai berubah. Yang dulunya bisa disebut konvensional kini beralih ke digital. Yang dulunya kita terbatas dengan ruang, kini bisa menembus batas. Tapi transformasi ini tidak hanya tentang teknologi, pendengar, tapi juga berbicara tentang kesiapan, tentang akses, dan tentang bagaimana masyarakat memaknai perubahan itu sendiri. Lalu sejauh mana kita benar-benar mengambil bagian dalam ekonomi digital? Apakah kita sudah menjadi pelaku atau masih sekedar pengamat? Saya Rian Hidayat tentunya akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Ekonomi Digital sore ini bersama dosen Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Flores, ada Dr. Mansur Abdul Hamid. Selamat sore Pak Mansur, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rian.
0: Siap.
1: Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Baik, Pak Mansur, kalau kita bicara tentang ekonomi digital, ini publik sering langsung mengaitkannya dengan kecerdasan buatan, startup atau kripto. Nah, bagaimana Pak Mansur mendefinisikan ekonomi digital ini secara inklusif agar relevan bagi seluruh lapisan masyarakat? Silakan, Pak.
1: Oke, jadi kalau kita bicara masalah proses mendefinisikan ekonomi digital itu sendiri secara inklusif agar menyentuh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Jadi pertama adalah bagaimana membumikan teknologi sebagai jembatan, bukan sebagai dinding ya. Jadi ekonomi digital yang inklusif itu bukan tentang seberapa hebat kita mengcoding E8 atau seberapa banyak kita mengkoleksi kripto. Tapi ekonomi digital itu adalah sebuah ekosistem di mana teknologi hadir sebagai alat bantu yang mempermudah siapa saja tanpa memandang usia, tingkat pendidikan, atau geografis untuk mencari nafkah, mengembangkan usaha, atau meningkatkan taraf hidupnya. Jadi esensinya bukan pada high tech-nya, melainkan pada aksesibilitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, itu pertama tadi. Yang kedua adalah mengubah sudut pandang agar relevan bagi semua lapisan. Supaya istilah ini tidak terasa elitis, kita bisa membaginya ke dalam contoh nyata yang mungkin real, menyentuh berbagai lapisan masyarakat akar rumput ya. Mungkin seperti ini, bagi ibu rumah tangga, ekonomi digital bukan soal algoritma rumit, tapi soal kesempatan emas untuk bisa membantu keuangan keluarga dan menjadi reseller atau afiliator produk rumah tangga dari dapur mereka sendiri tanpa harus meninggalkan anak. Nah, ada beberapa contoh juga bagi pedagang pasar UMKM, ekonomi digital adalah sesederhana menempelkan stiker kris di meja dagangan dengan kris tadi. Mereka tidak perlu pusing kebalikan uang receh, terhindar dari uang palsu, dan punya catatan keuangan digital yang bisa dipakai untuk modal pinjaman bank resmi. Nah, ini bagi petani juga, kontribusi pada akar rumput bagi petani juga mengalami, perlu dibenahi juga adalah bagi petani dan nelayan, ekonomi digital adalah aplikasi dari handphone mereka yang bisa memotong rantai tengkulak yang panjang, sehingga mereka bisa menjual panen langsung ke kuota dan harga yang jauh lebih adil. Nah, itu bagi yang petani dan nelayan ya. Bagi anak muda juga punya prospek yang bagus. Untuk anak muda di daerah juga, ekonomi digital adalah internet yang stabil, membuat mereka bisa bekerja secara jarak jauh atau bisa meremote atau sebagai freelance editor video atau desainer untuk klien di luar kota bahkan luar negeri tanpa harus merantau dan memadati ibu kota. Nah, ini sekarang udah banyak tuh sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil oleh generasi muda. Itu sebenarnya kan dampak dari perubahan ekonomi digital tadi. Jadi dia tidak merantau sampai kota besar, ada namanya work remote. Jadi dia bisa bekerja dengan gaji yang standar sesuai yang diinginkan, dan minimal sumber daya yang ada di daerah itu memiliki kompetensi yang sama yang diinginkan oleh work remote tadi. Nah, ini beberapa asumsi atau beberapa hal yang terjadi. Apa sih sebenarnya definisi dari ekonomi digital tadi itu sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kita melihat kondisi seperti daerah kita Flores dan Nusa Tenggara Timur, tentunya sejauh mana kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital saat ini, Bapak?
1: Oke, kalau melihat kesiapan masyarakat di daerah seperti Flores dan Nusa Tenggara Timur dalam beradaptasi dengan ekonomi digital adalah melihat sebuah satu yang kontras yang nyata. di satu sisi ada potensi dan antusias

bicara tentang aplikasi atau jualan online, kita juga harus memahami tentang fondasi dasarnya itu seperti apa. Pertama, koneksi internet dan listrik di kota-kota kabupaten seperti Labuan Bajo, Maumere, Kupang, atau ND, atau yang lain-lain, sinyal 4G atau 5G juga lancar. Tapi begitu kita geser sedikit ke wilayah pelosok atau desa-desa di pegunungan Flores, sinyal internet masih menjadi barang mewah dan listrik kadang masih sering padam. Itu menjadi kendala utama. Terus ada lain juga adalah kesenjangan perangkat atau device gap. Tidak semua masyarakat di pelosok NTT itu memiliki smartphone yang baik ya, untuk menjalankan aplikasi bisnis yang berat. Tapi kepemilikan gawai pintar itu seringkali terbatas pada fungsi komunikasi dasar WhatsApp atau Facebook. Nah, kita lihat bahwa itu tadi yang kita tantangan utama adalah infrastruktur tadi. Kedua, ada tantangan utama adalah literasi keuangan dan digital yang masih berproses. Kalau kita lihat kesiapan bukan cuma punya HP dan sinyal, tapi soal tahu cara menggunakan untuk hal yang produktif. Nah, itu tantangan terberat ya, karena mereka memegang handphone tapi mereka tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Nah, ini kendala terbesar yang harus dibangun literasi secara terus-menerus oleh semua lini untuk beri kesadaran kepada pelaku UKM, kepada masyarakat yang respon dan peduli terhadap proses perubahan yang terjadi. Pertama adalah tantangan keamanan. Kita lihat dari banyaknya masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi non-tunai atau cashless, atau kekhawatiran akan penipuan online itu sering terjadi oleh pelaku-pelaku usaha kecil. Terus kurang pemahaman tentang cara menjaga data pribadi, hingga maraknya jeratan pinjaman online di beberapa secara ilegal di daerah-daerah terpencil. Menjadi bukti bahwa edukasi digital masih sangat perlu ditingkatkan lagi, perlu dibangun kesadaran entah itu dari dinas produksi dan perdagangan, atau entah itu dari dinas teknologi dan informasi. Silakan bidang-bidang terkait itu silakan berintegrasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk meliterasi masyarakat itu sendiri. Dan berikutnya adalah adaptasi kris dan fintech ya, financial technology. Di sektor pariwisata seperti Labuan Bajo atau penggunaan kris itu sudah sangat masif atau sudah terbiasa. Namun untuk pasar-pasar tradisional di pedalaman Flores, transaksi tunai masih menjadi raja, karena kepercayaan masyarakat terhadap uang fisik itu jauh lebih tinggi daripada uang non tunai. Itu menjadi kelemahan ya, karena masyarakat tidak terlalu percaya dengan uang non tunai, karena ada kecemasan secara psikologi masyarakat itu bahwa kalau uang itu bakal hilang, rekening juga bakal bermasalah. Itu sebenarnya kan ada kecemasan-kecemasan itu, sehingga berdampak transaksinya yang dilakukan adalah masih sangat tradisional. Ini juga merugikan UKM itu sendiri, dan masyarakat juga yang tidak paham transaksi itu, sehingga mereka akan kesulitan. Jadi itu dampak secara nyata. Ada sisi yang lain juga bahwa kalau kita bicara tadi, saya bicara masalah literasi keuangan dan digital, terus kita juga dari sisi terang inovasi ya, karena inovasi lokal dan sektor kreatif juga masih sangat standar, masih jauh yang diharapkan. Meskipun infrastrukturnya menantang, kita tidak bisa menutup mata dari kondisi-kondisi yang terjadi di beberapa tempat di daerah Flores dan NTT secara keseluruhan ya. Misalnya kan saya ngambil contoh adalah digitalisasi tenun ikat. Banyak kelompok penenun perempuan baik di Flores dan NTT yang kini mulai terhubung dengan pasar nasional bahkan global, juga memberi ruang juga melalui bantuan komunitas anak muda setempat atau yayasan sosial. Kain tenun ikat itu kini dipasarkan lewat Instagram, TikTok, dan e-commerce, walaupun sebenarnya mereka tidak terlalu paham secara detail. Tapi lewat dampingan anak-anak muda tadi, orang-orang komunitas tadi bisa mensupport. Saya ngambil contoh seperti yang di Jalan El Tari itu di Kabupaten ND, rumah BMN itu salah satu contoh bukti responsibility atau kepedulian dari BMN itu terhadap UKM-UKM yang ada. Nah, kita juga bicara dari sisi pariwisata berbasis digital ya. Anak-anak muda NTT itu sangat adaptif. Anak-anak muda Flores juga sangat adaptif, dan NTT sangat adaptif sekali dalam mempromosikan destinasi wisata lokal mereka secara mandiri lewat media sosial itu, one by one atau yang secara tidak langsung menggerakkan ekonomi homestay dan pemandu wisata lokal. Itu mereka sudah gencar di mana-mana. Tapi sisi yang lain juga bahwa mereka terbatas dan tanpa

0: gratis gitu. Mereka hanya memberikan apa namanya, sanksi itu pasti didukung oleh pemerintah. Tapi ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, adalah ada regulasi yang harus dikuatkan, terus ada proteksi terhadap mereka-mereka tadi, sehingga mereka tahu apa yang mesti mereka upload dan bagaimana cara mengupload. Itu yang perlu diberi apa namanya, pelatihan, pendampingan secara terus-menerus oleh dinas-dinas terkait.
1: Okay.
0: Ada beberapa juga, seperti kalau kita menyimpulkan ya, ada koperasi kredit Go Digital. NTT itu terkenal dengan kekuatan koperasi kreditnya yang sangat mandiri ya, berbasis komunitas. Ini banyak koperasi besar di Flores yang mulai berkembang dan sudah hampir triliunan satu. Ada beberapa koperasi seperti koperasi-koperasi yang tumbuh di Obermas, terus ada yang lain-lain juga. Ini salah satu contoh saja. Ini dananya juga cukup besar dan sudah berkembang sampai menjadi apa namanya, pintu masuk dunia yang dari negara-negara lain untuk bercermin pada Flores itu sendiri. Nah, kalau banyak koperasi besar di Flores yang mulai mendigitalisasikan layanannya lewat aplikasi mobile, memudahkan anggotanya yang sebagian besar petani dan lain untuk mengakses layanan keuangan digital, itu juga sudah mulai dibantu. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana, kita simpulannya bahwa kalau kita bicara soal Flores dan NTT, kesiapan itu seperti mesin yang sudah mau jalan tapi bensinnya masih tersendat-sendat karena potensi kreatifnya luar biasa, anak mudanya adaptif, dan produk lokalnya seperti tenun dan kopi punya nilai jual tinggi, tapi kita tidak bisa menuntun mereka langsung go digital kalau infrastruktur dasarnya seperti kestabilan internet dan listrik serta literasi keuangannya belum merata ke pelosok desa. Ekonomi digital di NTT itu akan benar-benar siap dan inklusif jika pembangunan infrastruktur fisik itu berjalan beriringan dengan pendampingan komunitas di lapangan. Jadi tidak terpisah gitu saja. Itu menurut pandangan saya.
1: Oke. Bapak, ada persepsi bahwa ekonomi digital ini hanya mengelompokkan, maksud kami hanya menguntungkan kelompok tertentu nih. Apakah ini sekedar persepsi atau memang ada ketimpangan yang nyata nih?
0: Ya, sebenarnya kan dampak dari inovasi dan perubahan itu sendiri adalah ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang berdampak secara masif di masyarakat. Nah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang paham dan kondisi itu juga dia mendapat peluang cukup besar. Tapi ada kelompok-kelompok lain yang tidak memahami itu akan menjadi hambatan. Otomatis itu perlu pemerintah setempat perlu mapping atau perlu melakukan literasi kontinu secara beruntun, kira-kira apa yang mesti dilakukan dan memetakan semua persoalan tadi ke dalam fungsi yang benar. Kalau kita melihat, memang kayak ngambil contoh begini, di satu sisi terjadi COVID tahun 2019 itu memang ada hal-hal lain yang menguntungkan, seperti dari kesehatan juga akan meningkat, penjualan masker juga meningkat, kaos tangan juga meningkat, itu dampaknya. Tapi ada hal lain juga berdampak. Itu pun juga yang terjadi pada digital ekonomi tadi. Kondisi terjadi perubahan, kalau kita bicara masalah ini juga berdampak ya. Karena kita bukan bicara konvensional lagi. Nah, mau dan tidak mau, seluruh lini masyarakat baik di kota maupun di desa itu harus berimbas dan berdampak. Kalau dikatakan itu hanya kelompok-kelompok orang tertentu, karena memang mereka sudah memahami dan siap. Tapi kalau ada kelompok tertentu yang tidak siap, itu perlu ada pendampingan dari pemerintah setempat atau perlu ada sosialisasi, perlu dikasih pelatihan supaya mereka paham dan konsep-konsep yang muncul dari industri yang berubah, inovasi teknologi tadi yang berjalan begitu cepat seperti itu.
1: Oke. Bapak, di sisi lain kita tahu bahwa ada risiko nih seperti penipuan online dan pinjaman ilegal yang terus meningkat. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih literasi digital dalam melindungi masyarakat dari risiko tersebut, Bapak?
0: Nah, sebenarnya kan begini ya, digital itu banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kadang orang butuh urgen saat itu. Kalau kita bicara masalah pinjaman online atau kondisi-kondisi yang muncul di masyarakat, terus tiba-tiba dia butuh dana urgen. Nah, ada masyarakat yang respon itu lewat, biasanya kan, nah, di dalam Bapak mungkin begini ya, di dalam handphone kita pasti ada namanya chip. Dan chip, kenapa di dalam itu ada Meta, dan di dalam Facebook, di dalam apapun selalu ada tulis Meta. Sebenarnya kan dia adalah gelombang untuk menangkap semua informasi yang didapat dari otak kita manusia. Nah, misalnya begini, kalau kita memikirkan adalah saya butuh duit nih gitu. Nah, di dalam handphone itu akan merekam, dan chip yang ada di dalam akan merekam gelombang yang terjadi dalam chip itu masuk ke otak kita manusia, akan tertangkap apa yang kita pikirkan di otak kita itu tertangkap oleh chip, sehingga dia akan munculkan berulang-ulang, dia akan munculkan pinjaman online, dan itu tidak dipahami oleh masyarakat. Padahal kalau kita melihat masyarakat Florida itu identik dengan koperasi, dan koperasi itu menyebar sampai kemana-mana. Dan ada beberapa lini koperasi yang sampai ke komunitas-komunitas terkecil untuk dana cadangan atau dana talangan untuk mereka yang pendidikan, untuk mengejar kondisi-kondisi tertentu yang butuh uang secara cepat, tidak melakukan pinjaman online. Sebenarnya itu adalah pertama tingkat kesadaran masyarakat yang urgent dengan kebutuhan. Terus yang kedua, masyarakat dibangun pemikiran bahwa koperasi diberi ruang lebih besar untuk bisa menangkap semua peluang di masyarakat yang butuh dana. Terus koperasi juga memiliki produk-produk yang memang menyentuh lapisan masyarakat bawah, tapi belum terrealisasi karena belum mengakar. Terus ada beberapa hal karena kondisi administrasi yang agak membingungkan. Masyarakat atau dia pinjaman online kan dia hanya scan fotokopi KTP-nya, langsung keluar uangnya dan langsung transfer. Tapi kalau di beberapa tempat itu kan dia harus urus administrasi ini, harus itu, dan itu tidak disukai oleh masyarakat. Budaya dan habit ini akan membentuk karakter sehingga orang lebih baik mengarah ke pinjaman online yang punya resiko cukup besar daripada dia pinjam kepada koperasi yang bisa setiap hari bisa mengingatkan dia untuk membayar bunganya gitu, seperti itu.
1: Oke. Okay. Bapak, kalau kita lihat dari sisi kebijakan, kita tentunya sepakat bahwa regulasi ini kan menjadi fondasi yang begitu penting. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat regulasi saat ini, Pak? Apakah sudah adaptifkah dengan perkembangan digital atau belum?
0: Kalau saya melihat sih belum, sangat jauh dari apa yang diharapkan ya. Karena masyarakat itu tidak dibangun pemahaman bahwa tidak diproteksi ya. Orang diberi ruang, ayo kita download aplikasi ini untuk membantu ini. Tapi orang tidak diberi ruang, dampak dari aplikasi yang di-download itu terhadap mereka tuh banyak. Nah sekarang kan banyak muncul aplikasi-aplikasi yang ada istilah penyakit yang namanya narkolema ya. Narkotika lewat mata. Nah ini lebih berbahaya daripada narkotik yang diminum oleh orang atau dicoba oleh orang-orang muda. Tapi kalau narkolema dia akan mengganggu pikiran seperti itu. Jadi dia akan berdampak secara langsung secara psikisnya. Terus dia akan ingat, oh ini saya kalau akan seperti ini dampaknya seperti ini. Nah tadi saya katakan misalnya kan begini, misalnya kalau bapak ibu yang ada di para pendengar yang ada dimanapun mungkin sering kita screen scroll TikTok atau apapun ya media sosial itu, terus tiba-tiba saya pingin makan, terus tiba-tiba muncul semua makanan muncul, terus tiba-tiba saya pingin destinasi, saya coba kalau saya jalan ke sana, itu terus tiba-tiba muncul semua destinasi-destinasi, akan berulang-ulang. Itu namanya yang terjadi adalah meta yang nancap di dalam chip handphone kita, nomor itu tertangkap oleh gelombang otak kita, ditangkap oleh chip tadi, sehingga berdampak apapun yang kita pikirkan itu akan berdampak pada apa yang kita scroll. Nah pada misalnya kan kita pingin makanan, semua makanan muncul. Atau misalnya kan ada para pendengar yang merasa saat ini adalah saya lagi galau atau apapun, terus tiba-tiba akan muncul bahasa-bahasa yang benar-benar dia sesuai dengan apa kok. Pasti masyarakat juga akan berpikir, kenapa ya? Dia tahu sekali, handphone ini tahu sekali sendiri. Kenapa? Itu sebenarnya cara menangkap gelombang tadi supaya bisa di gelombang otak kita tuh ditangkap oleh chip tadi, sehingga kita tidak akan pernah lepas dari handphone, membuat kita ketergantungan, membuat kita tidak bisa apa. Nah, regulasi itu harus bisa memproteksi sampai hal terkecil.
1: Okay.
0: Misalnya kan begini, ada aplikasi yang berdampak secara buruk bagi generasi, ya udah di cut. Nah, mungkin sekarang sudah ada aplikasi game anak-anak itu juga mulai berubah, sudah mulai diproteksi oleh polisi. Nah, ada regulasi-regulasi yang beri sanksi dampak secara keseluruhan untuk memberi ruang kepada masyarakat supaya berhati-hati dengan penggunaan media sosial tadi, seperti itu.
1: Nah, Bapak, ini transformasi digital sering dianggap sebagai keharusan nih. Tapi apakah semua sektor memang siap dipaksa masuk ke digital atau perlu pendekatan bertahap, Bapak?
0: Ya, sebenarnya kan perlu ada step by step ya. Tidak semua lini itu harus masuk. Jadi yang paling kuncinya adalah misalnya kan kalau di sektor pertanian ya, sektor pertanian itu sektor mana yang masuk duluan? Oke, kita berakar kepada pasar yang ada di daerah-daerah tertentu. Oke, pasar ini masuk. Nah, tentu yang lain mensupport. Kayak seperti saya ambil contoh seperti begini, Labuan Bajo itu bagus secara infrastruktur, terus mulai berkembang. Terus tetapi semua pasokan konsumsi makanan, sayur, apa segala macam, ekosistem pembentuk yang ada yang mendukung dan mensupport itu semua berasal dari luar, dari Sulawesi, terus dari Bima, dari NTB, secara keseluruhan tidak akan masuk ke situ. Karena ekosistem yang ada di dalam daerah tersebut sangat terbatas dan tidak mendukung itu dengan baik. Nah, itu menjadi pertanyaannya, bahwa kalau mau ya artikan semua terintegrasi secara baik supaya sama ada pemerataan secara terus-menerus. Terus misalkan kalau Labuan Bajo, kita tahu bahwa pemasok sayur, buah atau apapun itu semuanya berasal dari Sape, Bima. Nah, ini jadi persoalan. Padahal di sisi yang lain ekosistem yang ada di dalam Labuan Bajo itu seharusnya diarahkan oleh pemerintah untuk bergerak mendukung dan mensupport semua yang ada di destinasi tadi, atau sebagai pemasok utama semua lini-lini hotel atau tempat-tempat usaha tadi. Jadi pemberdayaan ekonomi lokal juga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak terpenuhi itu, dampaknya akan masuk dari luar. Ini saya tidak apa, tapi saya lihat real, sama sekali real yang terjadi di situ.
1: Oke, baik Bapak, mungkin kita bisa jeda sejenak dialog kita Bapak. Kita sajikan satu buah lagu dulu, kemudian nanti kita lanjutkan terkait dengan bagaimana tantangan ke depan terkait dengan ekonomi digital Bapak. Boleh Bapak?
0: Oke.
1: Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Mulai dari diare, flu, hingga

0: hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berada dalam program ekonomi digital bersama Bapak Dr. Mansur ya. Pak Mansur masih bersama kami, Pak.
3: Iya.
2: Baik. Ya, baik. Pak Mansur, di tengah tantangan yang ada, kita paham bahwa inovasi ini kan semakin berkembang. Nah, apa contoh inovasi digital yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat akar rumput, Bapak?
3: Oke. Itu tadi ya saya katakan bahwa pertama tadi di awal itu saya katakan petani dia paham jadi bisa menggunakan ketimbang dia menggunakan itu untuk hal-hal yang lebih seperti men-scroll media sosial dan lain-lain. Nah, ini menjadi faktor kunci. Kenapa? Karena ada beberapa pola perilaku yang terjadi saat ini bahwa orang-orang yang ada di kota itu berpikir bagaimana merubah kondisi tadi menjadi sebuah kekuatan untuk melompat dan perubahan-perubahan dengan pengembangan bisnis. Tapi kalau orang-orang dengan literasi yang masih kurang, dia berada di daerah-daerah pinggiran dan daerah itu, mereka akan berupaya untuk menggunakan teknologi tadi untuk kepentingan misalkan media sosial, terus scroll hal-hal yang bersifat hedonisme atau hal-hal yang bersifat untuk hiburan, bukan faktor produktif yang menjadi faktor kunci, sehingga perlu dipahami bahwa tidak akan menjadi hambatan. Kondisi ini juga menjadi faktor kunci menyebabkan beberapa daerah di pinggiran kota juga akan jauh lebih bergerak lebih cepat daripada di daerah pinggiran atau di daerah-daerah yang jauh dari teknologi tadi. Nah, karena kalau dilihat bahwa di kota itu internet gunakan cara produktif untuk memperluas pasar, mencari modal melalui fintech resmi atau belajar keahlian baru secara mandiri atau learning sehingga bekerja secara remote bisa juga bisa dilakukan. Tapi di daerah tertentu akibat minimnya pendampingan, masyarakat di pedesaan yang baru juga mendapat akses internet cenderung menggunakan hanya untuk hiburan yang sifatnya konsumtif seperti sekedar bermain media sosial atau menonton video. Karena rendahnya literasi digital, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban penipuan online, investasi bodong, judi online, hingga jeratan pinjaman online ilegal. Itu akan muncul berkepanjangan secara terus-menerus. Nah, ada beberapa kita lihat bahwa kesenjangan logistik ya dan integrasi pasar gitu. Kita melihat di kota itu agak berbeda ya. Ekonomi digital yang kondisi yang terjadi di beberapa daerah, kalau di Jawa oke lah ya. Karena kita lihat biaya pengiriman juga mungkin bisa nol atau gratis secara terus menerus. Tetapi kalau di NTT khususnya pedesaan, seorang perajin tenun atau seorang industri bekerja di kreatif yang menciptakan kreatif dengan produknya ya, untuk memajang karyanya di Instagram atau e-commerce, tapi ketika ada pembeli dari Jakarta, mereka seringkali batal membeli karena ongkos yang terlalu berat dari NTT ke Jawa ya, jauh lebih mahal daripada harga produknya sendiri. Ini kurangnya integrasi logistik digital dan armada pengiriman ke wilayah kepulauan membuat produk lokal ini kalah bersaing dengan pasar digital nasional. Jadi ini seharusnya ada integrasi marketing antara desa, kota, dan daerah Jawa. Jadi pada saat terjadi integrasi tadi, misalnya akan dampaknya secara maksimal dan signifikan terhadap perubahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Saya kan kalau misalnya ada produk yang dari Moni, contohnya saja di daerah Moni destinasi, dia bisa pasarkan di Jawa, tetapi dia bisa berintegrasi dengan daerah di kota. Nah, terus di kota itu sebagai pemasok dan penimbun yang bisa memberikan proteksi terhadap petani tadi. Nah, ini bisa membawa ke Pulau Jawa. Ini sebenarnya hal-hal yang ada terjadi integrasi marketing yang sangat baik. Tapi kalau itu tidak dijalankan, ya otomatis dampaknya ya kalau secara parsial sendiri-sendiri ya merugikan petani itu sendiri akan rugi. Terus perubahan ekonomi itu juga tidak berdampak. dan jejak digital yang muncul juga tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, karena itu kesenjangan digital paling nyata di NTT itu bukan cuma soal punya handphone atau tidak, tapi soal ketidakadilan peluang. Sangat miris ketika anak muda di kota bisa dengan mudah belajar coding atau jualan online dari kamarnya yang ber-AC. Sementara anak muda di pelosok-pelosok itu harus naik ke atas pohon atau mendaki bukit hanya demi mencari sinyal untuk mengirim tugas sekolah atau mengunggah foto produk tenun ikatnya dari keluarganya. Nah, itu kesenjangan digital yang terjadi di NTT ada. Itu secara nyata itu kita lihat tentang jarak fisik dan infrastruktur yang belum dimerdekakan secara merata pada secara kondisi yang terjadi selama ini.
2: Okay. Gitu. Nah, Bapak, kita juga sepakat kalau aksesibilitas ini adalah kunci inklusivitas. Nah, bagaimana teknologi kemudian dirancang agar ramah bagi semua kalangan, termasuk bagi lansia dan juga teman-teman kita yang merupakan penyandang disabilitas, Bapak?
3: Oke. Sebenarnya teknologi itu menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dari manusia, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh entah kebutuhan bentuknya secara emosional bisa dibangun di situ, kekerasan juga bisa dibangun di situ. Itu sebenarnya. Tapi persoalan lain adalah itu tuh tidak ada akses, tidak batas, tidak ada batasan ya orang mengakses. Itu berdampaknya dari situ. Kalau akses terhadap satu aplikasi atau akses terhadap sebuah media itu dibatasi atau diproteksi dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, biasanya kan hanya diproteksi adalah film-film yang tidak sesuai. Tetapi ada hal lain yang bisa muncul. Anak-anak itu sekarang berkembang, dia lewat kartun saja, apa ya, Rollbox apa itu, anak-anak punya itu bisa muncul. Itu satu, di situ ada banyak sekali kejahatan yang muncul. Saya kan tidak tahu juga, ternyata saya setelah melihat penjelasan dari beberapa marketing seperti Henmawan Kertajaya dan Renal Kasali, oh ternyata di situ ada jaringan-jaringan yang nyusup ke dalam. Itu sangat berdampak. Nah, kalau itu tidak dilakukan proteksi, otomatis dampaknya sangat buruk, mungkin bukan hari ini, tapi 10 tahun new generation-nya juga akan bermasalah. Itu pertama. Terus yang kedua, memang kalau dikatakan digital ini juga ekonomi digital ini memang ramah terhadap semua orang, itu oke. Tetapi bagi penyandang disabilitas juga memiliki akses juga ke arah situ. Dia bisa, ada banyak kok orang-orang yang memiliki akses, bisa mengakses secara luas dari yang apa yang ada juga di dalam itu. Orang live langsung itu ada yang tangannya masih ada yang tidak punya kaki, dia bisa, tapi dia tidak menjual kekurangannya, tapi dia memiliki kemampuan menganyam atau apa, dia bisa live langsung dan orang bisa langsung berkomentar dan bisa memberikan gift dan terus dia bisa meningkat dan dapat duitnya banyak dari situ. Artinya segala sesuatu bisa ditampilkan ke publik tergantung dari siapa, entah itu dia memiliki orang itu disabilitas ataukah orang itu biasa yang normal, ya tidak ada persoalan. Yang penting dia mau dan tampil di publik secara perfect, terus memberikan informasi secara detail tanpa ada penipuan, tanpa ada hal-hal yang mencurigakan yang meresahkan masyarakat seperti itu.
2: Oke, Bapak, kita bicara soal gigs ekonomi sekarang, Bapak, yang ya bisa dibilang semakin luas lah di Indonesia. Apakah model ini merupakan solusi jangka panjang atau justru menyimpan potensi kerentanan baru?
3: Oke, gig ekonomi atau sistem kerja lepas ya atau freelance itu jadi sesuatu yang sangat bagus. Mulai dari saya kan sekarang udah muncul ojek online, di Indonesia juga muncul banyak ojek online. Itu jadi kurir paket juga muncul satu pekerjaan baru. Terus hingga desainer grafis lepasan juga bisa muncul. Memang telah menjadi penyelamat tapan kerja di beberapa wilayah di NTT ya. Saya kan dengan adanya Grab masuk ke kabupaten, orang bisa menggunakan Maxim, bisa menggunakan Grab. Jadi terus daya serap tenaga kerja juga semakin tinggi. Karena kan dia mengurangi pengangguran yang ada di satu wilayah tertentu atau kabupaten tertentu di wilayah Flores atau NTT secara keseluruhan. Nah, modal ini berikan fleksibilitas tinggi dan menyerap jutaan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal ya. Ini kan bicara masalah sektor informal. Nah, namun jika kita bedah dari dalam untuk jangka panjang, gig ekonomi ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ia bisa menawarkan solusi instan, di sisi lain juga ia bisa menyimpan kerentanan yang cukup besar jika tidak segera dibenahi. Kalau kita analisis secara mendalam mengenai potensi kerentanan freelance tadi atau gig ekonomi tadi, kerentanan yang muncul adalah ada beberapa potensi kerentanan di ekonomi Indonesia, itu adalah sisi solutifnya. Satu, penyelamat pengangguran, oke, kita akui itu. Bagi Indonesia khususnya pasca pandemi itu maraknya efisiensi industri saat ini, gig ekonomi memiliki peran yang sangat krusial karena akses kerja yang demokratis, model ini tidak menuntut syarat administrasi yang rumit seperti ijazah tinggi atau batas usia ketat. Siapa saja yang memiliki kemampuan memiliki kendaraan atau keahlian tertentu bisa langsung bekerja. Sekarang banyak tuh di TikTok, di Instagram, di Facebook, orang menawarkan kerjaan remote work. Jadi orang, Anda bisa bekerja dari rumah, tidak perlu berada di mana gitu, di satu wilayah tempat itu. Tapi misalkan berada di Ende, tapi dia bisa bekerja di luar negeri. Dan itu terbukti. Saya punya teman kuliah juga bekerja, dia kerjanya kebetulan di Jepang, tapi dia berada di Indonesia, kerjanya adalah menginput informasi yang disiapkan, terus dia di remote bawah. Tapi pekerjaan itu benar-benar kompetensinya, punya kemampuan, dia hanya berada di depan laptop dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Tapi apa yang dia dapat? Gajinya itu lebih besar. Satu bulan dia bisa dapat 15 juta, 20 juta. Otomatis, karena tergantung besarnya kapasitas pekerjaan yang dia miliki. Nah, tapi waktunya juga cukup terbatas. Terus akses kerja yang demokratis itu misalnya tidak menuntut syarat administrasi yang cukup tinggi. Kita lihat saat ini kalau mau jadi tukang ojek tidak perlu harus sarjana, itu jadi satu yang menguntungkan ya. Fleksibilitas tanpa batas, saat ini kan bekerja bebas, menentukan kapan mereka ingin bekerja, seberapa besar pendapatan inginkan, mereka bisa atur. Bagi mahasiswa, ibu rumah tangga atau pekerja paruh waktu juga menjadi solusi finansial yang sangat membantu. Tapi sisi kerentanannya adalah jebakan kerja tanpa jaringan pengaman. Saya kan terlihat indah dan kebebasan modal ini menyimpan seperti bom waktu karena nanti kerentanan sosial ekonomi bagi para pekerjanya. Misalnya status mitra yang semu, sebagian besar pekerja gig di Indonesia seperti pengemudi ojol atau kurir berstatus sebagai mitra, bukan karyawan. Karena dia status sebagai mitra, ya tidak ada ikatan apapun. Kalau dia sudah selesai, ya sudah, bukan urusannya. Status ini membuat mereka tidak memiliki hak normatif seperti yang diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan, seperti upah minimum, sangon. Jika diputus kemitraannya, batasan jam kerja atau cuti, ya sakit berbayar, ya sudah selesai. Dan perusahaan tidak memiliki tanggung jawab apapun. Ini resikonya seperti itu. Absennya jaminan sosial ya secara otomatis, banyak pekerja ini yang tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS kesehatan atau jaminan kecelakaan kerja BPJS tenaga kerjaan ya, yang ditanggung oleh perusahaan penyedia platform. Jika mereka mengalami kecelakaan saat bekerja, seluruh biaya seringkali harus ditanggung sendiri. Ini risiko ya. Ada juga kondisi misalkan kalau dia delivery makanan, kalau itu tidak dibayar, ya dia juga akan menanggung. Itu ada hal-hal yang terjadi di lingkungan kita itu seperti itu. Dan ketidakpastian, ketidakpastian pendapatan, algoritma versus manusia ya. Karena pendapatan bekerja gig sangat tergantung pada algoritma platform dan skema insentif yang bisa berubah sewaktu-waktu. Secara sepihak hari ini mereka bisa mendapat hasil besar, tapi besok bisa saja sepi total tanpa ada jaminan pendapatan dasar atau punya basic income-nya yang sangat rendah. Bisa hari ini oke, besok juga bisa sangat rendah atau bahkan tidak mendapat apapun. Ini jadi sesuatu yang momok dan harus dibenahi atau disiapkan. Terus bagaimana menjadikannya solusi jangka panjang? Jadi ekonomi sebenarnya tidak bisa terbendung ya. Kita sesuatu yang niscaya ya di era digital ini, namun agar tidak menjadi jebakan kemiskinan jenis baru, regulasi pemerintah harus hadir. Harus ada aturan khusus yang mengatur batas minimum tarif yang adil, jaminan sosial juga jelas, wajib disubsidi bersama oleh perusahaan platform dan bekerja dan pekerja itu sendiri, serta ruang bagi pekerja untuk bersuara jika ada perubahan kebijakan sepihak dari pemilik platform. Makanya sekarang ada komunitas muncul, ada kelompok-kelompok yang misalnya kok komunitas tukang ojol, nah ini ojek online, mereka ini sebenarnya kan dibantu untuk membentuk yang namanya legalitas, sehingga mereka mampu mensuarakan kalau terjadi kerugian-kerugian dialami oleh personal. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa apakah ini solusi jangka panjang? Belum tentu. Selama regulasi ini kita masih abu-abu ya saat ini, gig ekonomi baru jadi kayak plaster begitu untuk menutupi tingginya angka pengangguran Indonesia, khususnya di NTT dan wilayah Flores. Tapi plaster ini nggak bisa dipakai selama-lamanya kalau status mitra terus-terusan dipakai buat menghindar kewajiban jaminan kesehatan atau hak ketenaga kerjaan. Kita sebetulnya juga bagaimana kita melihat resiko dan tanggung jawab dan resiko yang dihadapi perusahaan pundak rakyat atau masyarakat kecil ya. Kita butuh ekonomi digital yang memanusiakan pekerja, bukan yang mengeksploitasi mereka lewat algoritma. Itu jadi pekerjaan berat gitu, seperti
2: itu. Baik Bapak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, apa langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat hari ini agar tidak tertinggal dalam era ekonomi digital, Bapak? Silakan.
3: Oke, kita melihat ya bahwa dalam 5 atau sampai 10 tahun ke depan, ekonomi digital itu inklusif itu sukses bukan karena kita punya banyak startup atau unicorn baru, tapi ketika kata digital itu sendiri sudah melandai dan dianggap biasa saja. Sukses adalah ketika seorang ibu di desa terpencil di NTT, di Flores, bisa mengirim tenunnya ke luar negeri semudah dia mengirim pesan WhatsApp hari ini, tanpa pusing soal sinyal, modal, atau ongkos kirim yang mahal. Gambaran idealnya adalah teknologi yang bekerja di latar belakang secara senyap sementara kalau itu sebagai closing statementnya. Jadi kesimpulannya bahwa digital ini diuntang, tapi ekonomi digital ini juga perlu ada penguatan, perlu dukungan, dan perlu membentuk ekosistem dari pemerintah yang kuat. Bisa saling mensupport satu dengan seperti itu.
2: Oke, baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI sore hari ini Bapak. Baik. Oke. Terima kasih sudah berbagi banyak hal Bapak. Baik Bapak. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum.
3: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam.
2: Nah baik, mendengar dari perbincangan kita di sore hari ini, sebenarnya kita bisa memahami bahwa pada akhirnya ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi yang terus berkembang, tetapi tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dan menemukan makna di dalam perubahan itu. Digitalisasi bukan sekedar soal kecepatan dan kemudahan, melainkan tentang membuka ruang agar lebih banyak orang bisa terhubung, berpartisipasi, dan mengambil peran dalam kehidupan ekonomi. Di tengah arus yang terus bergerak ini, yang kita jaga bukan hanya kemampuan untuk mengikuti perkembangan, tetapi juga kesadaran untuk tidak tertinggal sebagai bagian dari perubahan itu sendiri. Dan mungkin di itulah kita belajar bahwa menghadapi era digital sejatinya adalah tentang bagaimana kita terus bertumbuh bersama zaman. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah Korwilus 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa.
1: Inilah warta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atamboa menyampaikan warta NTT sore Jumat 24 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPP RRI Kupang. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Igi Araujo melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Belu resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebagai informasi, komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Belu pada periode 2019-2024 diisi oleh Ketua Jeremias Manekseran JR dari Partai Demokrat, sementara Wakil Ketua 1 Yohanes Jeffrey Nahak dari Partai Golkar, dan Wakil Ketua 2 Siprianus Temu dari Partai Nasdem. Naiknya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes H. Siregar, SHMH, dalam jumpa pers di Aula Kantor Kejari Belu. Dalam kesempatan tersebut, Kejari didampingi oleh Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan, SH, dan Kasih Intel Budi Raharjo, SH. Johannes Siregar menegaskan bahwa tidak semua anggaran dalam periode jabatan tersebut yang diperiksa. Total anggaran belanja makan minum dan rumah tangga pimpinan DPRD Belu yang menjadi objek penyidikan Kejari Belu selama 3 tahun anggaran, yakni 2021, 2022, dan 2023, atau total mencapai sekitar 3,7 miliar.
4: Siang hari ini kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan

Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang saya lepaskan kami hormati, kami berbatas, kami setuju bahwa penyelidikan ini sudah berlangsung sejak akhir April kemarin. Dan proses penyelidikan berlanjut lebih kurang 2 bulan. Dan hari ini setelah kami melaksanakan paparan ekspos di Provinsi di Kejaksaan Tinggi NTT,

Jari Belu menyampaikan bahwa peningkatan status kasus ini ke tahap penyidikan bukan keputusan sepihak Kejari Belu, yang mana langkah hukum ini diambil setelah tim penyidik melakukan ekspos atau paparan perkara di Kejaksaan Tinggi Kejati Nusa Tenggara Timur.

0: informasi kepemiluan kepada masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, khususnya dalam bidang kepemiluan dan pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilihan maupun pilkada, KPU Kota Kupang tetap menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan dan pendidikan pemilih. Karena itu, publikasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan agar pemahaman publik mengenai demokrasi tetap terjaga.
2: Kerjasama ini tentu dalam konteks bagaimana RI membantu kami KPU Kota Kupang dalam menyebarluaskan informasi, dalam hal ini tentu informasi kepemiluan, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Ya, masyarakat bisa tercerahkan dan masyarakat juga punya pengetahuan tentang apa kerja-kerja kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang. Sekalipun saat ini kita tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pilkada.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, menyambut hangat terjalinnya kemitraan dengan KPU Kota Kupang. Yusri Darto menegaskan, RRI Kupang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra, termasuk KPU Kota Kupang. Ia juga menegaskan kesiapan RRI Kupang untuk mendukung berbagai program sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan KPU Kota Kupang.
3: Saya ingin memberikan totalitas kepada siapa saja yang ingin berbicara dengan RRI Kupang. Tapi kami tidak akan sempurna. Dan pasti ada celah-celah yang membuat Bapak Ibu ini kurang. Di momen ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pelayanan kami yang kurang. Manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa.
1: Sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan turut memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana hadirkan solusi nyata atasi kemiskinan, stunting, dan percepat pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
5: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
4: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
6: kami tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
4: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di saat sebagian orang cukup membuka keran untuk mendapatkan air bersih, masih banyak warga di Nusa Tenggara Timur justru harus berjalan jauh atau membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, di sejumlah daerah, warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air bersih, sementara para petani kehilangan musim tanam dan ternak kesulitan memperoleh air minum. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTT menilai krisis air yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang. Menurut WALHI NTT, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dinilai belum memberi perhatian pada perlindungan kawasan resapan air dan kelestarian lingkungan. Divisi Hukum dan Advokat WALHI NTT, Yulianto Behar Galimara, mengatakan krisis air seharusnya dipandang sebagai persoalan hak dasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
8: Dari hulunya terus mengalami kerusakan, tutupan hutan menyusut, mata air mengering, dan kemampuan alam menyimpan air itu semakin melemah. Karena dipaksakan dalam situasi yang tidak manusiawi. Misalnya kita lihat ya, perempuan, anak-anak harus berjalan berkilometer setiap hari untuk mendapatkan beberapa jerigen air. Kita lihat petaninya kehilangan musim tanam, tidak hanya petani dan manusia, tapi juga ternak-ternak. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
7: Sementara itu, dampak krisis air juga dirasakan pelaku usaha isi ulang air minum. Permintaan air galon meningkat selama musim kemarau karena semakin banyak warga yang bergantung pada pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan permintaan air bersih meningkat selama musim kemarau karena kebutuhan masyarakat ikut bertambah.
9: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat karena musim pasang ini agak susah air.
7: Krisis air di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, tidak hanya berbicara tentang kemarau, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat mempertahankan kehidupan sehari-hari. Harapan pun mengalir agar upaya konservasi lingkungan, perlindungan sumber air, serta pemerataan layanan air bersih dapat menjadi perhatian bersama demi memastikan setiap warga memperoleh hak atas air yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK RI lakukan program mengajar di SDN 2 Tuplopo, tanamkan nilai keberanian kejujuran bagi anak usia dini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
1: Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

0: bersih.
1: Anak-anak, hari ini nanti sampai siang kita belajar berani, jujur, hebat. Artinya apa? Untuk menjadi hebat harus apa? Berani, jujur. Kami minta tolong didukung karena anak-anak ini, anak cucu ini layak mendapatkan, pantas dan wajib. Kita orang tua itu wajib menyediakan pendidikan bagi anak-anak ini yang baik. Anak-anak ini yang meneruskan kita, meneruskan nanti lahan pertanian kita, kebun kita, usaha kita. Kita wajib dosa. Tuhan marah, Tuhan di surga tuh marah sama kita kalau ngasih bangunan sekolah yang seperti ini. Karena nanti Pak Beto, pemerintah kabupaten, Pak Bupati akan berpikir keras bagaimana solusinya, nanti tolong didukung. Kami juga di Jakarta nanti juga kalau ada butuh, didorong dari pemerintah Jakarta ke pusat, berikan perhatian pada wilayah ini. Begitu kira-kira, mohon didukung Papa Mama di belakang. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Anak Indonesia?
0: Obed Celang, selaku Kepala SD Negeri 2 Tublopo, sangat bangga didatangi oleh Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia dengan program KPK Mengajar. Sebab di Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri, jumlah SD sebanyak 274 unit, tapi sekolahnya yang dipilih KPK untuk menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi sejak dini. Obed berharap ke depan nilai keberanian, kejujuran, tumbuh dan mengakar di SD Negeri Tublopo sehingga lahir pemimpin masa depan itu yang penuh kejujuran dan keberanian supaya membawa daerah ini makin baik dan maju. Ia juga berharap agar gedung permanen bagi SD Negeri 2 Tublopo bisa dibangun pada tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Wilayah Nusa Tenggara Timur didominasi aktifnya angin monsun timur yang membawa masa udara kering dingin dan berpotensi memicu angin kencang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
4: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltare Kupang, Mary Anggi menegaskan, kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Mary Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
3: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot. Dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
4: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada, kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27, itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal.
4: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaliri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam, sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
6: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Yeah. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus,

0: Untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
1: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

NTT sore ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPP RRI Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Antikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

punya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

jenazah di Man 1 Manggarai pada Kamis 23 Juli 2026. Nah, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mengevaluasi sekaligus menyempurnakan implementasi kurikulum merdeka agar semakin adaptif terhadap kebutuhan peserta didik serta selaras dengan perkembangan pendidikan di era digital. Nah, review kurikulum difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu penyesuaian kompetensi abad ke-21, penguatan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, serta penyempurnaan materi ajar agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, melalui evaluasi ini, madrasah diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih inovatif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik. Dalam arahannya, Pontius Mudin menegaskan bahwa kurikulum merdeka memberikan ruang yang luas bagi madrasah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif melalui pendekatan project-based learning, inquiry-based learning, serta cooperative learning. Nah, menurutnya kegiatan review kurikulum menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi kurikulum merdeka sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Nah, penerapan hasil review kurikulum tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi peserta didik di dalam kelas. Pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual diyakini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendorong kreativitas melalui pengalaman belajar berbasis proyek, serta mengasah keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang menjadi kompetensi penting di abad ke-21. Kementerian Agama Kabupaten Manggarai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat mutu pendidikan di Manggarai. Di Man 1 Manggarai, maksud kami, melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan lulusan madrasah yang unggul dalam prestasi, berkarakter kuat, serta memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan

pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI IND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali dari kawasan Jalan Senarup, dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Senang sekali saya Agung Sene masih dapat menyapa Anda di Labuan Bajo hari ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 24 Juli 2026 ya, di Labuan Bajo sore nanti dan juga Labuan Bajo malam. Untuk edisi hari ini kita akan bersama sampai nanti menjelang pukul.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Udara di kawasan Jalan Senaru, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar Manggarai raih predikat Kabupaten Layak Anak Pratama bidik kategori Nindya. Pendengar Kabupaten Manggarai berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Capaian tersebut mendengar menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan status KLA ke kategori Nindya pada penilaian berikutnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai, Maria Yasinta Aso, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh anggota gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah. Dan juga pendengar, Maria optimis Kabupaten Manggarai mampu naik ke kategori Nindya. Keyakinan itu didasarkan pada hasil evaluasi mandiri yang memperoleh nilai 743 poin, melampaui ambang batas untuk kategori tersebut. Ia juga mengejak seluruh pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang semakin ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Manggarai. Dukungan terhadap upaya peningkatan status Kabupaten Layak Anak juga datang dari Wahana Visi Indonesia, Klaster Manggarai Raya. Area Program Manager WVI Klaster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengapresiasi capaian pemerintah Kabupaten Manggarai yang berhasil meraih predikat KLA kategori Pratama. Dan juga mendengar, menurut Ignatius, pencapaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah bersama seluruh mitra pembangunan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan program-program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai. Informasi ini berdasarkan kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Ya, pendengar pasti dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi berikut pendengar. De Golo Mori kaji paket wisata alternatif menuju Pulau Rinca. Pendengar, De Golo Mori mengkaji pengembangan paket wisata berbasis alam yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo. Rencana tersebut pendengar masih dalam tahap pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan dan General Manager De Golo Mori, Wahyu Aji Munarwianto, mengatakan kawasan Golo Mori memiliki kedekatan dengan Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, dan salah satu destinasi di kawasan Taman Nasional Komodo yang dibuka bagi wisatawan untuk melihat komodo di habitat alaminya. Potensi tersebut pendengar dinilai dapat mendukung pemerataan kunjungan wisata yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Komodo. Menurutnya pendengar, kawasan di sekitar Golo Mori menyimpan berbagai potensi wisata alam, mulai dari pelepasan tukik, pengamatan burung, jalur pendakian, hingga aktivitas mengamati burung maleo dan burung kakatua yang kerap terlihat pada pagi dan sore hari di kawasan Kerora, Pulau Rinca. Dan juga pendengar, yang menjelaskan pengembangan wisata tersebut telah lama menjadi bahan diskusi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengelola kawasan. Salah satu tujuan adalah menghadirkan pilihan destinasi baru sehingga wisatawan memiliki lebih banyak aktivitas dan terdorong untuk tinggal lebih lama di Labuan Bajo. Selain wisata darat, De Golo Mori juga melihat potensi wisata bahari di kawasan Kerora dan Wairebo, Pulau Rinca, yang dinilai memiliki daya tarik untuk aktivitas snorkeling. Dan juga pendengar, namun Wahyu Aji menegaskan pengembangannya masih memerlukan kajian yang matang, termasuk penyusunan paket wisata kerjasama dengan operator, masyarakat, dan instansi terkait. Wahyu Aji menambahkan berbagai rencana pengembangan masih berada dalam tahap pembahasan dan penyusunan, pendengar ya. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana sehingga kawasan Golo Mori ke depan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang beragam tanpa mengesampingkan aspek konservasi dan keselamatan pengunjung. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, benar masih dari kawasan Jalan Sernaru kami hadirkan untuk Anda pendengar di ruang dengar Anda. Program Zona Edukasi ya untuk Anda malam hari ini dengan topik menarik di balik panggung profesi sound engineer ya. Ini kita hadirkan rekaman siaran Zona Edukasi bersama dengan narasumber kita, ada Iki Pratama.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kembali dari Jalan Senatu, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Sede, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar. Kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Agung.
6: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
7: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
6: Sehat. Nah ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
7: Ini penting tidak penting.
6: Penting-penting. Oke, baik. Penting-penting tidak penting gitu. Iya,
7: mungkin.
6: Oke. Nah, oke, kayak Iki, ini kita kalau berbicara soal event sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu karena yeah. yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
7: Yeah.
6: Lampu lighting yeah. yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul-betul. Yang jernih.
7: Yeah.
6: Ya mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus,
7: yeah.
6: begitu kan?
7: Betul.
6: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu yeah. ada peran penting di dalamnya, begitu
7: betul.
6: Ya?
7: Banyak orang
6: di dalamnya, yeah. termasuk Kak Iki juga di dalamnya. Yeah.
7: Salah satunya
6: yeah. di dalam situ. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki. Sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
7: Sound engineer ya.
6: Mm-mm.
7: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
6: Oke.
7: Jadi sound engineer itu Mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus, yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan, dan menjaga sistem.
6: Okay.
7: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
6: Betul, betul.
7: Sound system ada sistemnya kan di situ.
6: Iya, iya.
7: Nah,
6: iya.
7: Kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem kualitasnya. Itu. Kualitas sistem itu.
6: Okay.
7: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada. Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
6: Oke, okay. itu perbedaannya gitu ya. Oke, okay. Ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
7: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
6: Oke. Okay.
7: Jauh sebelum hari H-nya.
6: Jauh sebelum hari H-nya.
7: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja, Kak Agung, mungkin dari mulai meeting dengan kliennya. Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
6: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
7: Ikut juga sebelum itu. Ah, jadi kita harus tektokan dengan klien untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
6: Iya, betul, betul, betul.
7: Karena memang salah satunya itu
6: diatur juga. Jadi kita juga harus tahu, harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai.
7: Harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
6: Tapi itu bedanya sound engineer tadi yang sempat kayak kisahkan itu bedanya yang di outdoor dan in-house.
7: Indoor ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
6: Iya. Ini kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi yang sempat disampaikan.
7: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga. Mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
6: Oh, mereka bawa sendiri.
7: Bawa sendiri. Okay. Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu yang menyiapkan.
6: Itu dari sound engineer in-house sendiri.
7: In-house-nya.
6: Oke.
7: Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa. SPL maksudnya keras audionya seperti apa biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
6: Frekuensi begitu mungkin
7: ya. Mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri toh.
6: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
7: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
6: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
7: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa itu kita yang menjaga. Seperti itu.
6: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya?
7: Iya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya.
6: Iya, betul.
7: Soalnya kita kan 80% 70% itu fisik yang kerja.
6: Iya.
7: 30%-nya otak atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
6: Tergantung porsi. Kerjanya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
7: Harus ada terus.
6: Karena banyak-banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
7: miskomunikasi.
6: Ya,
7: biasanya
6: biasanya banyak seperti itu.
7: Banyak, ada. Pasti ada.
6: Oke. Okay. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Nah, tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
7: Penting, penting. Harusnya dia penting. Apa salah satu bagian yang tidak boleh di skip intinya. Apa base fondasinya ada di dia.
6: Betul betul ya, betul.
7: Fondasinya
6: betul,
7: ada di dia, Kak Agung.
6: Betul gitu, betul betul. Ya. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Dia gitu. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya kayaknya.
7: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter.com. Filter.com itu istilahnya kayak oh suaranya di sini bagus. 5 meter ke sebelahnya hilang gitu.
6: Kita cari baru diatur sedikit.
7: Ya, kita koreksi lagi.
6: Oke. Okay. Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak ih, buat apa dia cuma lihat dari jauh?
7: Macam kurang kerjaan.
6: Iya, betul. Kan dia cuma biasanya cuma berdiri. Ya,
7: berdiri.
6: Orang tidak tahu. Iya, betul, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung. Ya,
7: ya. Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan gitu.
6: Okay. Begitu. Itu juga termasuk sound engineer berarti.
7: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
6: Nah, itu dibagi berapa jenis sih? Maksudnya berapa
7: ada divisinya.
6: Divisinya. Ya,
7: banyak Kak Agung sebenarnya. Okay. Ada yang namanya system engineer.
6: Oke. Okay.
7: Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
6: biar tidak
7: gitu. Ya, ada patcher namanya. Yang apa? Bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok.
6: Itu juga ada.
7: Ada
6: cepat begitu ya, berarti.
7: Harus, ya. Okay. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
6: Lembar kerja. Jadi
7: ada padu apa acuannya?
6: Ada acuan kerjanya. Betul. Jadi ini mungkin gitu. Untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa? Dikira cuma sekedar kayak
7: datang,
6: kasih bunyi. iya, karena kebanyakan kan seperti itu.
7: Ya, banyak yang belum tahu itu dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung, tapi masih belum semasif itu sih.
6: Belum betul.
7: Iya. Tapi kita berusaha maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan ini.
6: Iya betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri sejak COVID mungkin ya. Kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
7: Iya sih, betul sih
6: Kak Agung. Jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu ya kita perlu itu gitu.
7: Harus sih itu hiburan kan.
6: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya ada konsep dan lain-lain tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
7: Hambar. Bagaikan sayur tanpa garam.
6: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri kayak gitu.
7: Peralatannya ya standar sih Kak Agung. Sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus biasanya ya. Pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia seperti mic RTA itu real time analyzer itu buat mengukur terus flash disk mungkin untuk simpan show file.
6: Oh iya.
7: Betul, kayak gitu standar lah.
6: Masih standar.
7: Standar
6: untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
7: Ya kalau masih sekelas kita sih belum sih. Kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas-atas yang di luar, sudah makin ribet alatnya. Makin buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
6: Iya, kualitas juga itu.
7: Kualitas ya.
6: Oke. Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri.
7: Iya, betul. Sangat bergantung.
6: Seperti tadi katanya kan maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam
7: betul,
6: gitu ya.
7: Betul, Kak Agung.
6: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain tapi kalau suaranya lagi aris lagi nyanyi gitu
7: itu celaka.

0: Sa, ay mungkin tidak berbakat di musik, ke balik layarnya saja.
1: Jadi betul-betul gitu. Ini ya, jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini.
0: Di balik layarnya saja sudah cukup.
1: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
0: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental.
1: Iya.
0: Waktu itu iseng bermain. Ada pameran di Kupang.
1: Okay.
0: Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya tuh ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik, mengerti sedikit-sedikit sih om gitu. Oh ya sudah, kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
1: gulung-gulung. Awal-awal gitu ya.
0: Kayak begitu-begitu, okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Hadi. Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Hadi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Hadi. Diterima. Dari 2016.
1: Dari 2016 itu.
0: 2016 sampai sekarang sama Kak Hadi.
1: Terus kalau belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu kan banyak tombol-tombol mixer yang banyak. Itu belajarnya manual kah? Otodidak?
0: Otodidak, Kak Agung.
1: Kebetulan. Itu dengan, maksudnya lihat saja atau seperti apa?
0: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan, maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
1: Iya, betul.
0: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior gitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stock opname begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh. Dikasih fasilitas untuk belajar sama ada guru gratis sebenarnya YouTube.
1: Oh iya,
0: betul. Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar sih ya, begitu kan.
1: Belajar
0: sama
1: betul-betul otodidak ya.
0: Betul-betul otodidak.
1: Dengan kesempatan ingin
0: sekolah sih. Tapi nanti dulu mungkin.
1: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya privat
0: ada,
1: gitu?
0: Ada. Oh, iya? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik dia.
1: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
0: Ijazah. Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada diploma, ada sarjana.
1: Ada sarjananya ada. Juga.
0: Wah. Sekarang masih belum ada. Masih kosong. Sarjana YouTube.
1: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
0: Niatnya.
1: Ya. Berarti Kak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan ya kesempatan selalu ada.
0: Selalu ada.
1: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
0: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung. Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu, makin kita merasa bodoh saja begitu.
1: Iya. Itu tuh. Kak Iki 2026 begitu ya.
0: Asik.
1: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan ya, kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
0: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
1: Iya, betul.
0: Ternyata makanya ini adanya zona edukasi.
1: Betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan kepo

0: sedikit tentang perjalanan Kak Iki ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Anda bisa banyak langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, Kak Iki. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kak Iki sendiri ini, dari awal memang niatnya, kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis, konser gratis.
1: Betul.
0: Keinginannya ke situ awalnya.
1: Keinginannya, niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
0: Karena ada kesempatan.
1: Kenapa tidak toh?
0: Iya sih, ya. Betul. Dan memang
1: dan
0: karena
1: basicnya juga. Menghasilkan waktu.
0: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin ya.
1: Iya, karena
0: jadi,
1: basicnya itu.
0: Jadi betah dengan ya, telinga seperti itu.
1: Iya, sebenarnya basic ya. Orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik.
0: Iya,
1: apalagi
0: jadi
1: kalau kita main musik.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan itu bersinggungan langsung.
0: Bersinggungan langsung, betul.
1: Makanya bass yang bagus itulah pokoknya.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka siapa live
1: saja
0: pun bisa
1: saja.
0: Yang penting punya niat begitu.
1: Ya. Yang penting belajarnya benar.
0: Betul.
1: Step by step, jangan langgar-langgar.
0: Oke. Okay. Ini bisa diceritakan Kak Iki pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini, pengalaman yang menantang begitulah.
1: Oh iya.
0: Yang pernah ditangani Kak Iki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu? Atau
1: pernah?
0: Oh iya pernah. Ya?
1: Pernah genset mati apa? Ya sudah tidak terhindarkan lagi. Namanya teknis. Kan? Pasti ada saja kendalanya pasti ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan COVID waktu itu. Peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, okay. Itu kan waktu COVID begitu kan.
0: Banyak, iya.
1: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting, kayak begitu tuh agak. Ini jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
0: 2022 ya?
1: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan, tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka. Jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE itu begini, event yang apa orang meeting itu gini, pakai bahasa asing, kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam. itu berkesan. Terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan ke untuk pegang salah satu band jazz di Jakarta, dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu, dapat kepercayaan untuk
0: handle
1: mereka. Jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
0: kebanggaan sendiri ya.
1: Kebanggaan sendirilah begitu. Kak Agung,
0: sih itu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
1: Jadi yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang band jazz legend, dua orang legend, ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus, itu mereka legend di dunia jazz lah.
0: Iya.
1: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
0: Iya, jadi
1: betul tidak? Saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih, luar biasa sih itu.
0: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
1: Itu tidak maksudnya kan begitu ya? Karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
0: Iya.
1: Jalan kesana kesini.
0: Iya, betul.
1: Jalan-jalan toh kan.
0: Jalan-jalan gratis enak.
1: Betul. Digaji lagi.
0: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, IO-IO begitu. Ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
1: Awalnya mungkin.
0: Awalnya pasti selalu ke situ ya.
1: Iya.
0: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi gitu.
1: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Oh kayaknya enak nih untuk dipakai.
0: Iya ya, betul.
1: Makanya sekali. Sudah basah toh, terlanjur mandi
0: terus. Basah, ya, sudah. Oke, kayaknya untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
1: Oke.
0: Okay, kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuhan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Skeni dan juga narasumber kita ada Iki Pratama. Ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
3: Yeah.
2: Dan Kak Iki, kita boleh bahas kembali ya.
3: Lanjutkan
2: lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak gitu, tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kak Iki?
3: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
2: Oke.
3: Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangannya sih. Ruangan mungkin.
2: Ruangan juga berpengaruh.
3: Pengaruh ruangan, kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
2: Iya, itu agak repot juga ya.
3: Repot sih.
2: Itu wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
3: Pernah sih. Kayak misalnya yang paling sederhana saja, feedback, storing.
2: Paling sering gitu ya.
3: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR, pergunakan sebaik-baiknya. Waktu gladi
2: ya.
3: Pergunakan sebaik-baiknya.
2: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman? Nah, pas teng.
3: Bisa itu ada
2: terjadi.
3: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
2: Itu berpengaruh juga.
3: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Itu pengaruh sekali, Kak Agung.
2: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
3: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Ini yang bermasalah.
2: Betul.
3: Yang penting rapi.
2: Yang penting rapi.
3: Kerjanya rapi.
2: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
3: Iya.
2: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
3: Iya, namanya teknologi.
2: Teknologi, betul.
3: Tiap menit berkembang terus.
2: Betul, itu lagi.
3: Iya.
2: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi atau waktu ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
3: Ya, kemarin Jakarta begitu.
2: Oh ya.
3: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada itu. Iya. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya, belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
2: Itu yang membedakannya. Gitu.
3: Jangan malu bertanya saja sih, Ki Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Iya, saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
2: Merendah saja dulu.
3: Iya, ya, itulah belajar setiap saat.
2: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas diketemukan seperti itu, ada apa nih?
3: Orang sini bilang, kangarangan.
2: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
3: Iya sih.
2: Terus ini kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
3: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan. Kita makin dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
2: Karena belum terlambat ya?
3: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
2: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis ya susah juga.
3: masih di tahap itu sih saya, tapi masih pelan-pelan
2: belajar.
3: Tapi
2: setidaknya simpan. Setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kak Eki, kalau menurut Kak Eki, pandangan Kak Eki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
3: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
2: yang menjanjikan lah istilahnya.
3: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023, itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
2: Ya. Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya, untuk mulai belajar lah.
3: Mulai belajar.
2: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan?
3: Iya, betul.
2: Untuk kondisi seperti ini kan? Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu dan dia mau belajar, kira-kira presentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
3: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
2: 3 tahun
3: ya. Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan. Ya,
2: sambil praktek
3: gitu ya. Iya, sambil praktek itu mungkin. Atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya juga sih.
2: Tergantung orangnya. Ya. Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu. Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
3: Bisa-bisa saja.
2: Bisa-bisa saja.
3: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Kuncinya di situ ya.
3: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
2: Iya.
3: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau apa 2 tahun lah.
2: 2 tahun semester. Standarnya di situ ya. Oke. Okay. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
3: menjanjikan secara
2: penghasilan.
3: Ya.
2: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri bisa hidup.
3: Iya kan? Betul.
2: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
3: Iya.
2: Kota pariwisata begitu ya, kota
3: premium.
2: Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
3: Iya.
2: Iya dong. Kan ini kan bukan dari Labuan Bajo
3: aslinya. Ya. Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
2: Nah, itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
3: kok, Kak.
2: Karena dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
3: untuk harganya di atas rata-rata.
2: Betul. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
3: Bisa sekali Kak Agung.
2: Gitu. Oke, kalau dari Kaiki sendiri, menurut Kaiki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
3: Betul.
2: Untuk pemula dia paling bisa itu, bisa terjun di lapangan, dia di divisi mana paling gampang dulu?
3: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya, di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
2: Sambil mengenal dulu
3: barang. Iya, kenal barang dulu. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari dimarah-marahi senior.
2: Tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
3: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari
2: step-nya
3: situ. Harus kita kenal barang. Kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
2: Oke, okay, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
3: Siap.
2: Ini, halo YouTube. Halo YouTube ya. Halo ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya. Om Iki, ini ada
3: teman-teman
2: juga nonton ya ternyata ya.
3: Teman-teman
2: ya ternyata.
3: Teman-teman satu tempat kerjaan.
2: Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya. Suci.
3: Yeah.
2: Kak Suci Maria nih, mantap Kak Iki. Gitu.
3: Halo Kak Suci, Mama Kev.
2: Gitu, ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya.
3: Iya.
2: Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak atau blank gitu pada pendatalan
3: di peralatan
2: atau IPOM ini di FOH, dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
3: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang, event kalau tidak salah tuh event rohani lah. Event rohani itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang. Jadi kita providernya, kita provide audionya. Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
2: Iya.
3: Waktu itu pakai barang itu Kupang panas, Kak Agung.
2: Jawa ya, terbalik jadinya.
3: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang, dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain,
2: ngelek. Oke.
3: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas coba restart dia. Jadi ya mau tidak mau acara itu harus jeda masalah teknis beberapa saat begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Jadi dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Iya, iya. Jadi sudah ada fitur-fitur yang bisa mengakali itu, kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya begitu, disesuaikan.
2: Nah, kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kauliver sendiri ini, kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
3: Iya, tenang. Kita tenang.
2: Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi?
3: Mati genset sih, itu bahaya.
2: Itu bahaya.
3: Itu pasti show stop. Tapi itu ya, di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic switch gitu.
2: Iya, jadi
3: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
2: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi, ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
3: Yeah.
2: Maksudnya kayak ini memang karena artisnya. Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
3: tidak betul. Ini sound tidak bagus.
2: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat? Jasanya
3: mungkin jadinya gini Kak Agung, bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja Kak Agung. Karena memang orang kan datang fokusnya menonton. Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya. Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya. Mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Standar lah.
2: Kalau dari Kaiki sendiri pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
3: Iya, pasti.
2: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman. Ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya. Maksudnya, karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk, tiba-tiba ke, katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? Kalau dari Kak Iki pernah begitu?
3: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya. Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager. Tiba-tiba sound engineer datang, loh mas, saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5.
2: Itu
3: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah. Mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja. Ini tadi dari road manajernya begini mas. Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
2: Itu ya berarti miskomunikasi.
3: Miskomunikasi
2: gitu ya.
3: Lagi-lagi wajar lah.
2: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
3: Harus sih.
2: Karena ya seperti itu, kita tidak tahu kan. Kita cuma komunikasi dengan road manajernya. Ternyata beda komunikasi kan gitu. Ini kalau Kak Iki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
3: Iya.
2: Kebanyakan pasti menilai seperti itu, betul.
3: Iya.
2: Nah ini menurut Kak Iki sendiri, apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini, Kak Iki?
3: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung. Mm-hmm. Cuma kembali lagi, karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang mm-hmm. tidak mendalami itu. Jadi mm-hmm. ya biarlah orang berkata apa.
2: Oke. Okay. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum tahu.
3: Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
2: Oke. Okay. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
3: aman-aman saja.
2: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
3: Iya.
2: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu.
3: Iya. Yeah.
2: Kasih besar volume.
3: Iya. Yeah. Bassnya ditambah.
2: Itu dia. Nah, ini ke kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
3: Iya.
2: Ya, kita tahu lah maksudnya banyak. Ini tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini.
3: Iya.
2: Itu kalau dari Kaiki sendiri, apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
3: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak Agung. Tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
2: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
3: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap Kak Agung. Di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
2: Iya.
3: Itu kan jadi bagus kan. Ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga. Tapi banyak faktor Kak Agung yang mungkin penyanyi ini kecapean.
2: Oke.
3: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu. Kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya. Tidak bisa. Yeah. Karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
2: Sumbernya memang sudah yeah. bagus. Paling dipoles sedikit.
3: Harusnya ya.
2: Okay.
3: Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
2: Oke, okay. Kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir yeah. 1 jam ya.
3: Boleh tambah? Ini,
2: boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
3: Tagihan.
2: Awalnya takut ini.
3: Gimana ini Agung?
2: Oke, okay. Ini akan jadi pertanyaan terakhir Kak Iki. Okay. Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai lah ya.
3: Iya.
2: Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti Kak Iki ini.
3: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat yang notabene itu basic sudah mengerti basic mixing apa, atau justru ada yang sudah advance yang sudah jago sekali mixing, itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah, tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas. Karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
2: Iya betul.
3: Mau pergi nonton konser gratis awalnya.
2: Awalnya seperti itu.
3: Makanya kecemplung, mungkin begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive tuh.
2: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya, begitu.
3: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja karena kita punya skill di situ.
2: Kita punya skill di situ.
3: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Okay. Belajar terus.
2: Oke. Okay. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu.
3: Betul.
2: Ya. Tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar. Betul. Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal begitu ya.
3: Betul.
2: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai ya, seperti betul. Kemarin-kemarin.
3: Betul.
2: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di situ.
3: Peluang besar sih.
2: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun
3: ya,
2: di situ.
3: Iya, betul.
2: Ya. Dan ini cukup menarik obrolan ini. Ya. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
3: Betul.
2: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Oke, okay. Yeah. Baik. Terima kasih banyak buat Kak Iki Pratama, seorang engineer dari Kings Pro Event Production dan yeah. juga Majesty Organizer
3: yeah.
2: yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusun serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta didik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Teknologi Pria Gilardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah. Semuanya tidak ada. Jadi mungkin, tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
3: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Yosun Tioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari sana ke Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala yang mulia, Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
6: Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara menteri kita tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
9: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
8: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat, berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
9: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
10: Saya melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
9: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Haruli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

0: selaku bupati, ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN lalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
0: Dan oleh saudara SA selaku bupati, ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut hanya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta? Uang yang di dalam amplop itu?
3: Saya gak tahu isinya. Gak isinya apa ya?
1: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, sekretaris daerah Kuansing swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Waringin. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus. Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Yang terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singga Sifor. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi.

kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lampit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar

0: Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
1: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
3: KBRI Seoul sudah

0: keberadaannya. WNI bernama Femasiani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya Femasiani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul pertengahan Juli lalu. Femas memisah diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
1: Sudah tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan karena kita belum pernah juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
0: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
2: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia Korea untuk bidang pariwisata, people to people contact agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
0: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan negaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
2: Mungkin bagi pemerintah Korea
0: dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul dengan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, Sukan Keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdul Iti Loli melaporkan selengkapnya.

tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.

0: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
0: Looking forward to

103 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak Braga dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang tugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berfoto menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia?

Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang senantiara dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin tepat pada tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan kurang dari sebulan lalu tepat pada 29 Juni 2026 bangsa kita telah memperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Peringatan demi peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada slogan keluarga harmonis belaka. Ia harus menjadi cermin bagi rumah kita sendiri, rumah kita masing-masing. Sebab rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang Tuhan, belajar tentang akhlak, belajar tentang kasih sayang, belajar untuk mengontrol marah, belajar untuk berbuat maaf, belajar untuk berkata jujur, dan juga belajar tentang tanggung jawab. Sebelum anak mengenal sekolah, ia lebih dulu membaca wajah ayah dan ibunya. Sebelum anak mendengar nasihat dari gurunya, justru ia lebih dulu mendengar suara orang tuanya. Karena hal itu, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini menempatkan rumah sebagai ujian pertama akhlak kita. Sebab di luar rumah seorang bisa tampil ramah, tetapi di rumah watak asli sering terlihat. Bagaimana ia berbicara kepada pasangan, bagaimana ia menegur anak, dan bagaimana cara ia mengendalikan marah, serta bagaimana cara ia menjadi teladan. Disinilah kita perlu jujur. Keluarga seperti apa yang sedang kita bangun? Apakah rumah kita menjadi tempat anak merasa aman? Atau tempat tersebut membuat anak selalu takut untuk berbuat salah? Apakah suara orang tua menjadi keteduhan atau menjadi teriakan yang membuat hati anak menjauh?
Dan apakah agama hadir di rumah kita sebagai kasih sayang, atau justru hanya muncul sebagai kemarahan dan ancaman semata? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar, wa quduhan nas wal hijar." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang dimana di dalamnya bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari neraka berarti mendidik mereka, mengajarkan tentang kebaikan, serta mengarahkan mereka kepada ketaatan. Maka pendidikan keluarga bukan hanya soal membiayai sekolah saja, dan bukan hanya soal menyediakan makanan semata. Tentu itu penting, tetapi belum cukup untuk mereka. Yang juga harus disediakan orang tua adalah keimanan, keteladanan, rasa aman, dan kasih sayang yang membuat anak mengenal agama sebagai rahmat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini telah kita kenal dan sering mendengar sebuah istilah yang sering disebut toxic parenting, yaitu pola pengasuhan yang niatnya ingin mendidik, tetapi caranya justru melukai. Anak ditegur, tetapi dengan hinaan. Anak diarahkan, tetapi dengan bentakan. Anak dibanding-bandingkan, dipermalukan, ditakut-takuti. Lalu orang tua merasa semua itu wajar, karena merasa sedang didik. Padahal, tidak semua yang kita sebut dapat disebut dan demi kebaikan anak, benar-benar baik bagi jiwa anak. Dalam kajian psikologi modern misalnya, juga mengingatkan hal yang sama. Ming Tewang dan Sarah Kimi dalam riset yang disebut yang diterbitkan di Child Development tahun 2014 menemukan bahwa disiplin verbal yang keras dari orang tua seperti bentakan, hinaan, kata-kata merendahkan sangat berkaitan dan berpengaruh kepada meningkatnya masalah perilaku dan gejala depresi pada remaja. Ini mengingatkan kita bahwa kata-kata kasar tidak selalu selesai ketika suara berhenti. Bisa jadi orang tua sudah lupa pernah membentak, tetapi anak menyimpannya selama bertahun-tahun sebagai luka. Para pendengar sekalian, Islam tidak mengajarkan pendidikan yang kering dari kelembutan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia,

radhiyallahu anhu menerangkan tentang kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wallahi ma qala li uffin qattu wala qala li li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza, yang artinya aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik berkata, demi Allah, beliau tidak pernah berkata ah kepadaku dan tidak pernah berkata terhadap sesuatu, mengapa engkau melakukan ini atau mengapa engkau melakukan itu. Hadis ini adalah contoh luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik bukan dengan merendahkan, mendidik bukan dengan mempermalukan ataupun sampai dengan membuat kehilangan harga diri. Kalau Nabi yang memikul amanah sebesar itu,

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliograf.

menjadi ancaman yang ditakuti oleh anak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah hari ini setelah mendengar mimbar ini dengan tekad yang lebih jujur. Kurangi teriakan, perbanyak teladan. Kurangi celaan, perbanyak dialog. Kurangi membanding-bandingkan, perbanyak untuk mendoakan. Tegur anak, tetapi jangan hinakan. Arahkan anak, tetapi jangan patahkan hatinya. Sebab anak mungkin lupa sebagian nasihat kita, tetapi ia akan lama mengingat suasana rumah yang kita ciptakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita rumah yang penuh sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati para orang tua dan menjaga anak-anak kita dari kerusakan zaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang mendidik dengan teladan, bukan dengan teriakan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan salah sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Duh, Jihan, kalau mau kerja tugas jangan di sini lah. Terketumpahan kuah bubur nih.
3: Aduh, nggak sempat lagi kalau mau ke kelas atau ke perpus, Mel. BTW, Rizal sama Topan mana ya? Jangan-jangan mereka belum pada bangun lagi. Telepon mereka dong, Mel.
2: Kebiasaan deh. Ntar habisin bubur dulu. Emang kamu ambil judul apa sih? Jangan asal ya, ntar jadi trending topic lagi.
3: Enggak lah, yang ini beneran ilmiah deh. Udah pakai penelitian segala lagi, tenang aja.
2: Penelitian dari Hong Kong. Kerja kamu kan cuma rebahan doang.
3: Kan ada pepatah yang menyebutkan sambil menyelam minum air. Sama, aku juga sambil rebahan sambil berselancar dong di sosial media bagiin kusioner. Udah, jangan ganggu dulu deh, abisin tuh bubur kamu.
2: Tuh, kamu ya kalau lagi serius gak asik. Udah kayak Pak Fadil, so ilmiah.
3: Apaan sih? Bukannya Pak Fadil itu dosen favorit kamu kan? Kenapa nih minum? Ya ampun, Melanie, jadi basah nih kertas saya. Aduh, kamu gimana sih?
2: Dih, kok nyalain aku sih? Udah aku bilang, kerjain tuh jangan di kantin. Risikonya ya tanggung sendiri.
3: Kamu tuh ya, makanya makan itu jangan barbar gitu. Udah habis roti, soto, sekarang bubur lagi. Rakus banget sih, masih pagi juga.
2: Kok jadi ngata-ngatain aku sih? Emangnya makanan yang aku beli pakai duit kamu?
3: Bukan gitu, Mel. Hanya saja lihat nih, kertas tugas saya jadi rusak gara-gara kamu.
2: Yang bikin aku tersedia kan kamu. Kenapa bukan nyalain diri kamu sendiri? Udah tahu tugas dikumpul pagi-pagi, bukannya dikerjain dari semalam juga.
3: Aku gak butuh ceramah kamu ya.
2: Ya udah, jangan salahin aku juga. Tau ah, males.
4: Loh Mel, mau kemana? Baru juga nyampe udah main cabut aja.
2: Males aku satu meja sama Mama Singa.
4: Hah? Maksudnya? Ada apa nih?
3: Ya udah sana, ribet lah.
4: Wait. Ini ada apa sih? Masih pagi-pagi udah berantem.
2: Kamu mau tetap di sini atau mau masuk kelas bareng aku, Sal?
4: Saya kan belum sarapan. Kamu duluan aja deh. Han, ini kok pada basah gini sih? Ini kan tugas dari Pak Fadil.
3: Tarung nggak?
4: Dih, beneran Mama Singa.
3: Please ya, Sal. Kalau kamu cuma kesini buat ganggu doang, mending kamu susul Melanie sana.
4: Apa sih cewek-cewek ini? Masih pagi, woy.
3: Tau ah, sini. Ya ampun, Rizal.
4: Ini kan bukan salah saya. Kan kamu sendiri yang narik dari tangan saya.
3: Kalian pasti sengaja kan bikin saya lambat. Saya tahu, kalian pasti pengen saya itu kena marah sama Pak Fadil.
4: Apaan sih, Han? Ini tuh gak sengaja. Sini deh, aku bantuin rapin lagi.
3: Gak usah. Gak usah sosok jadi pahlawan buat saya.
4: Tapi Han, ini tuh real gak sengaja.
2: Kok kamu cepat sih sarapannya?
4: Udah makan nanti duluan.
2: Kena semprot juga dari Mama Singa.
4: Ah, beneran. Serem kali sih Jihan kalau udah ngamuk. Kamu apain dia sih, Mel?
2: Dih, kok aku? Dianya aja yang teledor.
4: Tapi Mel, kasihan juga sih Jihan. Wajar sih kalau dia marah. Soalnya kan udah injury time banget. Kalau sampai tugas itu nggak disetor pagi ini, dia bisa kena skors loh.
2: Emang gue pikirin, siapa suruh kebanyakan ambil job di luar?
4: Jangan gitulah, Mel. Toh, kan kamu juga kecipratan.
2: Justru itu, mungkin dia ngerasa kalau selama ini dia terus yang bayarin makan kita. Jadi seenaknya aja ngata-ngatain.
4: Dia pasti gak ada niat kayak gitu, Mel. Hanya saja deadline itu yang buat dia jadi cepat emosian. Aku paham kok posisi dia. Dulu kan aku juga pernah kayak gitu. Sampai-sampai kalian gak ada tegur saya selama 4 bulan.
2: Aku gak terima ya. Ini masih pagi loh, dia udah kesetanan gitu. Mana mulutnya pedes banget lagi. Kamu kalau mau bantu dia, pergi aja sana bantuin.
4: Hah, emang susah ya kalau cewek-cewek berantem. Aduh.
3: Kalian jahat banget. Sumpah.
5: Loh, Pan, ngapain kamu di pojokan? Kamu nangis. Kenapa, Jihan?
3: Please, Pan. Aku lagi pengen sendiri.
5: Enggak, Jihan. Kamu harus cerita. Kenapa? Anak-anak yang lain mana?
3: Hancur sudah, Pan. Pokoknya, kayaknya aku bakal diskor sama Pak Fadil.
5: Maksudnya gimana sih?
3: Udahlah. Please leave me alone. Please.
5: Oke, fine. Tapi nih, buat ngelap air mata kamu.
6: Halo, Pan. Kamu di mana?
5: Di perpusal. Ngomong-ngomong, si Jihan kenapa ya?
6: Habis berantem sama Melanie.
5: Lah, terus hubungannya sama diskors apaan? Emang mereka ribut gede ya?
6: Saya juga nggak jelas sih duduk persoalannya. Hanya saja tugasnya Jihan dari Pak Fadil katanya dirusak sama Melani.
5: Oh, I see. Tapi Sal, kok bisa parah itu ya?
6: Entahlah, tungguin di situ ya. Saya nyusul kamu ke perpus.
5: Ya udah, buruan. Masih ada 30 menit lagi loh. Mungkin masih bisa bantuin Jihan selesaikan tugasnya.
3: Aku balik ya. Malas aku dengerin omelan Pak Fadil.
5: Jihan, jangan. Hadapin aja. Pak Fadil mungkin bisa kasih keringanan kali ini.
4: Iya, Han. Nanti kita bantu jelasin ke Pak Fadil.
3: Aku malas, sumpah deh.
4: Jangan gitu, Han. Ini demi masa depan kamu juga loh. Kalau kamu balik sekarang, ntar Pak Fadil malah makin murka lagi.
3: Aku gak mau kalian dengerin ocehan Pak Fadil, apalagi ini soal aku gitu. Yang gak senang sama aku pasti bakal tertawa terbahak-bahak.
5: Maksud kamu Melani?
4: Jangan dibahas yang itu, bro.
3: Lihat aja, sekarang kemana dia? Dia yang udah buat aku kayak gini, sekarang mana dia?
7: Selamat pagi semua. Yang belum setor tugas esainya silahkan dikumpul ke depan sekarang juga nih.
3: Aduh, mati aku, gimana dong?
4: Tenang dulu, tarik nafas.
7: Jihan.
3: Iya pak, gimana pak? Maaf pak, tugas saya.
7: Esai kau luar biasa nih.
3: Maaf pak, saya belum bisa kumpul hari ini.
7: Aku udah terima dari Melani tadi nih.
5: Kok bisa Melani, Sal?
4: Saya juga gak tahu.
3: Oh begitu ya pak, terima kasih ya pak.
7: Keren sekali esai kamu. Sangat relief dengan keadaan sekarang ini.
3: Terima kasih pak, jujur tugas ini banyak dibantu sama Melani, Rizal dan Topan juga.
7: Seperti itulah, kalau kita mengerjakan sesuatu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kalau hanya sendiri, pastilah berat.
3: Maaf, aku lambat.
5: Kamu dari mana Mel?
3: Dari warnet depan. Mel, kok tugas aku bisa kamu yang kumpulin sih?
2: Oh, itu tadi aku bantu ketikan biar cepat kirim email ke Pak Fadil. Udah Pak Fadil terima kan?
3: Sudah, makasih banyak ya Mel. Dan juga aku minta maaf ya, tadi udah ngomong kasar ke kamu.
2: Hah? Yang mana ya?
4: Wah Mel, kamu keren.
2: Apaan sih? Aku cuma sadar aja seperti yang Topan bilang. Kalau aku gak menurunkan ego dan marah-marah terus, apa jadinya pertemanan kita?
5: Yang mana Mel?
2: Ah, Topan, rese deh.
3: Makasih loh besti-bestiku. Kalian gak ninggalin aku saat aku susah. Makasih ya.
5: Aku kan sudah bilang, kalau kamu lagi ada masalah, cerita dong sama kita-kita.
3: Siap kawan, nanti siang aku traktir ya.
8: Demikianlah drama radio produksi RRI Palu dengan judul Ego. Para pendukung Nur Fadilah, Erwino, Rika, Ikadek Andika, Joko Nur Cahyo. Penulis naskah Waude Rino Mustika. Teknik rekaman dan montase Amal Fajri. Produser Rabia El Ponto. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas Anda malam ini berjalan lancar gitu ya. Dan pendengar, setiap karya yang hadir dan dinikmati oleh banyak masyarakat tentu memiliki cerita di balik proses penciptaannya. Ada perjalanan, ada perjuangan, ada semangat yang terus dijaga hingga akhirnya karya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan malam hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah karya kolaborasi yang mempertemukan dua warna musik berbeda dalam satu harmoni. Melalui single terbaru berjudul Saok, grup musik Aurora bersama musisi hip-hop asal Labuan Bajo Agung Sene menghadirkan karya yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Dan pendengar, sekarang sudah ada bersama kita di studio RRI Labuan Bajo, yaitu bersama Kak Renata sebagai vokalis Aurora, Kak Stefan selaku produser Aurora dan juga musisi hip-hop Agung Sene di Labuan Bajo. Baik, langsung saja kita sapa ya. Selamat malam kakak.
1: Malam.
0: Oke, apa kabar malam ini?
1: Baik-baik.
0: Oke, baik kakak, sebelum kita memulai perbincangan kita malam ini, mungkin terlebih dahulu kita memperkenalkan diri masing-masing ya, sekaligus supaya pendengar RRI tahu begitu ya, dibalik anggota dari band grup musik band Aurora di Labuan Bajo. Silakan kak.
2: Ya, halo. Saya Agung Sene dan di sebelah saya ada
3: saya Stefan
4: dan saya Renata.
0: Oke, silakan dilanjutkan, Kak.
2: Iya, boleh kita.
4: Oh ya. Saya di Aurora itu sebagai vokalis, Kak.
3: Kalau saya sebagai produser sekaligus basisnya.
0: Oke. Kalau saya, kalau Kak Agung Sene sudah pendengar RRI sudah mengenal begitu dekat ya, dan bahkan bosan juga ya lihat muka beliau begitu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda, sebelum dimanapun Anda berada, maksud kami sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, tentu menarik untuk mengenal terlebih dahulu perjalanan yang membawa para musisi ini hingga berada di titik sekarang. Karena setiap karya yang lahir tentu tidak terlepas dari proses yang panjang, pengalaman dan perjuangan para kreatornya. Nah, kita akan mulai perbincangan malam ini dari perjalanan mereka masing-masing hingga dipertemukan dalam satu karya yang sama. Baik, sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana perjalanan teman-teman hingga berada di titik saat ini, mulai dari awal mengenal dunia musik sampai akhirnya aktif berkarya dan dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Silakan.
2: Silakan.
0: Mulai dari siapa dulu nih?
1: Stefan dulu boleh?
2: Boleh.
0: Wah, saling lempar nih ya. Silakan Kak Stefan sebagai produser ya, selaku produser band Aurora begitu. Silakan Kak.
3: Oke, mungkin dimulai dari kalau dari awal ya, seperti anak-anak remaja pada biasanya, saya tumbuh kembang di Ruteng.
0: Oke.
3: Kebetulan dari SMP sudah SMP di Ruteng, tinggal bersama keluarga. Begitupun selanjutnya SMA. Yang membawa saya ke dalam dunia musik itu sebenarnya dari kakak-kakak teman sebaya lah begitu.
0: Okay.
3: Tapi yang usianya agak di atas sedikit. Jadi waktu saya SMP, mereka sudah SMA, kebetulan SMA-nya dari berbagai sekolah, ada dari Fransiskus, Setiawakti, SMA 1, dan setiap kali kita berkumpul, kebetulan kakak-kakak ini juga selalu membawa alat musiknya.
0: Oke, berarti banyak pengalaman ya dari mereka ya kak ya?
3: Iya, sebenarnya terpancingnya dari situ.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan kak, bagaimana perjalanan awalnya?
4: Kalau perjalanan awalnya memang dari kecil itu suka nyanyi sih kak.
0: Oh gitu.
4: Ikut-ikut lomba di antar gereja pertamanya. Awalnya dari antar gereja. Kemudian lomba di sekolah. Nah, dan akhirnya itu kuliah di bidang musik.
0: Musik, oke. Okay. Gitu. Luar biasa sekali, berarti bakatnya sudah ada sejak kecil ya kak ya?
4: Iya.
0: Silakan Kak Agung sendiri, bagaimana pengalamannya?
2: Ya, kalau saya sendiri memang mulai kenal rap dari sejak kelas 2 SMP.
0: Oke. Okay.
2: 2 SMP, awalnya cuman sekedar, saya dari kecil tuh memang sudah suka nyanyi, tapi karena sadar diri fals suaranya. Tidak mungkin tidak sama seperti Karen Hata dan juga tapi karena kesadaran diri itu akhirnya tapi punya niat untuk punya lagu sendiri. Sampai pada satu titik di kelas 2 SMP itu lagi booming-boomingnya, lagi zaman-zamannya hip hop mungkin ya, lagi hip hop rap itu ada Omnibus mungkin pada saat itu, Psycho Show juga pancing dari situ. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu grup rap di Labuan Bajo, kalau tidak salah namanya Rap Generation, Rapper Generation atau Rap Generation. Mereka sebenarnya yang memancing, karena waktu itu ada beberapa anggota dari mereka yang satu angkatan dengan saya, yang masih kelas 2 SMP juga. Jadi waktu dengar mereka punya lagu sendiri tuh kayak, mereka saja bisa ya, masa saya tidak bisa. Itu, dari situ memancing, akhirnya belajar bikin lagu sendiri. Awalnya kalau bikin lagu pertama itu dari dibantu sama salah satu rapper di Ruteng, namanya Arsi Pagung, Cerat buat Arsi Pagung. Mereka dari, dia salah satu personil di grup rap B13 Crew, B13 Ruteng. Itu awalnya.
0: Oke. Okay.

0: Manggarai Barat untuk mewakili Kabupaten Manggarai Barat dalam Red Competition pada saat tahun 2016. Dan itu untuk pertama kalinya saya, sebelum itu memang sudah sempat pernah naik pesawat, tapi untuk naik pesawat sendiri dan dibiayai oleh kayak orang lain seperti itu, dan dari Red, dari sesuatu yang sempat bertentangan dengan orang tua juga, dari itu 2016, dan itu sangat-sangat tidak pernah dilupakan dan sangat-sangat apa ya, bikin jadi cerita meyakinkan kalau oh di rap ini ternyata bisa untuk kita kreatif dan bisa menjadi orang lah, seperti itu sih.
1: Okay.
0: Itu sih, selain itu lebih dari situ di 2018 itu sempat jadi salah satu dari top 100 rappers Indonesia, masuk di acara kompetisi namanya Beef Festival pada saat itu. Habis itu di 2022 sempat lolos di 23 atau 18 besar, saya lupa. Itu di rap battle juga. Tapi walaupun tidak juara, tapi lolos ya.
1: Lolos, puji Tuhan ya. Sangat luar biasa ya. Karena setiap perjalanan tentu memiliki titik-titik penting yang menjadi pengingat bahwa mengapa seseorang memilih untuk terus bertahan dan juga berkarya gitu. Baik, Kak Stefan, bagaimana awal mula Aurora terbentuk dan apa yang membuat band ini tetap bertahan hingga sekarang, Kak?
0: Dalam ya.
2: Sebenarnya kalau band dari SMP juga sudah ada band, ya, tapi band-band yang ikut-ikutan sih.
1: Abal-abal ya?
2: Band abal-abal. Kemudian beranjak ke SMA, itu saya dengan teman-teman band berpisah. Beda, ada yang satu sekolah di SMA 1, ada yang di sekolah lain, tapi tetap di luar sekolah kita tetap kumpul uang sewa studio di Donggang itu,
0: di Ruteng.
2: Iya,
1: di Ruteng.
2: Dan kita tetap latihan, kemudian paling ini kita waktu itu karena sering latihan di studio. Kebetulan yang punya studio ini dipercayakan untuk jadi vendor waktu itu untuk ada acaranya KPU lah gitu di Ruteng. Itu waktu kelas 1 SMA kayaknya kami. Sudah, tapi diberi tantangan waktu itu, nanti nyanyi lagu nasional satu sama lagu sendiri satu.
1: Okay.
2: Nah, sudah kami buat.
1: Tapi waktu itu sudah ada gambaran untuk lagu sendirinya, Kak?
2: Iya, dari situ sudah. Dan kami waktu itu berhasil bawa lagu sendiri di acaranya KPU untuk satu-satunya anak sekolah yang dipercayakan.
1: Luar biasa sekali ya, Kak.
2: Terus berjalan-berjalan terus SMA, apalagi di SMA 1 kegiatan apa pensinya kan selalu mau acara apa saja. Bahkan Valentine pun kami buat pensi itu. Kemudian dipercayakan jadi anak band yang mewakili sekolah. Nah, dari situ sudah. Dari situ kemudian kuliahnya di seni. Akhirnya tamat bekerja di Labuan. Nah, di sini sudah titiknya Aurora ini. Jadi ketemu dengan teman-teman, ada yang sama-sama dari Bali dulu, kemudian ketemu lagi di Labuan. Jadi sebenarnya kesadarannya itu sudah ada. Karena ada titik kami kayak kayaknya jenuh kalau kita begini ke cover terus. Nah, dari situ sudah akhirnya terbentuklah band Aurora. Bersama teman-teman yang ada di Labuan. Ya, komitmen awalnya memang kami ini bukan untuk mencari rezeki gitu toh. Jadi betul-betul kayak kami berkumpul untuk buat lagu, kemudian kita coba rekam-rekam sendiri ala kadarnya, sehingga terciptalah berapa waktu itu ya, ada 5 lagu.
1: Luar biasa ya, Kak.
2: Yang pada akhirnya ya sisa kami berdua.
1: Wah, pengalaman yang sungguh luar biasa. Jadi untuk Karenata sendiri, bagaimana awal mula ketertarikan Anda pada dunia musik hingga akhirnya menjadi vokalis Aurora?
3: Itu tadi, Kak, dari kecil kan sudah suka menyanyi. Kemudian kuliah juga ambil seni musik. Selesai kuliah

0: Ya, ikut dia, ikut Stefan.
1: Oke.
0: Kelas aja.
1: Simpel ya, ikut ke Stefan terus saya.
0: Karena saya kan asli Lampung.
1: Oh, gitu ya. Gua jauh sekali ya.
0: Mm-mm. Jadi ikutlah ke Labuan Bajo ini. Ikut gabung dengan dia juga sebenarnya sih. Lama-lama-lama, oh ternyata seru juga.
1: Asik juga, oke.
0: Main di kapal, main di hotel gitu kan. Jadi di situ sih lebih ke bisa dapat uang. Akhirnya ya sudah. Sampai sekarang dan bisa bergabung di Aura.
1: Oke. Sangat menarik sekali ya, Kak ya. Karena setiap musisi pasti memiliki cerita awal yang menjadi titik mula perjalanan mereka hingga berada di posisi saat ini. Oke, kapan pertama kali band Aurora dan juga Kak Agung Sene bertemu dan bagaimana cerita hingga akhirnya muncul ide untuk berkolaborasi dalam lagu Saup?
2: Siapa dulu nih?
1: Kok saling lempar ya?
2: Oke, ketemu dengan Om Agung. Sebenarnya kami ini sudah berteman di Facebook sejak lama. Bahkan dari zaman-zaman kuliah toh. Biasanya kan di Facebook itu kalau misalnya algoritmanya ini sama-sama suka musik,
1: direkomendasikan. Oke.
2: Saya kan biasanya, kalau sudah lihat ini profilnya misalnya ada berbau-bau
3: musik.
2: itu saya langsung pencet surat, pasti saya tambahkan teman.
1: Okay.
2: Akhirnya setiap kali Om Agung ada story, saya juga sering lihat.
1: Oke. Okay. Sering pantau gitu ya?
2: Iya, sering pantau, walaupun tidak kenal.
1: kenal aja.
2: Tidak kenal, tidak apa-apa. Paling beberapa momen itu di beberapa storynya Om Agung yang begini kak. Relate dengan saya juga tuh. Itu saya pasti kasih emoticon. Saya kasih emoticon love atau api gitu. Ya intinya karena saya merasa relate tuh terus bergerak di
1: bidang musik gitu.
2: Bidang musik gitu. Sampai akhirnya tidak tahu angin apa yang membawa kami sampai bekerja di lomba mencari nafkah di sini.
1: Okay.
2: Sehingga ya dari gabung sana gabung sini ketemu teman-teman baru, ketemu kakek-kakek yang sudah senior baik di Labuan maupun di luar. Akhirnya dari situ sudah kami ketemu sampai akhirnya kemarin itu ada satu kegiatannya kami yang mempertemukan musisi-musisi di Labuan.
1: Oke.
2: Yang mana di situ Om Agung melepas apa sih bisa dibilang kayak di luar
1: melepas penat ya.
2: Di luar apa ya? Di luar kebiasaan sebagai rapper lah gitu. Jadi
1: okay.
2: Om Agung itu diiringi oleh KKE musisi senior di sini dengan full band. Yang saya tahu kan kalau rap biasanya mereka elektronik musiknya EDM gitu. Nah, yang kemarin itu kebetulan Om Agung dan saya menyaksikan Om Agung itu diiringi oleh full band. Betul-betul semuanya dimain ada personelnya. Hanya bedanya gaya nyanyinya sih ya, rapper dan penyanyi pada umumnya.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ saya bilang, "Wih, kayaknya keren ini kalau misalnya
1: kolaborasi."
2: Iya, kolaborasi. Terus belum ada juga di Labuan toh?
1: Iya, betul.
2: Di Ruteng ada, tapi memang lebih cadas musiknya. Tapi kalau dengan genre alternatif rock itu belum ada di sini. Ya sudah dari situ iseng-iseng chat dengan Om Agung. Ternyata Om Agung juga orangnya kayak responnya bagus toh.
1: Oke.
2: Tidak pakai bertele-tele. Oke.
1: To the point ya.
2: Iya, kasih materi, kasih demo, tiba-tiba sudah jadi Om Agung punya. Habis itu ya atur waktu sampai akhirnya kami bertemu di rumah studio rumahan. Di rumah itu. Ya dari situ sudah kami ketemu dan akhirnya berkolaborasi.
1: Oke. Okay. Apakah ada tambahan dari Kak Agung atau Kak Renata?
3: Kalau saya pribadi sebenarnya kita ya kalau follow-followan saya tidak terlalu memperhatikan sebenarnya. Tapi sempat ada titik kaget sebenarnya. Karena walaupun itu sudah yang kesekian kali tiba-tiba orang datang, Kak Agung. Kadang-kadang ngeblank saja begitu. Waktu itu ada satu program Malang Turo namanya. itu kita satu stage ya,
2: yeah.
3: Aurora dan Agung Sin itu satu stage, cuman beda hari.
1: Yeah.
3: Aurora mereka mainnya hari pertama, Agung Sin mainnya hari kedua. Cuman pada saat itu karena Agung Sin mainnya hari kedua, jadi karena saya baru pertama kali ikut kegiatan di Labuan Bajo, jadi saya datang untuk menonton Aurora main itu.
1: Okay.
3: Luar biasa sih mereka cara mainnya. Dan saya baru ketemu ternyata ada genre
1: takjub ya.
3: Band genre seperti itu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, dari malam tour itu setelah mereka Om Stefan nyanyi perform di belakang panggung, tiba-tiba Om Stefan bilang, "Kak Agung, kita apa? Saya sering pantau." Kaget saya. Maksudnya
1: oh, padahal sudah saling pantau dari lama begitu ya. Iya.
3: Kalau Om Stefan iya, tapi kalau saya tidak tahu. Tapi pada saat itu saya kagumnya begini. Bisa ya, mereka pantau saya, maksudnya dengan saya lihat cara penampilannya mereka yang begitu luar biasa pada saat itu, kayak tidak ada dalam saya punya ekspektasi mereka bisa memantau seperti itu.
1: Okay.
3: Terus waktu itu kita tidak banyak ngobrol ya.
2: Iya.
3: Tidak banyak ngobrol karena saya ada alasan.
1: Pasti ada rasa bangga tersendiri ya kak ya. Pastilah ya.
3: Tapi pada saat itu begini, saya tidak banyak ngobrol dengan Om Stefan dan teman-teman karena saya minder. Karena saya kan juga baru datang dari Surabaya, dan itu menjadi hal pertama saya bergabung dengan teman-teman musisi di Labuan Bajo.
1: Oke.
3: Okay. Itu perkembangan pesatnya musisi-musisi di Labuan Bajo. Saya baru pertama kali ketemu mereka, dan saya merasa mereka luar biasa, dan apa ya, levelnya sudah di atas gitu. Jadi waktu saya datang, saya tidak banyak ngobrol dengan siapapun itu. Jadi selesai nonton Aurora perform, saya cuma melipir ketemu dengan beberapa teman-teman panitia. Ketemu begitu, yang kebetulan waktu saya lagi jalan, Om Stefan datang tembak begitu. Iya. Tapi setelah ngobrol cuma kayak begitu, habis itu saya bingung mau ngomong apa karena saya minder.
1: Oke.
3: Sendiri lama saya pulang. Saya pulang pun Om Stefan tidak tahu, saya tidak pamit karena saya minder. Begitu. Jadi itu pertemuan pertama. Habis itu pertemuan kedua ditemu musisi.
1: Oke.
3: Okay. Oh ya, pertemuan kedua ditemu musisi, dan saya lihat lagi mereka bermainnya memang luar biasa.
1: Luar biasa, betul.
3: Kenapa salah satu alasan kenapa saya mau dengan Aurora pada saat itu karena di Surabaya juga saya berteman dengan teman-teman yang genrenya pop punk. Itu kalau dilihat mungkin saya tidak tahu, mungkin kalau ada, kalau ini salah mungkin bisa di revisi saja. Setahu saya mereka genrenya berbeda tapi tipis-tipis lah, hampir sama antara pop punk dan alternatif rock ya. Dan karena dari dulu memang terus saya lihat teman yang di pop punk itu kayak keren juga, kalau
1: asik juga. Oke.
3: Tidak menonton dengan genre rap yang seperti teman-teman dengar gitu. Jadi seperti itu awalnya, lebih ke minder sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke, kalau dari Karinata sendiri bagaimana? Pas ya?
0: Pas.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Enggak terlalu banyak bicara kami.
1: Oke. Baik, ternyata sebuah kolaborasi yang baik juga berawal dari pertemanan ya.
3: Yeah.
1: Berkomunikasi dan visi yang sama dalam bermusik. Baik, Kak Agung sebagai musisi hip hop yang tumbuh di daerah sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Kak Agung hadapi dalam membangun karya dan menjaga konsistensi hingga saat ini?
3: Sampai saat ini saya bisa bilang ekosistemnya sih.
1: Oke. Okay.
3: Kalau untuk rap ya. Kalau untuk hip hop sendiri saya bisa bilang ekosistemnya, karena mungkin teman-teman di sini kita tahu sendiri genre rap sendiri itu peminat dan pendengarnya sedikit. Begitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Dengan peminatnya sedikit seperti itu, terus dengan pelakunya banyak, rapper-rappernya di Manggarai ini banyak. Cuman karena mungkin lagunya belum mengudara seperti RR ini.
1: jadi betul sekali kak.
3: Mungkin lebih ke ekosistem itu sih, karena tantangannya terbesar tuh karena bagaimana caranya supaya kita bisa muncul dengan karakter kita dan diterima masyarakat itu sangat kecil kemungkinan
1: betul.
3: Dengan ya kita tahu sendiri apalagi di Labuan Bajo dengan musisi begitu banyak, band begitu banyak, dengan vokalis yang begitu banyak pun dengan
1: persaingan begitu banyak ya kayak.
3: Persaingannya banyak. Jadi sudah kita genre yang terkecil, terpencil, Ya, maksudnya.
1: Tapi intinya percaya diri ya, Kak.
3: Percaya diri karena pede aja. Tidak, kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih pedenya karena memang dari dulu bergeraknya sendiri dari zaman SMP.
1: Luar biasa ya.
3: SMA itu selalu sendiri. Okay. Jadi setiap ada mungkin teman-teman yang lahir yang muncul di tahun seperti itu tahun 2014, 15, 16 itu pasti tahu di Labuan Bajo. Ini bukan menyombongkan diri, cuman beberapa teman-teman pasti tahu setiap ada festival atau ada event apa di Labuan Bajo ada rapnya pasti ada Agung Senenya. Tapi pada saat itu saya cuman bawa lagunya orang, jujur bawa lagu orang saja karena ya saya cuman punya lagu waktu itu di 2012 lagu sendiri dan itu dengan featuring dengan orang. Dan saya tidak mengerti soal bagaimana cara bikin lagu yang sebenarnya dan sebagus awal saya tidak tahu, saya tidak paham. Jadi waktu itu saya lebih banyak menyanyikan lagunya orang, lagunya Bondan, lagunya Eko Show seperti itu. Okay. Tapi di setiap event pasti ada Agung Senenya. Itu yang sampai detik ini masih ada, bahkan beberapa teman-teman yang kayak tanya, kakak tidak rap lagi. Ya karena mereka tidak paham tau sih sebenarnya.
1: Oh begitu. Oke. Memang sangat sungguh luar biasa ya Kak ya. Menjaga semangat untuk terus berkarya tentu membutuhkan keyakinan dan dedikasi yang tidak sedikit gitu ya. Baik, untuk Karenata, banyak orang hanya melihat hasil akhirnya saat tampil di atas panggung. Namun, sebagai vokalis perempuan, pernahkah ada momen ketika Karenata merasa ragu untuk terus bermusik? Dan apa yang membuat Karenata tetap bertahan hingga hari ini?
0: Iya, tentunya pernah ya. Okay. Karena kan di Labuan Bajo ini banyak penyanyi, bahkan yang lebih bagus, itu banyak sekali. Kadang juga saya minder sih Kak, kayak ih.
1: Berarti masalah yang sama ya dengan Kak Agung, masa minder. Aduh.
3: Kita kayaknya,
1: grup minder. Kayaknya harus buat grup minder nih.
0: Kayaknya gak bagus deh aku gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu,
1: sering tampil juga ya,
0: karena sebelah juga, kau nih latihan supaya kau
1: terbiasa gitu ya,
0: nggak stuck di situ aja gitu. Akhirnya latih dan mulai percaya diri lagi dan sampai saat ini sih.
1: Oke, sungguh menarik sekali ya Kak ya. Karena di balik setiap penampilan yang kita lihat, sering kali ada perjuangan, keraguan, dan pengorbanan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Baik, untuk Kak Stefan sendiri selaku produser, bagaimana cara Anda menjaga agar Aurora tetap memiliki identitas dan warna musiknya tersendiri di tengah perkembangan industri musik saat ini?
4: Kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya cara yang Aurora terapkan sekarang ini lebih kepada membaca peluang, terutama mengangkat bahasa daerah, bahasa Manggarai.
1: Betul, luar biasa. Apalagi ya kayaknya.
4: Sejalan dengan program dari pemerintah bahwa pelajaran bahasa daerah itu salah satu pelajaran yang direkomendasikan di setiap sekolah.
1: Okay.
4: Agar bahasa daerah itu tidak pudar, tidak hilang, tidak ditelan oleh waktu, dan tetap eksis juga sama seperti bahasa-bahasa nasional maupun internasional. Nah, cara yang Aurora pakai sebenarnya itu bukannya kita tidak bisa pakai lirik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
1: Okay.
4: Tapi sebenarnya selain kita baca peluang, kita juga menjaga bahasanya kita gitu. Bahkan saya sampai paksa vokalisnya, walaupun bukan orang Manggarai. Pokoknya bagaimana caranya kau harus bisa nyanyi ini lirik ini. Kau mau mengerti tidak mengerti, kau nyanyi.
1: Wah, pasti itu salah satu tantangan terbesar ya bagi ya, Kak Renata selaku vokalis Aurora.
0: Iya sangat, karena kadang juga salah penyebutan. Okay. Bukan gitu caranya. Okay. Bukan gitu penyebutannya. Sampai diketawain orang. Tapi lanjut aja. Okay.
1: Tapi sejauh ini luar biasa ya Kak ya.
4: Okay. Cara lain juga ya dengan berkolaborasi seperti ini, itu yang membuat Aurora tidak monoton
1: gitu. Oh, oke.
4: Bersama Om Agung.
1: Oke. Oke, okay, baik, tentu menjaga identitas musik tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk kakak sendiri di tengah banyaknya tren yang terus berkembang. Baik, kakak, ini pertanyaan untuk kakak bertiga ya. Bagaimana proses lahirnya lagu Sauk dan siapa yang pertama kali membawa ide lagu ini?
0: Tentunya produser ya.
1: Kak Stephen lagi ya. Oke.
4: Okay. Ya, jadi sebenarnya lagu Sauk ini tahu saja musisi, biasanya random toh.
1: Oke.
4: Okay. Saya juga tidak tahu kenapa sampai mengarah ke lagu reflektif lagi ini lagu. Mungkin tujuan pertamanya bukan seperti ini. Tapi tulis.
1: Tapi pas, muncul saja di benak
4: gue
1: itu.
4: Jadi saya biasa begitu kalau lagi sendiri pegang gitar saja. Jadi semacam kayak diarahkan sendiri begitu untuk kayak tulis liriknya. Jadi tidak terlalu memikirkan konsep sebenarnya. Jadi saya lebih memperhatikan ini nanti nyambung lirik baris satu ini, dia nyambung tidak dengan yang ini.
1: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini belum terlalu terkonsep kalau untuk buat lagu.
1: Buat lagu lagi. Okay.
4: Sama perlakuannya dengan lagu Sauk ini. Bahkan judulnya ini mungkin sudah banyak kali diganti sampai akhirnya Sauk.
1: Okay.
4: Bahkan ada yang
1: sampai, berarti direvisi terus ya?
4: Iya, ada yang sampai satu paragraf itu judul. Kalah lagi lagunya.
1: Oke.
4: Okay. Ya pada akhirnya karena lagu ini kan sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi kayak mungkin reflektif dari dirinya saya sampai kenapa sampai ada hal-hal yang menurut saya di luar dari jalur. Ya, termasuk kayak malas berdoa itu juga.
0: Malas gereja.
4: Ya, mungkin karena ada bisikan itu. Sebabnya itu bisikan dari ya, setan itu mungkin, iblis. Entah kan.
3: Dajjal.
4: Ya, Dajjal. Entah setan dari mana.
1: Oke, okay, menarik sekali ya kak ya. Berarti setiap karya yang lahir tentu memiliki cerita kreatif yang unik di balik proses pembuatannya. Baik, kak, apa maknanya? Apa makna maksud saya yang ingin disampaikan melalui lagu Sauk dan mengapa tema tersebut penting untuk diangkat?
4: Ya maknanya mulai dari penting dulu. Kenapa penting diangkat? Lagu ini seperti yang saya bilang tadi lagu reflektif. Walaupun itu dari pengalaman pribadi saya yang saya merasa sudah jauh dari Tuhan. Ya walaupun tidak terlalu fatal ya. Tapi saya merasa ada ini, ada kayak penurunan apa namanya? Tentang spiritualnya saya, tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu sudah agak
1: renggang.
4: Ya, renggang. Ya kalau pacaran LDR lah gitu. Dan itu saya merasa pribadinya saya. Sampai kayak ke hal-hal kalau misalnya ada sedikit kesulitan itu saya merasa kayaknya ini.
1: Langsung ingat Tuhan ya. Tunggu ada kesulitan baru ingat Tuhan ya. Wah.
4: Ini kayaknya. Ya kenapa penting? Ya itu sebenarnya lagu ini hadir mungkin bisa mengingatkan saya dan juga teman-teman pendengar untuk ya di balik kesibukannya kita tetap harus mengandalkan Tuhan.
1: Oke, wah, luar biasa ya. Dan memang tentu setiap lagu memiliki pesan yang ingin ditinggalkan kepada para pendengarnya ya begitu kak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini gitu ya. Dari cerita yang telah kita bagikan bisa melihat bahwa sebuah karya musik tidak lahir begitu saja. Ada proses, ada perjuangan, dan ada penyatuan berbagi ide hingga akhirnya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, pendengar, setelah tadi kita mendengar cerita di balik lahirnya lagu Sauk, saatnya kita akan mendengarkan langsung ya karya yang sedang kita perbincangkan malam ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kami malam ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo maupun melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Komunitas Bicara malam ini.

0: Stre. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai

bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Komunitas Bicara ya. Dan juga masih bersama saya, penyiar Anda, dan juga narasumber kita malam ini, Kak Renata dan juga Kak Steven, Kak Agung ya. Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Sauk, sebuah karya yang memadukan nuansa musik daerah dengan sentuhan musik hip-hop modern. Lagu ini bukan hanya menghadirkan irama yang khas dan mudah dinikmati, tetapi juga mampu menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan kreativitas anak muda. Sebuah karya yang menunjukkan bahwa budaya lokal dapat terus hidup, berkembang, dan menyatukan banyak suara dalam satu harmoni. Dan tentu saja pendengar, masih banyak cerita menarik yang akan kita gali bersama dari para kreator di balik lagu ini. Baik Kak Renata, Kak Steven, dan juga Kak Agung, kita lanjut obrolan kita ya. Oke, baik, selama proses kreatif berlangsung, pernahkah terjadi perbedaan pendapat? Jika iya, bagaimana cara menyatukan berbagai ide tersebut? Silakan, Kak.
1: Ya, kalau perbedaan pendapat kayaknya aku sama sama Kak Steven, iya. Okay. Karena mungkin aku juga kadang tuh susah dikasih tahu ya. Kayak dia bilang harus kayak gini, tapi aku suka gak ikut. Jadi itu sih Kak, kayak aku juga kadang
0: memang perempuan selalu ingin benar ya gitu.
1: Iya. Kayaknya perasaan aku benar aja deh. Kenapa salah gitu. Okay. Padahal memang sebenarnya salah sih.
0: Padahal tapi Kakak merasa bahwa Kakak salah tapi tidak mau disalahkan gitu ya.
1: Akhirnya saya berpikir lagi, oh ternyata salah deh, dia yang benar gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bikin aku jadi bagus gitu.
0: Oke, memang itu salah satu proses cara kita untuk menuju kedewasaan ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Oke, silakan dari Pak produser, silakan.
2: Apa ya, tantangan ya selama produksi. Ya paling dengan Nata. Ya karena biasanya telinganya produser dengan talent tuh beda jauh.
0: Oh, gitu ya.
2: Jadi betul. Kadang yang menurut talent bagus belum tentu cocok gitu di project itu gitu. Walaupun itu tidak ada yang jelek sebenarnya, tidak ada yang jelek, cuman biasanya produser tuh akan lebih fokus ke konteks atau kemasan secara keseluruhan. Jadi semua yang bagus tuh belum tentu cocok di setiap project. Jadi setiap project tuh punya apa, konteks yang berbeda-beda, baik dari penyanyi maupun instrumen yang lain-lain ataupun isian-isian yang lain gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya tetap yang tahu arahnya pasti produser gitu. Itu gunanya produser di situ.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya talent tuh harus lebih kooperatif.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau dengan Om Agung ya
0: aman-aman aja ya.
2: Tapi kalau dengan Om Agung yang lintas genre sebenarnya tidak ada masalah.
1: Maka aman ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau sesama lelaki-laki santai sih.
2: Ya terlepas dari sesama lelaki ya. Tapi ya, tapi itu pernah ada sempat ada sedikit beda-beda sudut
0: pendapat.
2: Pendapat tidak, cuma sudut pandang saja ya.
0: Okay.
2: Karena kemarin sebelum lagu ini rilis itu sempat saya juga ragu dengan lirik yang saya bikin. Karena begini, saya orang Manggarai, tapi tidak bisa saya paham bahasa Manggarai tahu. Cuman
0: tapi kalau pengungkapannya
2: berbeda jadinya.
0: Okay.
2: Jadi itu yang saya takutkan. Nah, kebetulan Aurora brandingannya mereka memang bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Okay.
2: Dan waktu diajak kolaborasi, sempat saya tanya sama Om Stefan, Om Stefan ini tidak apa-apa kan kalau saya tidak pakai bahasa Manggarai? Om Stefan sempat bilang kalau bisa coba saja, tapi saya sudah coba tapi tetap tidak bisa. Jadi liriknya jadi tapi hasilnya lain.
0: Okay.
2: Kayak kurang
0: kedengarannya, kurang nyatu, pas ya,
2: kurang berhubungan jadinya.
0: Okay.
2: Om Stefan sendiri bilang ya sudah kalau begitu pakai ini saja, itu pertama. Terus ada sempat beda pendapat juga. Yang kedua itu soal Om Stefan maunya rapnya ada dua kali. Ada verse 1, ada verse 2. Tapi pada saat itu saya bilang jangan. Kenapa jangan? Karena Aurora punya identitas sendiri, Aurora punya brand sendiri, yang dimana saya cuma sebagai pemanis pada saat itu. Cuma sebagai pemanis yang bukan bagian dari Aurora, tapi by project sebenarnya. Jadi supaya tidak menghilangkan identitas dan esensi dari Aurora sendiri,
3: Saya cuma bilang taruh satu saja di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Di selain itu juga saya sudah buntu bagaimana cara
0: mendirikan. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, apa harapan teman-teman dari band Aurora dan juga Kak Agung Sene untuk lagu Sauk ke depannya?
3: Silakan Pak.
2: Oh, terus. harapannya semoga lagu ini bisa menjadi lagu reflektif bagi semua, tidak hanya berangkat dari pengalaman pribadinya saya, tapi untuk semua. Karena pesan yang lebih disampaikan itu bagaimana cara kita menangkis segala bisikan-bisikan dari
0: setan,
2: gitu. Setan atau dajjal, gitu. Mau dajjal dari kabupaten mana ya. Atau kampung sebelah juga
0: ya, atau di antara kita ini pasti.
2: Ya itulah intinya ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan.
0: Tuhan betul.
2: Ya. Secara pribadi saya merasakan itu, makanya terlahirlah lagu ini sebenarnya refleksi dari hidupnya saya.
0: Pengalaman juga, sendiri, ya, oke.
2: Okay. Kayak semakin banyak tantangan. Yang sebelumnya tidak pernah, hampir tidak ada saya rasa gitu. Jadi selama saya sudah mulai hidup mandiri, di situ juga titik saya juga rasa bahwa saya itu agak jauh dari
0: Tuhan.
2: Permisi sampai kayak kegiatan-kegiatan di KBG-KBG juga menghindar terus kayak benar.
0: Tapi memang ini sering terjadi di kalangan anak muda ya, ketika kita terlalu mengejar dunia, kadang kita lupa dengan Tuhan. Baik, dari teman-teman lain, Kak Agung, Kak Renata. Oh, ini harapan dari teman-teman Aurora untuk kedepannya, untuk lagu Sauk bagaimana?
1: Oke, harapannya semoga lagu ini mendunia ya.
0: Amin paling kuat.
1: Banyak yang suka, terus ada lagu-lagu lain untuk next project.
0: Oke, amin. Tetap semangat ya, tetap sukses. Silakan.
3: Harapannya lagu ini bisa menjadi refleksi
0: untuk Anda sendiri juga ya. Ya, baru untuk teman-teman yang lain.
3: Ini mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi refleksi juga untuk sesuai dengan topik dan tema gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi juga untuk teman-teman kalau bisikan-bisikan itu ya itu cuma setan gitu. Okay. Dan ya mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman musisi di Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah juga. Kalau tidak ada salahnya kita kolaborasi, apapun genre-nya, apapun tipe musiknya. Kalau ingin kolaborasi pasti akan ada jalan. Dan juga mudah-mudahan lagu ini dan dari wawancara ini yang tadi sempat dibilang kalau kita ada beda-beda pendapat gitu ya. Okay. Walaupun beda pendapat tapi tujuannya untuk Tuhan, jadi
0: Tuhan
3: harus dijalankan.
0: Oke, okay, sangat luar biasa sekali ya. Jika suatu hari nanti Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
3: Om Stefan.
0: Stefan lagi ya. Oke.
2: Mungkin yang paling disyukuri ya kalau bisa membawa dampak positif bagi pendengarnya, bahwa segala sesuatu kesulitannya kita ya bisa kalau kita berjalan dengan
0: Tuhan,
2: keyakinan bersama Tuhan
0: dong. Okay.
2: Kemudian selain itu juga bahwa lagu ini sebenarnya ingin memberi gambaran bahwa bahasa daerah itu tidak kalah dengan bahasa nasional maupun internasional.
0: Internasional, oke.
2: Okay. Iya. Sepertinya itu. Itu yang paling inti sudah. Ya.
0: Oke. Okay. Ada tambahan dari teman-teman. Oke, pertanyaan yang tadi, jika suatu hari nanti lagu Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
3: Bisa diterima sih. Paling disyukuri itu setidaknya lagu itu bisa menjadi sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau dari kepuasan sendiri ini juga pernah sempat saya alami. Sebenarnya saya rasa semua karya pastinya seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba DM ataupun chat kayak bilang, kakak terima kasih karena lagu ini saya jadi tidak jadi bunuh diri, misalnya seperti itu. Sesederhana, tapi itu hal itu.
1: Iya, memang sesederhana itu, tapi bermakna ya.
3: Itu bermakna. Itu ya harapan mudah-mudahan lagu Sawak ini sebagai lagu semi-semi rohani seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu juga, jadi dorongan, jadi semangat juga untuk teman-teman yang masih sampai saat ini dibisik oleh Dajjal gitu.
1: Oke, okay. Kalau dari kakak sendiri ada tambahan? Oke, okay, lanjut. Baik, ini pertanyaan terakhir ya kak. Jika melalui lagu Sauk, kalian bisa meninggalkan satu pesan untuk generasi muda di Labuan Bajo, pesan apa yang ingin kalian sampaikan?
3: Kenapa?
1: Aku ya. Oke, okay, satu persatu ya. Harus ada pesan masing-masing untuk generasi muda, khususnya di Labuan Bajo.
4: Jangan lupakan Tuhan. Kalau bisa rajin gereja, karena kan gereja kan cuma satu minggu satu kali,
1: iya,
4: di hari Minggu. Jadi ya cara-cara sederhana itu sebenarnya sih, supaya kita tidak semakin jauh dengan Tuhan, dan kita semakin dekat dengan Tuhan.
1: Oke, okay. Gitu. Sesibuk apapun harus sempatkan diri untuk gereja gitu kayak. Oke, dari Kak produser sendiri, silakan pesan yang ingin ditinggalkan.
2: Pesan yang ingin ditinggalkan, jangan melupakan melupakan Tuhan, kemudian jangan melupakan bahwa bahasa kita juga itu bahasa yang indah.
1: Oke, okay, betul ya, sekali.
2: Bahasa yang sudah turun temurun dan harus dijaga.
1: Harus dijaga. Oke, okay, harus terus. Ya.
2: Mungkin
1: dari Kak Agung Sene sendiri harus ada Kak Agung.
3: Iya.
1: Lanjut aja ya, oke. Okay. Baik, oke. Okay. Luar biasa sekali ya. Baik, mendengar dari pesan ini kita bisa simpulkan bahwa sesibuk apapun kita ya, seseriusan apapun kesibukan kita, jangan pernah untuk melupakan Tuhan, jangan pernah lupakan untuk ke gereja begitu ya.
4: Yeah.
1: Baik, pendengar RRI, itulah perbincangan kita malam ini dalam program Komunitas Bicara dengan tema Meramu Nada Menyatukan Suara, Kisah Aurora Band dan Agung Sene dalam single terbaru Saok. Terima kasih kepada Karenata, Kak Stefan dan juga Kak Agung Sene yang telah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi bersama pendengar RRI malam ini. Semoga kedepannya lagu ini makin didengar oleh banyak orang, makin dikenali Amin. Banyak orang ya. Dan Amin. Juga selanjutnya masih ada single-single terbaru yang akan dirilis nanti.
3: Album.
1: Oke. Okay. Amin. Terima kasih. Amin paling kuat ya. Baik, untuk Anda pendengar yang belum sempat menyaksikan perbincangan kita secara langsung malam ini, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyaksikan kembali melalui YouTube channel di RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan salam sukses.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Labuan Bajo, malam

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Ya, kembali dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih berudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini pendengar dimanapun Anda berada? Saya Agung Sene, penyiar Anda dan juga rekan operator kita dan Melki ya, menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Edisi malam hari ini pendengar Jumat 24 Juli 2026 ya. Kita sudah masuk di program Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar. Dan kita masuk di program Ruang Rindu untuk edisi rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an tentunya. Ya, untuk menemani Anda yang ingin bernostalgia bersama kita di sini, untuk Anda yang ingin bergabung boleh nanti langsung kirimkan requestan lagu ataupun kirim-kirim salam ya untuk pasangan, untuk gebetan ataupun untuk orang tua, keluarga, sahabat yang mungkin jauh, sudah jauh dari perantauan begitu ya. Anda bisa langsung bergabung di line WhatsApp kami di 0812-3823-1987. Terlalu cepat? Oke, kita pelan-pelan ya. 0812-3823-1987. Kita akan bersama di program Ruang Rindu sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar malam hari ini kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ya, terbaik untuk Anda bisa bernostalgia bersama. Tadi kita sudah dengarkan lagu dari Banda Neira ya, dengan judul lagu Sampai Jadi Debu. Ini lagu ini cukup viral ya kemarin, beberapa tahun lalu ya. Dan ya, ini lagu rilisan tahun 2016 ya pendengar. Selain itu juga pendengar, kita sudah siapkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an ya. Ini ada lagu dari Anmes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Ada juga dari Keisha Lefronka dengan judul lagu Tak Ingin Usai. Ada juga dari Virgon dengan judul lagu Surat Cinta Untuk Starla ya. Surat Cinta Untuk Starla, Surat Cinta Untuk Pasangan Hati gitu. Dan juga dari Tulus ya, dengan judul lagu Hati-Hati di Jalan. Ada juga dari Firsa Bersari dengan judul lagu Celengan Rindu. Ada dari Rizky Febian dan Mika Tambayong dengan judul lagu Berbisa Itu Mudah. Ada juga dari Payung Teduh dengan judul lagu Akad. Dan terakhir ada dari 420 dengan judul lagu Zona Nyaman. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu selain dari list-list lagu yang sudah kami siapkan ya, untuk Anda yang ingin request lagu di luar lagu itu boleh langsung saja nanti. Tapi ingat catatannya pop Indonesia ya, yang tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an pendengar ya. Kita akan bisa putarkan nanti sekaligus dengan kirim-kirim salaman Anda. Mungkin Anda yang ingin nembak atau ingin ungkapkan perasaannya lewat radio boleh ya. Kita bernostalgia di zaman-zaman tahun 90-an begitu mungkin ya. Oke benar, masih dari kawasan Jalan Seraru kami hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda. Sembari kita menanti requestan dari Anda dimanapun Anda berada.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hei, Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini, males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
1: Oke.
0: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
1: Dia cantik banget ya.
4: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
1: Iya, gayanya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
5: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
6: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
7: 70-an, jadul banget.
8: Eh, tapi
7: Tapi gue suka loh musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
5: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
7: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat.
0: Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama.

0: dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Apakah Anda masih nggak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda, setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on, Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!
1: Labuan Bajo, malam.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibansar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat ya, yang tentunya juga bahagia selalu. Oke pendengar, seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate informasi penting ya, ataupun peristiwa penting, informasi cuaca, dan juga berbagai informasi terkini yang akan kami sajikan untuk Anda. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menghibur aktivitas Anda ya, pendengar, di pagi ini nanti. Dan selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Setelah itu pendengar akan kembali bersama kami di RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas pagi Anda. Dan pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program acara dialog interaktif ya. Namun karena hari ini tidak ada narasumber, maka program tersebut akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, atau pukul 11 siang ya. Dan kemudian pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Memasuki pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar akan hadir program Bincang Budaya ya. Lalu pukul 14 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan Warta Berita Lokal bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu kami akan kembali hadir bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo, RRI Labuan Bajo maksud kami, dengan menghadirkan program Pro Dangdut ya, yang akan siap menghibur Anda di siang nanti hingga sore hari ini. Dan pendengar, di program ini nanti Anda bisa interaktif ya bersama kami melalui line WhatsApp kami. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah yang akan selalu kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani dan juga menghibur aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan juga inspirasi untuk kita semua. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPD Mawar Saron ND akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita bangun dengan penuh sukacita dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, terutama kita sudah bangun pagi dan penyertaannya dari malam hingga pagi ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam tadi hingga pagi ini, Engkau menemani kami tidur dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kematian seorang Saul. Kita kenal bahwa Saul ini adalah seorang raja Israel yang menggantikan posisi Samuel. Kisahnya kita dapat membacanya dalam 1 Tawarikh 10 ayat 1 mulai. Kita akan menarik pelajaran daripada kematian Saul ini. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak orang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para teman menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul pada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul, anak-anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tapi batu kepalanya dipatukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar. Yabes sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini tentang perjalanan hidup dalam kematian Saul? Saudara, kita kenal bahwa Saul ini orang yang tidak taat pada Tuhan. Bahkan bukan cuma saja tidak taat, tetapi juga tidak setia. Dia tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati, tidak mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya.
Maka ketika dia tidak taat, Tuhan meninggalkan dia, saudara yang terkasih. Maka dia tidak lagi mencari Tuhan dalam menghadapi persoalan. Namun dia mencari arwah, bertanya kepada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati, bahkan dia meminta kepada dukun atau peramal perempuan atau pemanggil arwah perempuan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidak setia dengan Tuhan, kita tahu, kita pernah dengar firman Tuhan bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Namun ketika kita berlaku setia, maka Tuhan itu tetap setia bagi kita, saudara. Ketika kita berbelit-belit, Tuhan juga akan melakukannya itu seturut hatinya Tuhan, agar kita tuh sadar diri, saudara. Dalam pertempuran orang Filistin melawan orang Israel, ya orang-orang Israel melarikan diri, mereka ketakutan karena mereka tidak memiliki kekuatan, yang mana Saul menjadi pemimpin mereka telah tidak setia. Maka sebenarnya bukan orang Filistin yang melawan mereka, tapi Tuhan, karena hal ini musuh mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, kita petik pelajaran ini bahwa setiap kehidupan kita, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, maka kita akan bekerja secara berat, lebih berat lagi, bahkan tekanan hidup lebih berat lagi, dan kita tidak sadar, tetap tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang melawan Tuhan. Saudaraku, di sini bicara tentang pertempuran adalah pertempuran kehidupan. Ibu-ibu biasanya kalau saya tanya teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga, biasanya gini, kamu lagi apa? Ah, lagi bertempur. Biasa pekerjaan ibu-ibu setiap hari, mencuci, masak, menggosok, mengasuh anak, semua yang mungkin bagi kaum pria atau suami menganggapnya bahwa itu hal yang sangat mudah. Kadang-kadang kalau datang dengan emosi, kamu kerja apa sih di rumah? Tapi perempuan itu pekerjaannya banyak sekali, saudara, itu sedang bertempur. Ketika kita dihimpit oleh persoalan hidup yang begitu banyak menekan kehidupan kita, ingat bahwa sebenarnya kita tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Sebenarnya kita sedang berjalan dengan keinginan sendiri atau dalam kekuatan sendiri atau dalam pikiran sendiri. Saudaraku, ketika kita makin menjauh dari Tuhan, maka yang kita alami adalah tekanan hidup semakin berat. Saudara, orang-orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anak dan menewaskan Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Saudaraku, Jonathan, Abinadab itu adalah anak-anak Saul yang lain. Jadi anak Saul itu yang kita kenal Jonathan juga tewas, ya, karena dikejar oleh orang Filistin. Di sini orang Filistin ini bukan semakin mundur, tapi makin mengejar. Saudara, kita makin dikejar oleh persoalan hidup. Karena apa? Karena kita makin menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi dekat sama Tuhan. Kita tidak lagi sadar bahwa sebenarnya ketika tekanan begitu berat dalam hidup kita, kita bukannya mencari Tuhan, tapi kita mencari yang lain. Kita mencari orang pintar, kita mencari dukun, atau kita mencari kekuatan lain, atau mencari kekuatan manusia, atau mencari kekuatan pasangan hidup, orang tua, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, ketika kita dikejar-kejar oleh masalah, seharusnya kita perlu sadar bahwa kita harus berbalik dan bertobat, bahwa hidup kita, hati kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan persoalan hidup kita, ya. Persoalan hidup kita dibenci, dicaci maki, diolok, difitnah, bahkan sakit penyakit, persoalan hidup, sukaran dan kesulitan, itu sebenarnya adalah pertempuran yang kita hadapi setiap hari, ya. Kita tidak bisa hindari masalah. Bahkan Raja Daud berkata bahwa andai kata aku punya sayap, aku akan pergi ke tempat yang sepi di padang gurun. Namun tidak punya sayap, berarti kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus hadapi itu, tetapi dengan keberanian, dengan iman yang teguh, kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Melalui masalah, iblis memakainya untuk menghancurkan kita, tapi melalui masalah, Tuhan memakai untuk menjadi berkat bagi kita, saudara. Justru dengan masalah kita mungkin mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, mengkhawatirkan, menakutkan, ya, kita makin panik, makin

kita makin terluka, saudara. Mungkin kita tidak terluka dengan apa namanya, dengan benda tajam, tetapi kita terluka oleh panah api si jahat. Makin kita jauh dari hadirat Allah, makin kita berjalan dengan keinginan sendiri, kita makin terluka. Omongan orang, ya, penderitaan-penderitaan kita makin terluka, saudara yang terkasih. Ya, panah api dari si jahat, saudara, membuat kita tuh makin terjepit. Lalu berkata Rasul pada pembawa senjatanya, hunuslah padangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Saudara, ini dia sudah mulai malu, saudara. Sebagai raja dia tuh malu. Ya, seperti dia dipermain-mainkan. Ini Alkitab mencatat Mazmur 18 ayat 26. Alkitab berkata begini, saudara. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 18 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Nah, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ini ya, ada dua ayat di sini. Terhadap orang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belak-belit. Ini saudara yang terkasih, kalau orang yang setia, Tuhan tuh akan setia. Tuhan akan menghargai kita, saudara. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong dalam setiap kesulitan kita, saudara. Nah, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi, kesukaran kita, kesulitan kita, Tuhan itu setia. Setiap saat kita berseru kepadanya, dia menolong kita. Tetapi ketidaksetiaan kita justru kita membelakangi Tuhan. Sehingga kita makin terluka. Kita makin berbuat berat, saudara. Makanya Alkitab mencatat bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini pertempuran makin berat, harusnya dia berpaling kepada Tuhan. Namun dia tidak mencari Tuhan. Saudara, kita memperhatikan kisah daripada Saul ini, saudara. Kita benar-benar harus memperhatikannya, saudara. Dan kita lihat hari-hari ini banyak orang yang hidupnya sangat menderita, hidupnya sangat sukar sulit, saudara. Raja Daud, ya, kalau kita membacanya Raja Daud ini paling banyak masalah, saudara. Kalau saya melihat situasi bangsa ini, saudara, murat-marit, korupsi di mana-mana, ya. Dan, aduh, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saya nggak tahu posisi saudara. Kalau saya secara pribadi tidak mengandalkan Tuhan, aduh, tidak bisa bicara lagi, saudara. Namun ketika saya mau lihat situasi berita, deru perang, di mana-mana, perang di luar negeri, Timur Tengah, itu juga akan berdampak ke seluruh dunia. Indonesia lagi kasus korupsi. Aduh. Tetapi mereka di antara pejabat saling ribut, saling tuding, saling nuduh, dan saling menutupi. Mau jadi apa bangsa ini, saudara? Dan akhirnya masyarakat harus menjadi korban juga. Saudara, saya tidak bicara tentang itu urusan pemerintah, tetapi ini bicara tentang situasi bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Kita tidak bisa teriak-teriak salahkan pemerintah ini. Ya, presiden ini gini-gini atau siapapun begini, kita tidak bisa salahkan mereka. Namun setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita setia sama Tuhan, kita akan mengalami sukacita, kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, saudara. Kita tidak merasa sendiri. Kita tidak akan merasa ditinggalkan, saudara. Dan di sini kita membaca lagi, saudara, si Saul ini dia akhirnya mati terbunuh, ya. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat, saudara. Seorang raja yang menyembah Tuhan tadinya, lalu kemudian dipermalukan, saudara. Dan Saul itu tidak ada harga dirinya lagi. Mereka mempersembahkan itu dan mempertontonkan pada berhala-berhala. Bukan Allah, tapi berhala-berhala.
kehidupan kita juga berharga sebenarnya, tapi karena dosa dan

anggaran kita, kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita tuh dipermalukan, kita tuh rendah sekali, kita direndahkan sampai serendah-rendahnya. Saudara, Allah mau mengangkat kehidupan kita. Kalau kita berdosa, tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, maka apa yang kita alami? Ya seperti Saul, yang makin menderita, makin terluka kehidupan kita, saudara. Orang-orang yang luka batin itu begini ya. Orang semakin luka, orang kalau tidak, gimana ya, kalau orang tidak setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada Tuhan, orang tuh makin terluka dan oleh panah api si jahat. Nah, ciri-ciri orang yang luka batin, orang yang hatinya tidak beres itu gampang mengeluh, gampang menuduh, gampang menggosipkan nama orang, menjelek-jelekkan nama orang, dan suka memecah belah, yang membuat hubungan orang lain tadinya itu akur, tenang, ada kekompakan, kebersamaan, tapi bisa putus hubungan karena orang-orang yang tidak setia tadi, saudara. Orang-orang yang tidak setia itu akan, orang yang terluka akan melukai orang lain. Senjata-senjata itu melukai, jadi kepahitan itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Saul itu akhirnya apa? Mati. Kita makin tidak setia kepada Tuhan, maka kita mengalami kematian secara rohani, saudara. Ini akibatnya apa? Perbuatan Saul sendiri, akhir anak-anak mati semua. Oleh sebab itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa setia itu penting. Kalau kita tidak setia, makin berat kehidupan kita. Allah tidak menolong kita, kenapa kita mengandalkan diri sendiri? Namanya kalau orang setia, berarti dia suruh apapun ikut tanpa bantah, saudara. Tanpa punya alasan, ya apapun keadaannya ikut terus. Mau dimarahi, mau apapun situasi yang mengecewakan, ya keadaan-keadaan ini sukar sulit. Ya, ketika kita berdoa, kita rajin beribadah, situasi ini makin sulit. Doa-doa belum terjawab, bukan berarti Allah tidak tahu, saudara. Kalau saat-saat ini, hari-hari ini, saudara-saudara mengalami penderitaan, makin sukar sulit, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah hanya mau engkau setia kepada Tuhan, ikut saja. Allah itu, dia akan menguji kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, kita membacanya lagi, saudara. Dan maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di pohon besar di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara, akhir hidup Saul sia-sia, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak taat. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada dari arwah. Saudara yang dikasih, ini jelas sekali firman Tuhan. Kalau saya membaca ini, kita bisa mengalami namanya kematian secara rohani. Mungkin hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja. Kita bisa bekerja, kita bisa mencari uang. Kita bisa tertawa, kita bisa bersama-sama dengan orang kita kasihi. Namun mengalami kekeringan rohani. Kenapa, saudara yang dikasih? Kita perhatikan bahwa orang yang mengalami kekeringan rohani, ya, rohani tadi, gampang mengeluh, ya, gampang menyalahkan orang lain, ya. Karena tidak setia kepada Tuhan. Itu orang yang kepahitan, kegeraman, amarah, sakit hati, ya bahkan seringkali melukai orang lain. Karena dia sendiri terluka. Mulut orang yang tajam melukai orang lain. Itu berarti hatinya itu sakit, hatinya luka, penuh dendam, penuh amarah. Makanya berakhir kematiannya yang tidak bagus. Ya seperti Saul ini. Kita kan kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati, meninggalkan nama baik. Dan saudara, kesannya tidak bagus ya bagi Saul ini. Ya, karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita ikut Tuhan, pasti kita meninggal pun, orang ceritakan kita hal-hal yang baik. Karena apa yang kita wariskan kepada orang lain, yaitu kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu yang Tuhan mau, sehingga orang menikmati kehidupan kita, ya saudara, menikmati buah roh, dan orang bisa mengalami yang namanya kasih Tuhan itu. Ya saudara yang terkasih ya, jangan sekali-kali kita kalau punya masalah mencari pertolongan pada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kuduskan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau menghendaki kami setia. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami. Ampuni kami Tuhan, kok kami tidak setia. Dan mampukan kami untuk kami makin setia kepada-Mu Tuhan. Kami mengiringi Engkau dalam suka, sulit, dalam kehidupan, dihimpit oleh banyak masalah. Ajari kami tetap percaya kepada-Mu. Ajari kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kalau menjadi persoalan hidup kami hadapi Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Ampun siap selalu dosa kami, kalau kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan kami berdoa untuk karyawan RRIND. Sekali udara tetap udara dan berkati pekerjaan mereka dan kehidupan mereka menjadi berkat seluruh instansi bahkan di ruangan di RRIND aku berkati semua mereka dalam nama Yesus. Mereka telah memberikan seluruh jiwa raga mereka Tuhan untuk siaran ini untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit engkau sembuhkan bagi yang mendengarkan siaran ini. Kalau engkau dapati mereka sedang luka batin, engkau pulihkan, engkau sembuhkan Tuhan. Jika engkau dapati mereka, Tuhan Yesus, dalam keadaan kesulitan ekonomi, apapun mereka hadapi, kepahitan, kegeraman, amarah, engkau jamah hati mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, agar mereka mengalami pemulihan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus. Memberkati.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Ansari Berita. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di Desa Waipana 1, Kecamatan Soa. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Koperasi dan UKM memperkuat pengawasan terhadap perkembangan koperasi, termasuk rencana penertiban praktik usaha berkedok koperasi yang kerap disebut sebagai rentenir. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, harapan masyarakat Desa Waipana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut. Selengkapnya, Firi Soo melaporkan.
1: Harapan masyarakat Desa Waipana 1, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan ULP Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut pada Senin 20 Juli 2026. Penyalaan ini menandai beroperasinya jaringan listrik yang telah selesai dibangun dan dinyatakan laik operasi setelah melalui commissioning test pada Mei 2026. Peresmian penyalaan listrik disambut antusias oleh masyarakat setempat dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Ngada, manajemen PLN, serta tokoh masyarakat. Selain menghadirkan akses listrik bagi warga, PLN juga memperkenalkan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital untuk memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan, mulai dari pasang baru, tambah daya, pembayaran tagihan, hingga pelaporan gangguan. Masyarakat juga diberikan edukasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan seperti pentingnya menggunakan instalasi berstandar SNI, menjaga jarak aman dari jaringan listrik, serta memanfaatkan listrik secara aman dan bijaksana. Manajer PLN ULP Bajawa Dwi Prasetya Utomo melalui RRI berharap penyalaan perdana ini menjadi awal pelayanan PLN sekaligus mendorong budaya penggunaan listrik yang aman di tengah masyarakat. Ia optimistis kehadiran listrik akan membuka peluang lahirnya usaha produktif, mendukung aktivitas belajar anak-anak pada malam hari, serta mempercepat kemajuan Desa Waipana 1.
2: Menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita di Desa Waipana 1, karena momen itu menjadi momen yang menjadi penanda pengingat kita bahwa hari itu listrik penyalaan perdana di Desa Waipana 1 itu berhasil kita menyalakan. Dan tentunya para masyarakat di Waipana 1 yang menunggu untuk dinyalakan. Ini merupakan apa ya, kalau kami bilang wujud yang nyata bahwa ketika PLN, pemerintah, masyarakat itu bersinergi, harapan untuk desa yang lebih terang bisa terwujud. Saat ini jaringan yang kemarin kita bangun itu tujuannya untuk melistriki lebih dari 47 rumah tangga. Juga beberapa fasilitas umum yang ada di sana seperti tempat ibadah, kemudian tempat putra-putri kita di Waipana 1 untuk menimba ilmu, yaitu di Sekolah Dasar Katolik Ture Buddha, hingga fasilitas pelayanan umum seperti kantor BPP Ture Buddha dan kantor Desa Waipana 1.
1: Keberhasilan menghadirkan listrik di Desa Waipana 1 merupakan hasil sinergi antara PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan UP2K Flores yang membangun infrastruktur jaringan dengan PLN ULP Bajawa yang menangani penyambungan pelanggan dan edukasi masyarakat. Melalui program listrik desa, PLN kembali menegaskan komitmennya memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil, sehingga kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Koperasi dan UKM memperkuat pengawasan terhadap perkembangan koperasi, termasuk rencana penertiban praktik usaha berkedok koperasi yang kerap disebut sebagai rentenir. Laporan Rufinus Wula.
3: Langkah itu menjadi salah satu fokus dalam peringatan hari ulang tahun Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Ende. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda saat berdialog bersama pengurus dan pengawas koperasi, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, serta anggota koperasi di Aula PSE Ende. Dialog digelar sebagai agenda utama pada puncak peringatan hari Koperasi tahun 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Sub Bur Mujurutu mengatakan tema dialog ditentukan berdasarkan hasil survei yang melibatkan koperasi di Kabupaten Ende. Dari berbagai isu yang dihimpun, persoalan penertiban usaha berkedok koperasi mendapat perhatian paling besar dari para pelaku koperasi. Selain membahas penertiban rentenir berkedok koperasi, dialog juga mengangkat peran koperasi dalam mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Topik lain yang membahas meliputi kolaborasi koperasi existing dengan BUMDes untuk mendukung program makan bergizi gratis serta kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4: Yang pertama tentang poin pertama penertiban kegiatan usaha bertopeng koperasi atau yang kita kenal dengan rentenir. Terus poin kedua, peran koperasi existing dalam mendukung KDKMP. Terus poin ketiga, kolaborasi koperasi existing KDKMP BUMDes untuk mendukung program strategis nasional MBG, tanam pangan, rumah layak huni dan lain-lain. Terus yang keempat, peranan koperasi existing dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Dari isu-isu yang kami sebar, itu yang mendapat respon dari para responden, dalam hal ini para pegiat koperasi, itu lebih pada penertiban kegiatan usaha bertopeng koperasi atau yang kita kenal rentenir.
3: Sementara itu, Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda mengatakan persoalan rentenir berkedok koperasi telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak masa kampanye pilkada. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan tetapi juga telah menjangkau banyak desa di Kabupaten Ende. Ia mengungkapkan cara penagihan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan menurutnya, terdapat warga yang merasa takut hingga berusaha menghindar karena tekanan saat proses penagihan.
5: Hampir koperasi harian itu adalah koperasi-koperasi yang bertopeng koperasi. Jadi memang sangat memberatkan. Ini tidak terjadi hanya di kota, tapi di paling banyak itu di kampung-kampung. Sampai tata cara penagihannya pun kayak preman. Jadi bahkan ada ibu-ibu yang ketakutan bisa-bisa karena mau lari kabur jatuh di got atau di sawah begitu. Ini ancaman sekali. Ini tidak ada bedanya dengan yang namanya pinjol atau judi online. Gitu. Maka saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang koperasi yang ada ya untuk bisa membantu jangan sampai koperasi-koperasi semacam ini tumbuh subur. Ini tugas kita sama-sama untuk bisa mencegahnya. Dengan apa? Dengan melaporkan, mengedukasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam koperasi harian atau rentenir.
3: Bupati Yosef mengajak seluruh pihak termasuk pengelola koperasi yang berbadan hukum untuk bersama-sama mencegah tumbuhnya koperasi yang menyimpang dari prinsip perkoperasian. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan praktik yang merugikan serta terus diberikan edukasi agar tidak terjebak dalam pinjaman harian berkedok koperasi. Bupati Yosef berharap koperasi yang telah lebih dulu berdiri dapat menjadi mitra bagi koperasi Desa Merah Putih, bukan pesaing. Menurutnya, koperasi yang telah berbadan hukum dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan usaha sehingga KDMP mampu menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok, obat-obatan, dan layanan ekonomi lainnya. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, penanganan HIV dan AIDS dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerhati masalah HIV dan AIDS Kabupaten Ende mendorong pemerintah Kabupaten Ende mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA untuk memperkuat upaya pencegahan dan juga pendampingan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
6: Pemerhati masalah HIV dan AIDS Kabupaten Ende, Valen Raki, mendorong pemerintah Kabupaten Ende mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA. Menurutnya, keberadaan KPA penting untuk memperkuat koordinasi, pencegahan, serta pendampingan terhadap orang dengan HIV di Kabupaten Ende. Dorongan tersebut disampaikan menyusul temuan 27 kasus baru HIV di Kabupaten Ende pada semester pertama tahun 2026. Valen menilai selain pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dibutuhkan keterlibatan lintas sektor agar upaya penanggulangan HIV dapat berjalan lebih efektif.
7: Kita juga sangat berharap ya, diaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Ende khususnya itu, sehingga KPA ini bisa kembali melakukan perannya selain berkoordinasi lintas sektor, pengambilan kebijakan, maupun melakukan sosialisasi. Tetapi KPA juga punya peran yang sangat penting adalah penjangkauan dan pendampingan, di mana KPA melibatkan dengan kelompok warga peduli AIDS tingkat desa dan kelurahan tersebut.
6: Valen mengatakan, saat masih aktif, KPA membantu kelompok warga peduli AIDS di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu penjangkauan masyarakat. Kelompok tersebut berperan mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi, mendorong pemeriksaan HIV, serta mendampingi orang dengan HIV selama menjalani pengobatan. Ia berharap KPA Kabupaten Ende dapat kembali diaktifkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, kader kesehatan, lembaga swadaya masyarakat peduli HIV, insan pers, serta komunitas peduli lainnya. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci dalam memperkuat edukasi, pencegahan, dan pendampingan bagi orang dengan HIV di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, progres fisik pengerjaan paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedidin. Kedindi maksud kami, dan ruas batas kota Ruteng menuju kilometer 210 yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Laporan Mario Alberto.
8: Progres fisik pengerjaan paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedindi dan ruas batas kota Ruteng menuju KM 210 yang ditangani Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN NTT melalui PPK 3.3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Proyek ini dikerjakan PT Flores Konstruksindo Utama dengan dukungan APBN tahun anggaran 2026 senilai 33 miliar rupiah. PPK 3.3 Ruteng Nur Indah Indriani saat ditemui RRI mengatakan pekerjaan preservasi tersebut mencakup 6 lingkup penanganan, yakni pemeliharaan rutin kondisi jalan, holding, rehabilitasi minor dan mayor, rehabilitasi jembatan, serta penanganan longsoran. Selain itu, pekerjaan juga meliputi pengaspalan di sejumlah segmen, penutupan lubang jalan, pembangunan saluran drainase, serta penanganan titik-titik longsor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
9: Jadi kita kan paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedidi dan Kota Ruteng KM 210, ini kan kita ada 2 ruas tadi, termasuk juga dalam kota, itu kita progresnya saat ini sudah 81%. Untuk penanganannya, lingkup rutin kondisi, holding, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rehabilitasi jembatan, penanganan longsoran. Kemudian kita ada beberapa aspal di beberapa segmen yang seperti Om lihat, terus tutup-tutup lubang, kemudian kita buat saluran di beberapa segmen, kemudian ada penanganan longsor.
8: Pada ruas batas kota Ruteng menuju KM 210, tepatnya di kawasan Taman Wisata Alam, Indah menyebut bahwa saat ini sedang dibangun dinding penahan tanah sebagai upaya memperkuat badan jalan dan mengurangi resiko longsor. Pekerjaan tersebut masih berlangsung dan ditargetkan rampung sebelum musim hujan agar dapat berfungsi secara optimal.
9: Kalau Om tanyakan di batas kota Ruteng KM 210, ini ada di kawasan TBA itu yang di sisi kiri itu ada borbal dan DPT. Saat ini masih proses pelaksanaan ya. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa selesai sebelum musim hujan nih nanti. Jadi kita selesai lebih awal gitu. Kita hanya cuaca aja sih, hujan ya. Kalau hujan kan karena kita harus ini gitu. Kalau tetangga yang lain tidak ada sih.
8: Ia juga menambahkan aspek kualitas menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan konsultan pengawas dan tim pengendali mutu, sehingga setiap item pekerjaan wajib melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dari Manggarai, Mario melapor.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Dari Manggarai kita ke Flores Timur, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat sektor pertanian melalui program Big Push Pertanian. Pada musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027, pemerintah menargetkan luas tanam jagung mencapai lebih dari 6.000 hektar yang didukung bantuan benih bagi petani. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
11: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menargetkan luas tanam jagung mencapai 6.196 hektar pada musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Target tersebut menjadi bagian dari program Big Push Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi jagung di daerah. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategi untuk mendukung musim tanam mendatang. Salah satunya melalui penyediaan bantuan benih jagung bagi para petani.
12: Dengan rencana tanam kami adalah 6.196 hektar di tahun 2027. Masa tanam Pokma Oktober Maret.
11: Yosef menambahkan total bantuan benih jagung yang disiapkan mencapai sekitar 93,9 ton yang bersumber dari APBN serta APBD Kabupaten Flores Timur. Dari jumlah tersebut sebanyak 22,5 ton benih telah disalurkan kepada para petani. Sementara sisanya masih dalam proses distribusi ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Pemerintah daerah juga menghimbau para petani segera menyiapkan lahan garapan agar proses penanaman dapat dilakukan tepat waktu saat musim tanam dimulai pada Oktober mendatang. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Mendengar keluhan warga terkait maraknya siswa yang bolos saat jam sekolah mendapat perhatian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Lokasi yang disebut warga menjadi tempat siswa bolos antara lain kawasan Jalan Baru dan Jalan Anggrek di wilayah Kota Ende. Laporan Suimam.
13: Menanggapi keluhan tersebut, Kasatpol PP Kabupaten Ende, Ibrahim mengatakan pihaknya akan segera melakukan razia rutin. Hal itu disampaikan Ibrahim saat menjadi narasumber dalam program Hello RRI Pagi, Jumat 24 Juli 2026, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan razia akan dikoordinasikan bersama camat dan lurah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap siswa selama jam pelajaran. Dalam razia tersebut, siswa yang kedapatan berada di luar sekolah saat jam pelajaran akan diamankan sementara di kantor Satpol PP Kabupaten Ende. Siswa yang diamankan kemudian akan mendapatkan pembinaan dengan melibatkan pihak sekolah melalui pemanggilan guru atau kepala sekolah masing-masing. Ia melanjutkan, razia terhadap siswa yang bolos akan dilakukan setiap hari di sejumlah wilayah Kota Ende sebagai langkah pengawasan.
14: Semua nanti sekolah-sekolah nanti kita akan turun dari kecamatan Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan maupun Ende Utara. Kami akan turun ini. Kita sudah ada jadwal patroli, satu kali itu 24 jam patrolinya. Kita sudah ada jadwalnya, jadi ini yang laporan masyarakat seperti ini kami akan sikapi dengan tegas ini.
13: Ibrahim menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat segera melaporkan siswa yang ditemukan bolos saat jam sekolah kepada Satpol PP Kabupaten Ende agar segera ditindaklanjuti.
0: Berita terakhir, pendengar, Bupati Ende mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Laporan Nikolaus Makumeli.
15: Bupati Ende Yosef Benedictus Badoda mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurut Bupati Yosef, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, suasana belajar yang sehat secara fisik dan psikologis harus menjadi perhatian seluruh warga sekolah. Ia menegaskan, segala bentuk perundungan maupun kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dalam suasana yang aman dan terlindungi. Bupati juga menekankan pentingnya kompetensi pedagogik yang dimiliki guru. Menurutnya, pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan siswa akan membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif sekaligus memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik.
16: Sekolahnya harus nyaman, gurunya juga harus pedagogik gitu ya. Jadi ya, benar-benar mendidik dan memahami anak.
15: Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh sekolah terus memperkuat budaya belajar yang ramah anak sehingga mampu melahirkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan bebas dari kekerasan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul masih menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Apa kabar Anda di akhir pekan ini mendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah, mendengar bagi Anda yang hari ini berlibur ya, karena di akhir pekan ini ya pasti banyak orang yang berlibur gitu ya. Dan semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta ya. Dan juga sementara untuk Anda yang tetap bekerja hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan membawakan hasil yang baik ya. Dan mendengar setiap hari tentu memiliki cerita dan juga peristiwa yang patut kita kenang maupun jadikan pelajaran ya. Dan hari ini misalnya dunia memperingati Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia. Sebuah momentum untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya keselamatan saat beraktivitas di dalam perairan. Apalagi kita tinggal di Labuan Bajo ya, pendengar, yang dikenal sebagai daerah wisata bahari. Kesadaran akan keselamatan di laut tentu menjadi hal yang sangat penting, baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Nah, selain itu, dalam catatan sejarah dunia, hari ini juga dikenang sebagai hari lahir bayi tabung pertama ya, di dunia pada tahun 1978. Sebuah tonggak penting dalam perkembangan ilmu kedokteran yang telah memberikan harapan bagi banyak keluarga untuk memperoleh buah hati. Nah, pendengar, itulah sedikit informasi yang mengawali pagi kita ya. Semoga bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap hari selalu menyimpan makna dan juga pelajaran yang berharga ya. Dan pendengar, tetap stay tune. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda ya. Bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan untuk Anda yang pagi ini masih bersantai ataupun siap-siap untuk beraktivitas, jangan lupa untuk selalu monitor siaran kami ya secara langsung melalui FM 91,7 atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Caranya cukup gampang, Anda tinggal mendownload aplikasi RRI Digital melalui aplikasi App Store ya. Lalu isi akun Anda dan pilih program 1 RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo maupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Karena hingga beberapa jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai sajian musik pilihan, informasi terkini serta beragam program menarik yang akan siap menemani aktivitas akhir pekan Anda. Selamat menikmati pagi, tetap semangat. Dan juga semoga hari Anda menyenangkan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar Persatu RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, untuk Anda yang pagi ini sudah bersiap untuk mulai aktivitas ya, baik yang bekerja, ke kantor, ke sekolah, maupun yang hendak mau berjualan ya, jangan lupa untuk menyempatkan diri sarapan terlebih dahulu ya pendengar. Jangan sampai karena terburu-buru justru Anda melewatkan waktu makan pagi begitu ya. Dan mendengar, sarapan bukan hanya sekedar mengisi perut ya, tetapi juga menjadi sumber energi agar tubuh tetap bugar, pikiran lebih fokus, dan juga semangat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ingat mendengar, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi awali pagi Anda dengan sarapan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan semoga setiap langkah yang Anda jalani hari ini dipenuhi dengan kelancaran, rezeki, serta keberkahan.

0: pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Dewangga Palguna. Selamat pagi, Dewangga.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini?
2: Baik, sehat.
1: Oke, sehat ya. Silakan Dewangga dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 12 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 16 hingga 28 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 22 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,5 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Dewangga, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Masih di Pos 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya ya, Yuli Namul, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu terkait sebuah informasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yang dimana seorang penumpang KM Binaya berinisial YA berusia 21 tahun diduga melompat ke laut saat kapal melayani rute Makassar Labuan Bajo pada Rabu malam. Dan hingga saat ini, korban masih dalam proses pencarian oleh pihak terkait. Nah, pendengar, sesaat setelah kejadian, nahkoda bersama seluruh anak buah kapal langsung menjalankan prosedur darurat atau man overboard sesuai standar keselamatan pelayaran. Kapal kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian selama kurang lebih 1,5 jam dengan mengitari area jatuhnya korban sebanyak 5 kali disertai penyisiran secara visual. Namun, hingga pencarian awal dihentikan, korban belum berhasil ditemukan. Setelah berkoordinasi sesuai prosedur yang berlaku, KM Binaya kemudian melanjutkan pelayaran menuju Labuan Bajo. Kepala Cabang PT Pelni Labuan Bajo, Fani Puspita, menjelaskan bahwa seluruh prosedur penanganan darurat telah dilaksanakan sesuai standar keselamatan pelayaran. Kru kapal juga telah berkoordinasi dengan KSOP, Basarnas, serta Polair untuk penanganan lebih lanjut. Dan selain itu, informasi kemanusiaan turut dilancarkan melalui channel 16 kepada kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi agar ikut membantu proses pencarian. PT Pelni juga menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut dan mengimbau seluruh penumpang agar selalu mematuhi aturan keselamatan selama pelayaran. Hindari berada di area yang tidak aman, dan apabila melihat situasi yang berpotensi membahayakan, segera laporkan kepada kru kapal. Dan pendengar, semoga proses pencarian dapat membuahkan hasil ya, dan juga keluarga yang sedang menanti diberikan kekuatan serta ketabahan. Dan peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama saat berada di atas kapal. Tetap ikut arahan kru dan juga jangan mengabaikan setiap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, berhubung hari ini diperingati dengan Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia ya, dan kita juga baru saja mendengarkan informasi terkait penumpang KM Binaya yang diduga melompat ke laut di perairan Flores dan hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Tentu peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk selalu mengutamakan keselamatan dimanapun kita berada. Baik saat Anda berada di atas kapal laut, berkendara di jalan raya, maupun sedang berwisata di pantai, sungai, ataupun kolam renang ya, jangan pernah mengabaikan faktor keselamatan. Selalu gunakan perlengkapan keselamatan yang tersedia, patuhi setiap aturan, dan juga hindari melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan pendengar, keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas ya, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Karena satu keputusan yang bijak hari ini dapat menyelamatkan masa depan kita. Jadi mari kita jadikan keselamatan sebagai kebiasaan, bukan sekadar aturan yang dipatuhi saat diperlukan. Tetap waspada, tetap berhati-hati, dan juga semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dalam setiap perjalanan dan juga aktivitas yang kita jalani hari ini. Pro 1.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dengan program musik dan juga informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Labuan Bajo Aan Harminanto di ruang rapat Bupati pada Kamis 23 Juli 2026.

Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan juga TNI Angkatan Laut dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam pertemuan ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Lanal Labuan Bajo menandatangani naskah perjanjian hibah tanah serta berita secara serah terima. Lahan yang dihibahkan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan pos TNI Angkatan Laut di Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Komandan Lanal Labuan Bajo Aan Harmianto menyampaikan komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus mendukung penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Manggarai Timur. TNI Angkatan Laut juga menyatakan kesiapan bersinergi dalam mendukung berbagai program dan juga kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Selain pembangunan pos TNI Angkatan Laut, Lanal Labuan Bajo berencana mengusulkan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah Kabupaten Manggarai Timur kepada Mabes TNI Angkatan Laut. Program tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air. Kunjungan tersebut ditutup dengan penyerahan plakat dari kedua belah pihak sebagai simbol persahabatan dan juga penghargaan atas hubungan yang telah terjalin. Sinergi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan juga TNI Angkatan Laut diarahkan untuk memperkuat keamanan wilayah sekaligus mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh cagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait Manggarai raih predikat Kabupaten Layak Anak Pertama Bidik kategori Nindya. Dan pendengar, Kabupaten Manggarai berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori pertama. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan status KLA ke kategori Nindya pada penilaian berikutnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai, yaitu Maria Yesinta Aso, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh anggota gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Maria optimistis Kabupaten Manggarai mampu naik ke kategori Nindya. Keyakinan itu didasarkan pada hasil evaluasi yang memperoleh nilai 743 poin melampaui ambang batas untuk kategori tersebut. Ia juga mengajak seluruh pihak, para pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang semakin ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Manggarai. Dukungan terhadap upaya peningkatan status Kabupaten Layak Anak juga datang dari Wahana Visi Indonesia, Kluster Manggarai Raya. Kabupaten, maksud kami Area Program Manager WVI, Kluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengapresiasi capaian pemerintah Kabupaten Manggarai yang berhasil meraih predikat KLA kategori pertama. Menurut Ignatius, pencapaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah bersama seluruh mitra pembangunan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan program-program yang mendukung pemenuhan hak dan juga perlindungan anak di Kabupaten Manggarai. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga Manggarai mampu meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya pada penilaian berikutnya. Baik, berdengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampingnya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih